0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
1: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
2: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut. Pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
1: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Pilihan jurnalis itu dilahirkan, ya tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi

menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar.

0: besar karena kalah. Dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas, dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali menemani suasana pagi Anda di hari ini Jumat ya, yang penuh berkah, mudah-mudahan penuh keselamatan. Dan kalau biasanya kan Jumat seru ya, instansi-instansi ada senam ya. Terus setelahnya ada bisa menikmati bubur, bisa bubur kacang ijo sama roti, sepotong roti. Atau juga dengan bubur ayam mungkin ya. Tapi sekarang sudah semuanya sudah tidak ada lagi. Dan juga sudah masih berlaku WFH, jadi hampir mungkin di beberapa instansi tidak selengkap biasanya untuk para karyawannya ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk terus menjalani segala aktivitas dengan penuh dedikasi yang tinggi. Baik pendengar, untuk 30 menit ke depan saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di sini di dualan telepon kami 0811511410 yang sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami ya. Silahkan Anda mungkin chat di sana nanti kalau Anda tidak bisa bergabung lewat telepon. Dan juga 0511325 1562. Dan nanti kalau Anda mempunyai mungkin ada hal yang ingin Anda laporkan mengenai pelayanan publik, Anda boleh bergabung nanti di pada pukul 10 ya. Kami ada Halo RRI di hari ini, hari Jumat, yang biasa kami hadirkan untuk Anda Senin, Rabu, dan Jumat. Ya pendengar, untuk hari ini kami ingin mengajak Anda untuk memberikan komentar ya mengenai berita-berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di LBP atau Lintas Banua pagi tadi. Ada Polda Kalimantan Selatan menguji inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung ya saat ini. Dan di samping itu tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, tapi juga kebakaran pemukiman ya, dan hampir satu hari itu bisa terjadi 3 kali. Dan sekarang kalau dulu permasalahannya hanya pada korsleting ataupun ada mungkin ada tabung gas yang bocor atau meledak ya, tapi sekarang sudah seperti ada disusupi oleh tindak kriminal ya, ada memang ada pembakar ya. Dan kita lanjutkan kembali mengenai Polda Kalimantan Selatan yang menguji inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikan cairan khusus langsung ke lapisan gambut. Ada juga berita mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian perwira siswa sekolah staf dan komando TNI Angkatan Udara. Dan juga ada berita-berita lainnya, yaitu mengenai insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasan Besar 1 ya, pada Kamis dini hari kemarin, yang sempat menimbulkan pertanyaan ya terkait dugaan asal api. Nah ini masih ada unsur kriminalitasnya. Pasalnya katanya titik dari seorang warga di sana, titik api berada di bagian bawah bangunan ya, dan jauh dari aliran listrik. Nah kemudian mungkin ada warga sana, Anda ingin menyampaikan juga di sini, boleh, kami tunggu telepon Anda atau WhatsApp Anda. Nah kemudian juga ada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan yang meluncurkan 2 buku sebagai dokumentasi perjalanan pengawasan pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan budaya literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai maladministrasi. Nah ini nih sering ada kejadian begitu ya mengenai maladministrasi ini. Nah kemudian juga dalam rangka pererat silaturahmi dengan insan media, Bangkalsel gelar media gathering bahas homeless media dan perkembangan pers di era digital. Juga ada pendengar berita mengenai Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini beritanya sangat menyenangkan bagi saya sih, apalagi yang bagi belum sarapan ya, lagi lapar nih. Oke, di sini yang memang Kalsel ini banyak sekali memiliki beraneka ragam kuliner ya, salah satunya makanan khas, aduh, soto Banjar ini yang enak sekali ya, sayurnya, bukan sayurnya, kuahnya yang bening gitu ya, tapi nikmat. Nah yang bisa dinikmati di atas, apalagi di atas kapal ya. Nah ini ada laporan dari reporter kami juga di sana, dan juga bisa dilihat oleh warga negara di seluruh Indonesia ya, bagaimana nikmatnya soto Banjar ini. Mungkin juga di daerah-daerah Anda juga ada ya,
mungkin 1-2 rumah makan yang menjual ini, atau ada yang nggak ada sama sekali, mungkin Anda penasaran ya bagaimana nikmatnya soto Banjar, silahkan berkunjung ke Banua kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi sekarang lagi kabut asap nih ya, lagi nggak sehat udaranya nih. Walaupun kita untuk titik spot itu masih terbilang kecil ya dibanding Kalimantan yang lain. Paling banyak adalah Kalimantan Barat ya, disusul oleh Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah, kemudian kita ya. Untuk Kalimantan Timur sepertinya lebih sedikit. Ya, pendengar, itu yang bisa kami hadirkan. Atau Anda yang ingin memberikan komentar ya mengenai ada satu berita olahraga tadi juga yang kami hadirkan, ada polemik di sana yang saat ini terjadi PNI ya kalau tidak salah tadi ya. Ya, silakan pendengar di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Ya, kami tunggu Anda untuk bergabung, silakan di opini publik untuk hari ini. Kita hanya ingin memberikan komentar-komentar Anda, kita tunggu di berita-berita yang sudah kami sajikan untuk Anda tadi di Lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik ya. Sudah ada Bapak Haji Dafsah yang bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi, Pak.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih, Pak, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah. Ada pas sedikit batuk karena kabut asap.
0: Kabut di tempat Bapak ya. Juga ini ya, kabut juga ya Pak, sama di sini juga kabut nih.
1: Iya, itu masuk ke kamar pulang asapnya
0: itu baunya. Baunya tuh berasa ya Pak ya. Kita tidak tahu apa zat apa aja di dalam. Kenapa Pak?
1: Aku tertarik dengan berita yang paginya tadi.
0: Yang mana tuh?
1: Mengenai apa itu inovasi dari Polda untuk melakukan penyuntikan pada gambut.
0: Nah, itu menjadi berita utama. Baik, silakan Pak.
1: Nah, jadi itu inovasi yang sangat berguna. Cuma menurut aku jangan disuntik. Gambutnya, gambutnya tuh diimpus saja gitu.
0: Atau dioperasi.
1: Kalau dioperasi kan digali kan. Kalau ini misalnya yeah. Satu hek gambut. Ketebalannya misalnya 1 meter
0: yeah.
1: Itu kira-kira berapa lipat cairannya untuk impus gitu kan. Ini banyak diisi ember impusnya itu kita tinggal kembali lagi kan. Paling isi karena menurut peneliti yang Profesor Dr. Bagus Putra Mulyadi yang asisten profesor di bidang teknik dan lingkungan di Universitas di Inggris itu bila muka air itu turun minus 40 cm ini dapat menimbulkan hotspot katanya kan. Jadi tidak ada hujan
0: yeah.
1: Jadi kira-kira harus 40 cm itu harus terinci kayak apa luasannya kan. Kalau dihitung berapa kubik harus dipasang impus gitu. Lalu kalau disuntik kan suntik sini sana garing suntik sana situ garing kan. Diimpus kan bagai garing lagi. Itu yang pertama. Yang kedua aku apa tuh salut itu dengan Sesko Angkatan Udara yang datang ke Jermasin. Cuma ya artinya pemangku kepentingan khususnya kepala-kepala dinas itu jaru wakil wali kota harus memberikan data yang jujur, sejujur-jujurnya. Cuma hasil analisis dari Satko Angkatan Udara mudah-mudahan kalau diakses oleh masyarakat jadi kadang tersimpan di dokumen apa kependidikan aja. Cuma aku yang terkaget tadi kamu SDN Angkasan Besar 1 itu di mana lokasinya aja?
0: Kalau tidak salah itu di daerah Kertak Hanyar dulu tuh Pak Haji Damsah daerah apa ya sekarang tuh yang ada dekat ya? Mungkin dekat hotel apa tuh ada sebuah hotel kan di sana ya Pak ya? Itu kalau tidak salah itu Pak.
1: Keantasan itu keantasan besar itu kan dulu kan ngarin jalan belum namanya berubah jadi Pulau Laut gitu.
0: Mungkin itu Pak.
1: Dari Tarakan. Dari situ lah.
0: Iya.
1: Penyebab adalah kada tahu lah timbul api aja lah. Nah, jadi itu Bang.
0: Dan itu dicurigai tadi kan kemarin kan yang kejadian di mana di kilometer 6 kalau tidak salah ya Pak yang ada salah satu semacam kayak apa toko ya spare part mobil. Nah, itu kan sampai semiliaran kan apa menderita kerugian korbannya karena dibakar ada yang membakar juga kan tapi sudah ditangkap
1: bisa juga saingan bisnis itu
0: bisa
1: jadi untuk Polda saran aku jangan suntik impus saja tuh jadi supaya artinya berkelanjutan air mengalir dia sedikit tapi basah kan kalau disuntik kan karena kan karing di basah di sini karing di situ jadi terima kasih hari ini anu beritanya dari RRI Profesor bagus banget.
0: Waduh terima kasih alhamdulillah Bapak Ida Hamsah sudah selalu mendengarkan kita ya.
1: Banyak aku sempat menanggapi itu kan. Mudah-mudahan berita selanjutnya itu makanan kuliner.
0: Soto. Di atas itu soto Pak lancar. Di atas. Bapak tadi menyaksikan ya Pak ya? di atas ini, di atas apa, di atas perahu, di atas kelotok ya.
1: Ada, aku melihat video juga. Soto Banjar ini diminati orang. Aku kemarin 2008 begitu pensiun kan buka restoran di Jakarta.
0: Banyak Pak yang buka beli Pak. Restoran. Orang-orang Banjar atau memang orang-orang dari sana yang ingin mencoba merasa apa merasakan ya, soto
1: banyak
0: Banjar?
1: Orang Banjar, orang Cina, banyak yang pernah diam di Banjar. Jadi soto Banjar itu, biniku maulah soto Banjar, lawan anu apa nanti sop. Jadi kami itu outletnya tuh di GICC, itu kolaborasi dengan Yahya dulu. Nah, 3 bulannya aku menjalan podium.
0: Berarti harus ada orang yang membantu Pak ya, atau Bapak kerja, bekerja berdua saja atau bagaimana Pak?
1: Ada
0: ada sebenarnya ya, cuman mungkin cuman bukan jiwanya ya Pak, bukan jiwa
1: berubah, rasanya berubah, jalan tangannya jalan tutup, tapi semua tutup. Jadi di objek itu ada Mas Ademi Aceh, Soto Betawi, dan nasi sop Banjar. Jadi aku berjualan pisang itu, ukuran halus itu sebenarnya menyebabnya sepisang ya. Lempeng pisang itu 2008 itu 1.000 itu harganya. Padahal modalnya 5.000 ya.
0: Padahal banyak ya Pak, sangat menjanjikan ya, tapi kenapa mungkin terlalu lelah ya Pak, atau bukan jiwanya Bapak nih untuk jualan makanan gitu ya.
1: Jadi kayak ini Cak, kan turun ke rumah, kan gurinya kan di apartemen di Pulit. Karena gratis kan di situ gurinya kan. Lalu ke GMPC Tanah Abang itu kan jam 7 sudah harus turun. Karena jam 10 tutup. Sampai ke rumah tuh karena 12 malam.
0: Kelelahan ya Pak ya.
1: Jangan lagi mas. Aduh, berobat.
0: Padahal sangat menjanjikan ya Pak ya kalau ditekuni ya.
1: Jadi kalau hari Kamis ini kan tubuhan Tasik Malaya kan semua datang. Itu makan soto dulunya. Tubuhan Tasik yang bawa burda daerah Sulam banyak itu. Nah jadi artinya kalau lebih dari 100.000 tahun itu ada pang buktinya. Tapi itu 2008 sampai ini kira-kira bisa sejutaan sehari itu. Cukup buyuhnya karena ketulungan.
0: Memang kalau untuk kuliner itu harus ini ya, harus kuat fisik dan cuma, harus konsisten begitu ya Pak ya.
1: Cuma aku yang itu kan di situ kan ada masjidnya kan di atas itu kan. Soalnya aku waktu itu diminta jadi imam. Itu yang aku tuh kawin sekedar jadi ibu di bawah, aku diminta imam kan sholat. Nah itu aja Cak untuk hari ini Cak. Terima kasih banyak. Mohon maaf.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Damsah sudah memberikan komentar. Ada beberapa berita tadi yang beliau komentari ya. Terima kasih sudah selalu menyimak kami ya, baik itu lewat radio frekuensi ya 97,6 FM dan juga lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga lewat RRI Digital juga ya. Terima kasih karena kita dengan multi platform ini. Dan sebentar lagi kami juga akan Jumat depan, kami sudah berusia 81 tahun ya. Kami berharap pendengar kami tetap setia bersama kami, tentunya mendengarkan kami dan bisa juga memberikan komentar masukan yang membangun, yaitu harapan kami semua di usia kami yang 80 jalan ini ya, mau sebentar lagi besok ke di Jumat depan sudah 81 tahun, sudah usia yang sangat dewasa ya untuk sebuah radio yang bisa selalu menjadi teman terbaik Anda, memberikan hiburan dan juga informasi-informasi yang positif, yang aktual ya, yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Pak Haji Damsah, terima kasih juga untuk pendengar yang belum sempat ya bergabung untuk Opini Publik pagi hari ini. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari walaupun kita dengan kondisi yang tentunya sangat tidak nyaman dengan udara yang tidak bisa kita hirup. Jangan dihirup udara yang sekarang ini ya. Anda harus pakai masker ya biar sehat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhawk.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut, melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak dimarkup. Yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Dengan demikian pendengar, pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi dan nantikan untuk cek fakta berikutnya pada pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

0: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka, membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya, aku salah apa?
1: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
2: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
1: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: WhatsApp 0811 5111 410.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di 97,6 FM Banjarmasin. Pagi ini bersama saya harus berakhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Selamat berkarya hari ini. Semoga sukses, jaga kesehatan karena udara kita sangat tidak baik ya. Baik, terima kasih. Setelah ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda, program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Baik, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Halo RRI. Hari ini Jumat tanggal... Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Agustus, ini bukan Juli ini. 4 Agustus 2026. Nah, ini dia. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan seputar informasi pelayanan publik, boleh. Atau mungkin seputar karhutlah, apa keluhan Anda, silahkan pendengar RRI ya, di 0511 3251562. Silahkan Anda memberikan kabar ataupun juga informasi seputar pelayanan publik. Kami tunggu di dua nomor telepon, 0511 3251562, juga di 0811 511 1410. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi seputar karhutla juga boleh. Yang jelas di kota Banjarmasin ini masih tercium ya bau asap pekat dari karhutla. Jadi kami ajak pendengar di kesempatan pagi hari ini, mari kita jaga lingkungan kita dari kebakaran hutan dan lahan. Kita selamatkan ya pendengar ya, karena kalau tidak kita, siapa lagi? Dan untuk pendengar yang juga ingin mengabarkan, mungkin ada jembatan rusak atau apa, silahkan sampaikan di sini. Kami tunggu partisipasi Anda memberikan info, aduan seputar pelayanan publik di Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Silakan pendengar RRI Banjarmasin ya di Halo RRI. Dan pagi ini pendengar RRI saya tidak sendiri, ada Ernie juga menemani. Pendengar RRI Banjarmasin, untuk jembatan modular Mantuyo ternyata ini memang resmi dibuka ya, dan akses darat warga pulih. Akses dua wilayah di kawasan Mantuyo, Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali terhubung usai rampungnya pembangunan jembatan modular pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Jadi beroperasinya jembatan darurat ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total. Bagi warga di sana mungkin galau banget ya, karena jembatan itu runtuh kemarin ya. Truk juga tercebur di sana, dan pastinya ini jembatannya udah berumur 30 tahunan ya pendengar RRI, udah tua dan layak untuk direnovasi, diganti yang lebih kuat. Sekretaris daerah Kota Banjarmasin Ehram Mubtezar turun langsung meninjau lokasi jembatan yang kini mulai dilintasi warga, dan ia menyampaikan apresiasi kepada personil Denzipur 8GM yang berhasil merampungkan konstruksi dalam waktu singkat. Dan pendengar RRI Banjarmasin, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1007 Banjarmasin dan Zipur yang juga Kapolresta Banjarmasin. Selain itu, terkhusus juga kepada Pangdam yang telah memberikan izin kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk meminjam jembatan sementara. Dan ini dikatakannya usai meninjau lokasi. Tezar berharap berfungsinya akses ini mampu memulihkan aktivitas harian warga, juga memutar kembali roda perekonomian, hingga lancarnya akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Namun ia menghimbau kepada para pengguna jalan untuk disiplin mematuhi batas maksimal tonase kendaraan sebesar 5 ton. Jadi kalau seandainya memang harus ada muatan di dalam mobil, jangan melebihi dari 5 ton, karena itu akan memperpendek usia dari jembatan. Nah, pembukaan jembatan darurat pendengar RRI disambut antusias oleh warga dari RT 12, RT di kawasan Pulau Bromo dan Queen Kacil. Dan Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil Muhammad Imran mengungkapkan warga menyambut senang banget ya akses vital ini kembali beroperasi. Bagaimana untuk Anda pendengar RRI?
adakah jembatan yang rusak juga di seputar Anda, ya? Atau mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan publik? Masalah karhutla juga mungkin ada ditemukan titik api atau gimana begitu? Ayo silakan Anda sampaikan di Halo RRI. Mari pendengar, kita selamatkan banua kita dari karhutla untuk saat ini, ya. Karena kalau pagi-pagi begini terasa banget baunya, cukup tajam, cukup menyengat. Dan mari kita jaga banua kita untuk tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Juga jangan membuka lahan dengan cara membakar. Hindari membakar sampah di area terbuka. Waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalimantan Selatan aman.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Nah, dang sanak Banjarmasin beiman. Beiman tuh artinya kita berharap kalau beiman berkah benua kita ya Allah lah Ernilah. Nah, ini nih masih seputar Banyu Barasih ngalih banar. Titiknya halus banar jar. Kada kawa pang jualan musim kemarau pang lah. Tak kana daras kam, daras. Daras tuh kada daras banar pang. Maunya tuh yang di muka rumah tuh nah, di para kilometer pipanya tuh mau mengalir. Kalau naik ke atas kada mau. Nya kada kada bebatis pang. Kada mengalir jar lah. Kalau di tempat Erni pang kayak apa?
1: Sama Bu, kalaunya akhir-akhir ini tuh asalnya jam minggu-minggu semalam di atas jam 10 tuh mati totalnya. Nah sekarang nih jam 9, kadang jam 9 kurang habis isa tuh sudah mati dah.
0: Udah mati?
1: Mati total.
0: Kalau pagi tuh masih aja menetes-menetes?
1: Kalau pagi kayaknya jam 5-an.
0: Oh jam 5
1: tuh langsung yang wus daras kayak itu.
0: Oh daras lah, jadi sempat aja menampung banyu. Itu dibuat ya, kayaknya di panci-panci kayak Erni. Di
1: pokoknya dimana ada wadah yang bisa jadi wadah.
0: Soalnya biar ada bebanyu nikam, umah pusang banget.
1: Dasar bujur.
0: Nyerlok, nih nang lain pang, nang sanak nah. Bebuhan pian, nah bahabar di sini di Halo RRI lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gih, dari mana pian nih?
2: Dari Batu Ampar.
0: Batu Ampar siapa? Basuki kah? Siapa?
2: Basuki.
0: Basuki. Basuki. Di wadah pian kah apa Basuki? Banyu lancar aja kah?
2: Basuki dia mangsa di Batu Ampar, emang idui.
0: Oh, emang idui, Bah. Pina mehirip pang suara pian.
2: Mungkin sama aja cuma tuh kira.
0: Ya kalau Basuki ini lah nang bisa ba anu kalau ba madihinan lo.
2: Nah,
0: kalau idui ini di Batu Ampar, mana bini pian mana?
2: Ada.
0: Ii, di anu kah?
2: Iya, di mana apa?
0: Bemasak kah?
2: Bemasak sudah, Bang.
0: Ii, mau lawas dia dulu, aku kada mendengar suara pian.
2: Kamu lu mah kada lawas, lawas ya. Kada mendengar suara pian juga.
0: Ii, anu, di sana kayak apa, aduh? Lancar aja ke Banyu?
2: Kenapa kau aja, Bang, dia ada hari ini di balar kayu atau?
0: Begamatan lah. Tapi banyak anu, ada penampungan maka dulu ya itu, pian.
2: Iya, penampungan dibuat no, anu nih buat no, apa pemerintah yang mengulahkan malam tuh.
0: Oh alhamdulillah.
2: Nah jadi kita
0: hari-hari kari atar doy.
2: Kada anu tandunya tetap di rumah bandak.
0: Oh nyaman di muka rumah jar Erni anu tandonnya ganal lah tandonnya berapa ukurannya ganal banget kah?
2: Iya kita seribu bapak. Seribu kita ada.
0: Berapa hari tuh hanya habis tuh?
2: Tahu orang seberatannya memakai nantahan enang.
0: Iya bersamaan sama-sama lah.
2: Ya tapi ini habiskan diisi pulang. Habis misi pulangnya. Kedua matiannya anunya tuh namanya.
0: Tapi batang banyu barak lah. Di pian pantai kan mandi di pantai pian lah.
2: Batang banyu jauh nah.
0: Ini jauh ha.
2: Budi tak kata gunung sakit ini.
0: Anu pang kayak apa pian bakabun karingai jual lah.
2: Hari-hari ya disiram nak lumbuk kayak tumat tuh nanti kubu ya dipakai banyu.
0: Banyu apa pian mano? Banyu sumur kah?
2: Banyu sumur yang di tandun tuh juga.
0: Iya, anu sumur karingan jual lo duit lah.
2: Gana tuh kalau dipakai lagi sudah karing.
0: Han sampai.
2: Jadi anu apa jual tuh sumur yang di bulan bulannya tuh?
0: Karing juga kah?
2: Gana karing baik juga kalau dia dipakai lagi pang dah.
0: Karing juga aja sumur bor Erni ai.
2: Nanti siapa dihigapin Erni kah?
0: Erni.
2: Orang mana tuh?
0: Nah, orang Indonesia.
1: Orang sini juga.
0: Han pian nih juga.
2: Mesti yang Erni lah. Nah, itu aja berundur lah.
0: Ayuh ha, kena pian apa-apa bahabar pian di sini lah.
2: Iya, bahabar pulang ke
0: pian apa anu pang doi, jalanan baik aja lah doi.
2: Jalan ini pina di bagus sih kalau mau sudah minta nyaman nam jalan ke sepeda tuh kendaraan ke jurang tuh ambil pina anjo ya Allah.
0: Pian tuh di Batu Ampar di mana doi?
2: Batu Ampar nih di Blok C ke jurang nih sebutannya. Nah itu pang tak. Setiap tajau pacah pina tau lo.
0: Kenapa?
2: Tahun tajau pacah.
0: Oh tahu ya tajau pacah.
2: Ini malu itu ke sini tuh.
0: Oh jauh juga lumayan leh. Tajau pacah. Ayo ha, mudahan lakas saja hujan lah doi lah.
2: Iya, lu gimana menyiram tanaman menyiram hujan.
0: Sabar ya.
2: Anak-anak menambah tanamannya, tanahnya kering ya.
0: Anu menanam apa? Pian lombok kah?
2: Lombok tuh bangun cene.
0: Berapa bulan tuh lombok tuh nyerap buah?
2: Menyenang anu tuh 3 bulan buah ya.
0: Oh, lombok parawit kah? Lombok tiung kah?
2: macam-macam Lombok kali dah sama
0: jadi Lombok kali nih. Ya ini jadi bos Lombok kalinya nah.
2: Jadi ibu Lombok nih.
0: Tuh ada di seberang rumahku tuh sih tanaman Lombok juga tuh ya.
2: Oh iyalah.
0: Ih dinginan sih din letangan. Yeah. Anu leh supaya jangan kepanasan tuh diandaki si din mau kayak sabut kah?
2: Lah.
0: Iya.
2: Iya
0: doy.
2: Iya iya.
0: Supaya kada panas banar je lah.
2: Iya anu biasanya aja tuh kulipak pisang kah bisa juga.
0: Iya supaya tuh, lembab gitu kah?
2: Iya lembab supaya anu jangan tembus panas gitu nah tanahnya tuh.
0: Lain pada Lombok apa doy ditanam doy? Terong ada lah.
2: Ada juga terong, tomat ada juga.
0: Bah nyamannya nih kada betul tukaran lagi.
2: Waluh belum lagi.
0: Kundur pang ada lah kundur.
2: Belum ada mencari pawang lagi nih, pawang ke bibitnya punya mata.
0: Rami juga orang kundur tuh larang juga.
2: Hilang. Jadi lah final itu masuk pulang.
0: Ayo, makasih lah.
2: Dan sihat selalu lah.
0: Amin.
2: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di daerah Batu Ampar Pelaihari bakasana pada tajau pacah, karing juga banyu. Tapi alhamdulillah lah pemerintah daerah tanah laut tuh nah sedia banar lawan tandon. Jadi bila kosong ya idoy diisi pulang. Kan. Alhamdulillah. Maka isinya 1000 kata dijinya.
1: Seribu. Genal banar tuh.
0: Genal banar itu. Mudahan yang lain gitu jual lah. Jangan jual sampai gitu. Masyarakat tuh ya orang tuh stres.
1: Gara-gara banyu.
0: Apalagi emak-emak lah ya ampun. Mulai tengah malam kan. Banyu, bahadangan banyu. Nah, menanti-nanti banyu mengalir kada aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Cakrawala, pian ini di KM berapa, Pak Cakrawala?
3: Bintang. Kenapa?
0: Di KM mana rumah pian?
3: Kita ini di 5.4.5. Ini belakang Bina Berata.
0: Banyu kayak apa, Pak?
3: Banyu, ah.
0: Tinggi. Darah sejak kah?
3: Banyu itu ya seperti banyakan orang tuh, Bang. Kalau ini kan ada waktunya. Mungkin yang sebelum subuh tuh dibuka, jam. Atau nang pengarannya nang leding nang di bawah sana ditampung dulu dipindahkan dibuat penampungan jaran itu.
0: Pian anu kalau nih ba pompa kah mesin pompa kah?
3: Ada apa pompa biasa aja.
0: Iya.
3: Ininya sudah apa namanya mengalirnya air itu bergantian nanti ada waktu-waktunya itu hari tengah malam.
0: Iyalah bujur.
3: Dibuka yang leding yang di bawah nih. Ada editing ada dua lah biasanya lah.
0: Enggi.
3: Nang masuk kebak lah, nang di bawah tuh nang.
0: Tapi yang di bawah tuh jual lah, Pak Cakrawala lah tuh masuk kilometer kita jual loh. Jadi bila kita buka tuh otomatis anu juanya.
3: Iya masuk jual tuh. Itu buka aja nya cuma bawa waktu gitu nah. Dan biasanya lebih mudah keluar dari yang di atas.
0: Enggi ya. Itu nah. Kadang deras, kadang kade.
3: Musim-musim kayak ini kita. Hemat-hemat aja dengan banyu ya Allah.
0: Kayak pahala anu nang musim kayak ini nih mudah naik jangan belarang bayar banyu. Kehendak tele.
3: Ini iya justru kada belarang kita kada pakai banyu. Kurangnya.
0: Ayo mudah naik lo.
3: Iya itu. Jadi nang sekarang ini kan siklus-siklus yang seperti ini nih artinya kepada siapa berharap ya Allah. Kalau dalam surat Ar-Rahman tuh Es'aluhumam fisa mautiul ar kula yaumin huwa fisan artinya meminta atau mengadu kepada Allah di langit dan di bumi. Nah, di langit dan di bumi. Dan dia selalu dalam kesibukan.
0: Iya.
3: Abaya ya ila rupiah tukaziban dan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Jadi dalam posisi-posisi seperti ini kita harus kembali ke lurus artinya ke pencipta itu nah.
0: Ujar benar.
3: Sungguh-sungguh kak kita meminta kepada pencipta. Ini kan yang sembahyang istisqa minta hujan kan.
0: Iya.
3: Yang di masjid-masjid aja gitu nah. Seruan gubernur, seruan dari wali kota itu meremehkan kak gitu nah. Mestinya kan disuruhkan juga. Artinya disemarakan. Budi sembahyang minta hujan.
0: Wadah pian tuh adakah juga masyarakat menggelar di situ salat istisqa?
3: Di sini nih. Kalau kita mengikuti ini ya salat-salat yang di Hasanuddin, Sabilal.
0: Udah kami itu kalau udah kami itu anu Pacakrawalae Masjid Muhammadiyah barak rumah Bang Lai. Ya, kemungkinan hendak anu salat istisqa juga Bang.
3: Tapi kan sebagian aja artinya sebagian aja yang berpegang kepada yang ayat anu tadi yang Rahman tadi nafas alu ma bisa mau tiol art, artinya mengemadu kepada Allah di langit dan di bumi. Nah,
0: siap.
3: Nah, kemudian masyarakat Banjarmasin ini ya juga apa kata kang itu, pertanyaannya.
0: Nah itu.
3: Nah, jadi kita justru di sini kita harus membuktikan bahwa pemerintah pun pro, artinya bertauhid itu benar-benar gitu. Nah,
0: baik.
3: Jadi kita hanya mengharapkan pemerintah, pemerintah ini bingung juga nya.
0: Serentak ya, kita lakukanlah.
3: Iya. Jadi mengingatkan aja pas hari Jumat pulang.
0: Nah, Abdul benar, bagus benar nih. Berpegang
3: kepada surat Al-Ikhlas, Allah Samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita galakan, kan kada ada lagi nih.
0: Iya.
3: Kemana kita berharap kan? Akhirnya kembali ke padang itu juga. Jadi diadakan semarak besar-besaran
0: ya,
3: warga Banjar menggelar sholat istisqa.
0: Ulun yakin kalau kalau serentak kita meminta insya Allah hujan. Lah sama-sama bubuhannya ay ya,
3: dapat anu juga.
0: Iya inggi aja.
3: Dapat aja orang tunai.
0: Bujur
3: besar-besaran.
0: Makasih banyak Pak Cakrawala ay.
3: Momennya tuh tepat untuk menggelar satu kekuatan keyakinan gitu. Nah,
0: siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidin membawai ya kala ini musim kemarau aja Sidin. Jadi jangan hanya berharap lawan pemerintah.
1: Betul.
0: Tapi serentak warga Banua apalagi di hari Jumat nih aja Sidin. Jar orang tuh hari Jumat tuh penghulunya hari JR nih ay. Jadi mari kita sama-sama melakukan sholat istisqa. Tapi sholat istisqa ini ada juga syaratnya apa gitulah. Mun orang sholat istisqa tuh aja bagusnya tuh alangkah lebih baiknya tuh 3 hari itu na puasa. Artinya kita tuh menghambakan diri bujur-bujur, jiwa bersih, mintaan Allah Ta'ala. Bagus aja, aku ada tuh baca kam anu buah puasa aja 3 hari. Jadi bujur-bujur bersih, hati kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan hujan lah. Mari pendengar dan sanak barataan, kita minta kepada Allah melalui sholat istisqa. Mudah-mudahan hujan Banua kita, kabut-kabut hilang. Ya Allah. Nah siapa pulang R? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah Herman kah?
4: Ini kan ya.
0: Nih apa nih Pian udah berangkat ke Sampit kah?
4: Belum benar nah.
0: Masih tebel lah asap di wadah Pian tuh kabut.
4: Tarang sudah kan ya.
0: Sudah mulai lah. Yang bakabut tuh pagi benar kah atau malam kah Herman?
4: Yang kabut tuh yang pagi kan ya.
0: Jam?
4: Sekarang jam 8 lah.
0: Oh kayak itu. Ini udah mulai anu pang lah.
4: Sudah tinggal matahari kan itu sudah anu tarang pulang sana. Kabutnya tuh sudah jauh tuh anak-anak.
0: Maka berbau lah Herman lah.
4: Bon, ya, mesti bawa ada bau asap kan, kan?
0: Ii, ada nata bakar kah Parak Pian tuh?
4: Sini kada pan ya, di follow di Leangkang loh, jauh pada ulun.
0: Oh, berarti ini kiriman jual lah?
4: Kiriman jual ya.
0: Jadi
4: jauh-jauh.
0: Pian mungkin hendak apa nang Pian sampaikan ke pemerintah boleh di sini?
4: Ya pertama tadi kita nak sembahyang tadi ya lo kata ya lo
0: ya
4: sembahyang apa
0: salat minta hujan
4: iya serentak yang di mana yang berdiam mungkin ya lo mudah-mudahan akan hujan kata nak ya lo
0: amin amin. Nah maka hari Jumat hari bagus lah
4: banyak ya berdoa ya lo
0: ya bujur. Listrik pang kada ada mati-mati kalau ada Pian
4: aman jalan listrik
0: penyiar. Alhamdulillah aman. Jalan pang bagus saja kah?
4: Jalan bagus saja.
0: Kadada nang tak putus-putus kadada kalah lah.
4: Ada ya. Paling itu nang ini pas ya. Nah kalau itu yang tahu itu asam di daerah mata pelan.
0: Kenapa?
4: Itu yang kebaran itu yang kebaran asamnya di Tungkaran
0: tuh. Oh daerah Tungkaran.
4: Ya, oh. Tabuk tuh nah.
0: Ih, bujur. Banyak tuh perumahan di Tungkaran tuh, Erni eh.
4: 50 aja, Jin. Jadi ke kampeng aja sudah mantap aja.
0: Oh, taparak kah, Herman? Kalau lihat situ.
4: Belakang tuh nih.
0: Apa?
4: Parak di jalan belakang situ, tabuk tuh.
0: Oh, jadi pian kalau anak anu ke sampai tuh lihat situ lah.
4: Situ nggih, atau jalan ini lu pun belakang bandara nih.
0: Oh, ih jalan dalam lah pian lah.
4: Nggih, belikannya aja situ juga.
0: Jadi tuh seapa waktunya tuh berapa jam tuh anu istilahnya tuh memotong jalan tah?
4: Kalau mulai banyak baru nih ke Kapuas 2 jam sampai.
0: Waduh, tembus lah laju juga jalan-jalan situ
1: aja. Laju banget.
0: Lajunya. Pian Tarabang kah?
4: Belum enggak. baru buang nih.
0: Kalau Tarabang lah laju benar. Pian berapa biasanya berapa jam R?
1: kalau nyebe motor 1,5 jam, mun be mobil bisa 2 jam. Mm-hmm. Dari Banjarmasin?
0: Dari Banjarmasin, Banjarbaru tuh bayang akan mun 2 jam terampang lalu pian nih. Oh, 2 jam lah. Berarti pian memotong jalan gitu kah, Her?
4: Nggih, itu singgah sekali kan ke warung, sekali kan era jam.
0: Bah, mau warung sempat hanya
1: 2 jam. Itu
4: langsung berangkat ya, langsung ke warung tuh kan.
0: Dasar tarabang pian nih. Jangan salaju-laju Hermana di Ganang Kuitan.
4: Jujur.
0: Lah, jangan laju-laju lah.
4: Bila pinya itu apa bila pinas sunyi kan. Kan kan era bila banyak kan lumbar.
0: Rosi juga sekalinya beliau nih.
4: Itu jangan era.
0: Aja minta relading lah. Makasih.
4: Sama-sama.
0: Ya amin amin ya robbal alamin. Nah, si Herman, yang lain Bang ada enggak yang mau menyampaikan seputar opini seputar apa tadi ngarannya? Halo RRI lah. Nih Ayahanda nah masuk nah. Assalamualaikum Ayahanda.
5: Waalaikumsalam.
0: Inggih sehat aja kah pian lawan Bunda?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Ini bila hari siang nih tak kurang tebalnya nak asap anu Ayahanda eh.
5: Aku di anu aja di kamar aja begini kan.
0: Iya. Di kamar aja aja Sidin. Lawan Bunda inggi. Kerasaan tercium baunya.
5: Aku anu aja bertakun.
0: Inggi.
5: Bulan yang lalu aku ada laporan jembatan kayu ulin yang di sungai ke Sungai Gampak.
0: Sungai.
5: Yang dari Sungai Antai. Tujuan ke Sungai Gampak yang di belakang samping Opik Pusal.
0: Oh inggih inggih sungai itu, Anda.
5: Jar bubuhan pengunjungan ngancak pengunjung di sungai itu gelagarnya ada yang pindah pepohon ya.
0: Oh iya kah inggih. Nah hanyar mendengar ulun Ayahanda ai. Kena kita takuni lawan si Lukmannya. Lukman ada reporter kami anumbana orangnya masih. Ken betakunnya
5: sudah rancak tahu tuh. Sudah di bangki kan.
0: Inggih. Oh ada yang patah gak jar Ayahanda?
5: Ada yang patah ya.
0: Itu jembatan nang sungai apa benu anyar nang tinggi itu kah?
5: Lain yang dari Banuanya kan Opik Putsal itu kan belok kiri.
0: Ayo kita tahu ya lah Museum Wasaka. Museum Wasaka.
5: Itu harus.
0: Oh.
5: Jadi sungai apa jembatan itu yang kayak melengkung tinggi.
0: Itu tambus.
5: Pakunya pinangnya.
0: Tambusnya kemana ya? Tidak.
5: Ke Sungai Gampak.
0: Oh, iya kak ada suha
5: lewat situ. Terus terampang. Nah, jadi itu jembatan sudah kelaporakan. Biar pengunjungan patahan pengiaya.
0: Oh, berarti nah, jembatan tua. Nah, jauh
5: patahan, pelaporakan lah.
0: Inggi, inggi.
5: Aku takutannya kalau tidak ada jembatan tua.
0: Mah, takutannya, asal ngeri banget.
5: Ada kali ceperisnya, kan. Inggi. Kan di Sungai Gampak itu kan mengolok. Membelahan sampah pergantian.
0: Inggi, inggi, inggi.
5: Nah, pas mobil sampah lewat itu, mengoloknya kan.
0: Berarti jembatannya tua, kata Ayanda, jembatannya tua kah?
5: Mun 10 tahun.
0: Berarti masih hanya raja tuh amun di Mantuel semalam tuh 30 tahunan dia raya ndak eh.
5: Anu dalnya ada yang patahan.
0: Iya tuh jangan diliatakan tuh.
5: Jadi itu tuh yang pertama. Yang kedua tanggal 1 nanti aku kan ngambil pensiunan di Bank BTN di Sultan Agung. Pas bulik kira lubak yang fotonya aku kirim itu kan. Kira kali dalam bebannya soalnya pas berusuk sepeda listrik tuh 3 lab. Untung para konslet.
0: Astaga, mau eh.
5: Nah, di kulihat di muka BTN di sebarangan apa tuh hotel apa tuh sebarang lepi itu banyak trotoar yang pindah lubang-lubang ditumbuhi rumput. Jadi nggak kelihatan lagi lubangnya itu. Nah, ini bila malam kan bebannya itu.
0: Di mana tadi, Ano? Ayanda di mana tadi Jerpian? Di
5: Jalan Sultan Adam.
0: Jalan Sultan Adam.
5: Di muka Bank Tabungan Negara BTN.
1: Di muka BTN.
5: Ada aku kirim gambarnya tuh. Lupa kan pindah halus saja.
0: Oh, pian kirim
5: sekali
0: ke sudah.
5: Sekali ke situ. Tinggalan sepeda. Kepala tinggalan sepeda.
0: Ini ada ya, Ayanda nak mengirimin nah gambarnya nah. Dalam pinanya pindah ke dalam Bang Ayanda eh.
5: Tapi kan sepeda listrik tercampur tuh Bang.
0: Sepeda motor aja. Inggi. Ini ada gambarnya
5: nah. Di belakangnya itu berlubang-lubang juga suaranya bumbih rumput.
0: Inggi.
5: Jadi menyak ada melihat tuh sekarang jahit bang dan lubang itu kan.
0: Inggi.
5: Hancuran. Nah ini ampun anu kok ini jalan provinsi kok.
0: Inggi.
5: Karena rasanya tuh dari Pangeran Hidayat itu kan hidayat itu kan sampai ke anak ini Perumnas itu kan jalan provinsi itu. Nah dua itu bang nang tanggal satu tadi aku tuh kalau buat
0: nah, untung biar gak ada apa-apa.
5: Ay, basah selawarku.
0: Oh, inggi, kan?
5: Untung sandal kada tertinggal.
0: Ya Allah, bahaya banar nih maka orang tua pulang. Bahaya banar. Cakanu ditulisi lah.
5: Maka tanggal satu tuh sudah pensiunnya kalau kau diambil.
0: Inggi.
5: Nah, hanya berpindah dari bank BTN ke BTN kan.
0: Iya,
5: ay. Cerobok pulang.
0: Aduh, ya, sabar, sabar ya, Ndai. Berdua lon bunda kabian tuh celobok.
5: Ada serangan
0: ke bunda. Ya Allah,
5: ayo hap. Mulai jam 8 ke bunda, mulai jam 8 cuma ke pensiun. Sampai jam 12 ada bulu-bulu.
0: Beganangan bunda lah, ya Allah. Ayo hap mudahan selamatan ayah Ndai. Ay.
5: Itu bagian aku laporkan tuh melakukan adam di muka BTN baju barangan nano lebih kosmetik gitu.
0: Engge.
5: Nah, anu bubuhan baru enang itu buruk pakan.
0: Engge.
5: Kelihatannya pina halus bang sekali terjajak.
0: Sekali. Aduh, bos. Basah selawar jerenda. Ayo, engge. Kena ingat karena yang mau lewat situ hati-hati.
5: Tuh kan Mada tuh kalau yang lewat kalau punya diserobok tuh Mada.
0: Oh iyalah Mada di wilayah situ juga ya ndak lah. Kalau makanya dua, iya ayo bucur. Kan Mada hijau.
5: Maka anu nyere diserobok bahasa selawar sendal anu bilang tapu lelet baunya pulang.
0: Uma.
5: Kalau Mada nang pacaran itu aja kok kawannya buahnya secium bau nang ini ya kok.
0: I anu model kayak bau got kayak itu sakola ya ndak lah.
5: Bau got. Ya nang lewat tuh orang bau mungkin jadi kada mencium.
0: Bocor.
5: Sepeda motor kalau secium dia laju. Ada sepeda listriknya kan sepeda orang tua. Bagaimana? Tidak ada yang
0: mencium. Pian juga mau pakai sepeda listrik tuh hati-hati ya ndak ah kada berbunyi.
5: Iya itu.
0: Kada berbunyi.
5: Tapi dulu. Kalau ada sepeda listrik yang rusak lah, bahan berjalan aku harus membaikkannya.
0: Oh, bisa kah pian ayah anda?
5: Nah, okay. Aku membaikin kalau aku bawa ke bengkel, nyata 4.300.000.
0: Enggih.
5: Sekali aku buka, aku periksa 2.000 aja yang dibaiki.
0: Han, alhamdulillah han, bubuhannya ay.
5: Kalau bawa,
0: anda kayak kepingin tuh menukar gitu lah Erni lah.
5: Pengin murah aja.
0: Inggi.
5: Sejutaan aja lagi.
0: Wah ada lah ya anda yang sejutaan.
5: Yang second tuh sejutaan aja lagi.
0: Di mana menukar yang second?
5: Aku 2 tahun udah memakai kada apa-apa.
0: Yang second kak ya anda?
5: Kada nukar sepuganya.
0: Oh inggi. Yang second menukar yang second tuh bagus aja lah ya anda.
5: Bagus aja cuma aku pecahkan dulu.
0: Inggi.
5: Anu, nah, itu periksa itu kan pertama kan mesinnya.
0: Inggi.
5: Kedua, akinya dia tuh jalannya tuh.
0: Akinya tuh larang kayak anda.
5: Akinya 400.000 sebiji.
0: Sebiji. Itu berapa biji di anu akinya tuh situ sebiji aja lah.
5: Itu 4 biji.
0: Walah, banyaknya.
5: Ya, jadi kalau rusak semua tapi kalau bang rusak sebutin ganti.
0: Bucur.
5: Jadi ayo. Aku ada jalan proses artinya baik harus apa?
0: Nah, kepingin aja nukar kena.
5: Namun mulai dua dari itu terus mulai listrik ya, nyaman.
0: Inggi, anu.
5: Aku ke bang BPN yang di Palempat para karyawan itu.
0: Inggi.
5: Ada listrik aja aku.
0: Inggi, anu laki ulun tuhnya bila di kantornya tuh nah anu ayah ndak bila hari Jumat tuh kada boleh pian pakai kendaraan bensin nih. Kada bolehnya ya. Saben hari Jumat hemat harus
1: energi.
0: Inggi harus yang listrik atau sepeda kinjak. Heeh. Amun kada anu tuh diandak kendaraan jauh banget di luar.
1: Hemat energi.
5: Jadi sepeda listrik itu kuncinya jangan kalau hujan.
0: Nah,
1: inggi bujur
5: kok. Anu, jadi kalau hujan tutupin aja hujan.
0: Jangan kena mesin lah ya ndalah.
5: Kalau mesinnya itu akan banyu nang di belakang lapak belakang tuh konsnya sistem sudah.
0: Rasanya adalah mesin sepeda tuh nang di atas kalau ya ndak nang mun keluaran bahari tuh di bawah lo.
5: Jadi anu sepedanya tuh anu mesin pembagi listriknya tuh di anu di belakang lapak belakang.
0: Lapak belakang lah.
5: Itu jangan kena banyu. Manu di membasuh gitu jangan tersiram sih.
0: Dilap-lap aja lah ya ndalah.
5: Itu aja kuncinya itu.
0: Hingga.
5: Cuma bila segaris lagi kan di kantor baterainya langsung dicas gitu.
0: anu tahan lah yang mencas yang nang mentarikan rumah 900 tok.
5: Tahan ya?
0: Ya berapa jam ini, ya ndak?
5: Yang 150 aja.
0: Oh, berapa jam itu mencas?
5: Ya mencas tuh tergantung kalau untuk 100% 4 jam.
0: 4 jam.
5: Kalau 80% ya kurang pada 4 jam.
0: Oh.
5: Jadi kuncinya tuh listrik akinya jangan sampai drop. Yang kedua jangan dihujanakan.
0: Ya.
5: Nah, yang ketiga itu artinya menjalankan tuh sesuai keperluan aja lah.
0: Iya iya. Mun kawa lah kita nukar le walaupun second tapi akinya nang bagus lah, kehendak lah. Kayak itulah ya handalah.
5: Ada periksa aja akinya kayaknya.
0: Oh, nya bisa.
5: Tuh kalau hendak membuka dia di marketplace di Facebook.
0: Oh, inggih lah, inggih. Banyak lah ya handalah. Inggih, makasih banyak ya. Inggih.
5: Akunya mun ada rezeki katanya aku hurupakan lawan sepeda motor listrik.
0: Oh, pulang nih. Telaju lah ya Anda lah, telaju lah.
5: Telaju dan kalau Kepura mulai.
0: Kemana?
5: Kamu Kepura.
0: Oh, bisa ke anu, bisa lah sampai ke situ kah ya Anda?
5: Aku aja lah kalau sepeda ini kapal 7, berputar kapal 6, berputar kalau udah hitam, balik ke Sultan Agung.
0: Bebulak balik, tahan aja lah.
5: Iya, tahan aja.
0: Oh, tahu om listriknya bayarnya larang kalah.
5: Hanya jadi kalau mesin itu kan di rumah itu 4 jam paling berapa rupiah mesinnya?
0: Oh, ada banyak jualan ya, Anda lah.
5: Ada banyak.
0: Hinggi.
5: Kalau aku pakai anu, biar
0: pakai apa?
5: Di solar cell kalau matahari kuisiakan ke sepeda listrik.
0: Oh, hinggi.
5: Kalau pembayaran?
0: Pakai apa jerpian tadi?
5: Pakai solar cell yang anu listrik dari matahari.
0: Tahu lah PNR nih.
1: Kada tahu hanya so mendengar.
0: Solar cell, kayak itu kan namanya?
5: Ya, solar cell.
0: Orang ada apa juga?
5: Ada di anu di Cempaka cuma larang. Aku nukar ini di Shopee aja nih orang.
0: Solar cell matahari lah.
5: Eh, anu tenaga listrik.
1: Solar listrik cell kan matahari.
0: Solar merek cell.
5: Ada, namanya solar cell. Oh. Merek macam.
0: Oh, solar cell matahari. Tenaga listrik, tenaga matahari.
5: Aku di muka rumah tuh di bangku tuh pakai itu.
0: Oh.
5: Bila jam 6:30 sore hidup, karena jam 6 pagi mati.
0: Oh, bisa
5: nah, sih. Di teras tuh aku pakai itu.
0: Jadi hemat lah.
5: Di rumah pulang bilanya lampu panjang, tuh hidup pulang nang di rumah.
0: Hinggi. Ayo jai handa minta rela ulun ayah handa lah.
5: Karena bahwa kalau bantuan masalah sepeda listrik, listrik kabar aja aku.
0: Siap ya. Ya. Nge, salam sama Bunda yang adalah. Nge, makasih. Bunda, sehat Bunda. Malawasnya nak ada mendengar Bunda Bepander. Nge, makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Erni, ini ada tadi beberapa pendengar yang bergabung lah Erni lah. Antara lain tadi Bang Idui, Banyu jadi daerah Batu Ampar Pelaihari mulai kering, tapi alhamdulillah ada apa namanya respon dari pemerintah selalu memberikan air lah, air tandon berapa yuk? 1000 kata tadi?
1: Seribu liter.
0: Banyak banar nih alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain mempati jual lah. Pemerintahan yang lain lah. Pemerintah kabupaten lain. Pak Cakrawala tadi, mun kawa aja sidin musim-musim kemarau kini, ayo serentak, jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi masyarakat semuanya dari Banjarmasin dan sekitarnya, atau mungkin dari kabupaten lain di Kalsel, ayo sama-sama kita serentak melaksanakan sholat istisqa. Baikhtiar ya kalau sholat minta hujan. Kalau Herman, jarnya tadi laporannya tadi jam 8 pagi tuh kabut terasa benar, tebal di Banjarbaru, tapi kalau jam-jam kayak ini sudah mulai menipis. Kalau Ayahanda Idhamsah tadi Mahabarakan ada dua tadi jembatan Sungai Gampa. Ada yang patah kata tadi Jasidin?
1: Ada yang lapas gelanggangnya.
0: Lapas di apanya?
1: Gelanggangnya tuh kayak kalaharnya.
0: Oh kalaharnya. Jadi ini hati-hati banar lah. Tolong pemerintah dicek nah pihak yang berkompeten. Yalah lawan jalan di muka BTN kata tadi Jasidin. Hati-hati teh celubok.
1: Sultan Adam. Ada lubang lo, ada jalan belubang dikira lubang ini kayak tapi dalam. Soalnya dalam benar. Tenggelam aja sepeda listrik Sidin tadi.
0: Berarti lah lumayan dalam.
1: Makanya berbahaya apalagi kalau malam hari.
0: Nah, itu. Ayu wae lah kita lah. Pamit mundur ae lah. Terima kasih seberataan pendengar RRI di Halo RRI. Halo RRI ini setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat hadir membersamai Bubuhan Pian Barataan. Jadi Bubuhan Pian bisa menghabarkan seputar informasi pelayanan publik. Salah satunya mungkin ada jembatan yang rusak, atau mungkin masalah-masalah lainnya, kekurangan banyu, sampaikan aja di sini. Karena kita sampaikan kepada pihak yang berkompeten supaya langsung capcus jar orang winilah, masyarakat tuh lakas terbantu. Terima kasih lah, kami dari RRI ini menjembatani lah kita lah, Erni lah. Mudahan banua kita selamatan, berkah, dimudahkan dalam segala aktivitas ataupun juga pekerjaan. Uluniar sama Erni sama Nurul, kami pamit mundur di Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu informasi kami sampaikan kepada Anda, Bangkalsel kembali menunjukkan komitmennya mendukung perkembangan olahraga di Banua melalui turnamen tenis meja terbuka ke-6 DPRD Kalimantan Selatan tahun 2026. Dukungan sebagai sponsor dominan tersebut diharapkan turut mensukseskan ajang sekaligus menjadi wadah bagi atlet untuk menguji kemampuan dan menjaring bibit-bibit muda potensial. Bangkalsel akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan positif yang mampu mendorong kemajuan olahraga daerah. Konsistensi panitia menggelar turnamen hingga edisi ke-6 menjadi hal yang patut diapresiasi. Selaku BUMD, Bangkalsel berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung kemajuan cabang olahraga tenis meja di Kalimantan Selatan. Kompetisi tahun ini mempertandingkan 2 kelas dengan 5 kategori. Secara keseluruhan, turnamen tenis meja tersebut melibatkan sekitar 255 peserta dari berbagai kelompok usia dan kategori pertandingan. Ajang ini diharapkan tidak sekedar menjadi arena perebutan gelar, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan melahirkan talenta tenis meja baru yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Selatan.
7: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalselteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalselteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
8: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
9: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
10: Ya.
9: Pak Gerinya ada?
10: Wah, tuannya belum pulang.
9: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
10: Pak, silakan masuk, Pak.
9: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery79. Lewat jendela.
11: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
12: Banjarmasin siang ini.
13: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus membersamai Anda dan informasi kesehatan hari ini ya, kami hadirkan juga untuk pendengar RRI, yang mana informasi kesehatan hari ini pendengar RRI kami isi dengan informasi yang tentu berkaitan dengan kabut asap. Agar kita sehat, apa yang harus kita lakukan ya tatkala kabut asap melanda. Tips kesehatan akan kami bagikan kepada Anda yang selalu bersama di program Indonesia Sehat. Sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dalam program Indonesia Sehat kali ini, kami akan berbagi tips kesehatan untuk Anda. Pendengar, Kota Banjarmasin dan sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi ini membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta mengurangi risiko paparan polusi udara. Dilansir dari ayosehatkemkes.go.id, masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Adapun asupan cairan yang cukup perlu dijaga secara teratur agar tubuh tetap terhidrasi dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Masyarakat juga dihimbau mencuci tangan dan wajah setelah bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan tersebut penting untuk membersihkan kotoran dan partikel polutan yang dapat menempel pada tubuh.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kabut asap melanda dan kami akan membagikan tips kesehatan untuk pendengar. Nah, tadi sebelumnya sudah kami sampaikan, jangan lupa sering mencuci tangan ya dan wajah setelah bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Karena kebiasaan ini penting banget untuk membersihkan kotoran dari partikel polutan yang dapat menempel pada tubuh kita. Kemudian, jangan lupa asupan cairan yang cukup juga perlu dijaga agar teratur ya, tubuh tetap terhidrasi dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, tips berikutnya, penggunaan masker juga dianjurkan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk. Nah, langkah tersebut dapat membantu mengurangi paparan partikel polutan yang berisiko mengganggu kesehatan. Dan masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara tidak sehat. Anak-anak, kemudian lanjut usia, dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian lebih karena termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Dan untuk pendengar RRI Banjarmasin, di masa sekarang ini karhutlah terjadi di benua kita, tidak hanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat juga ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Ini asapnya tebal banget. Ada satu himbauan dari pemerintah yang akan kami sampaikan untuk pendengar. Mari bersama mencegah karhutla dengan melakukan hal sebagai berikut. Pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Hindari membakar sampah di area terbuka. Waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalimantan Selatan aman. Pesan ini disampaikan dari KPID Kalsel, himbauan Gubernur Kalimantan Selatan untuk kita semua. Yang tentu himbauan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pendengar, salam sehat selalu bahagia. Mari kita tetap waspada dan jaga kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petang Milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda ya, nama-nama khatib yang bertugas di beberapa masjid di wilayah Banjarmasin Timur untuk melaksanakan khutbah dan sholat Jumat. Masjid Arafah, Jalan Dharma Praja, KM5, Banjarmasin bersama khatib H. Hadriani Syakya SAG. Kemudian Masjid At-Taqwa, Jalan Ayani KM 4,5, nomor 365 bersama Profesor Dr. H. Abdul Basir MAG. Kemudian Masjid Ar-Raudah, Jalan Ratu Jaleha, Komplek Ar-Raudah nomor 9, H. Abdus Samad Sulaiman LC. Kemudian Masjid Baitur Rahim, Jalan Ayani KM 3,5, Kiai Haji Dr. Andes Rusdi Halim. Kemudian pendengar, kita menuju Banjarmasin Barat, Masjid Jami Teluk Tiram, Jalan Teluk Tiram bersama Khatib Guru H. Syaripudin MAG. Kita beralih ya ke Masjid Nurul Hidayah, Jalan Yos Sudarso, RT 35, RW 02, Hadriani SPDI. Masjid Jami Habib Hamid bin Abbas Bahasim, Jalan Keramat, RT 09, RW 001, Kelurahan Basirih, Guru M. Rifani. Kemudian kita beralih ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan S. Parman bersama Khatib Suryani SAG. Kita ke Banjarmasin Utara, pendengar. Masjid Sultan Suryansah, Jalan Queen Utara, RT 04, nomor 112 bersama Khatib Jumat Guru H.A. Junaidi Nur. Jadi yang bertugas khatibnya Guru H.A. Junaidi Nur. Kemudian Masjid Ar-Rahim, Jalan Sultan Adam nomor 1 Kayutangi, H. Muhammad Azhar Fitri. Kita ke Masjid Muhammadiyah Sungai Miai, Jalan Sungai Miai Dalam, RT 7, bersama Dr. H. Sukarni MAG. Kita ke Masjid Jami Asyifa, Jalan AMD Manunggal 27, RT 01, RW 01, Sungai Andai bersama Khatib Fahrul Tauran MPD. Kemudian kita menuju Masjid Sirajul Huda, Komplek Cendana Kayutangi, Kelurahan Sungai Miai, Ustadz Dr. Andes Talhah Badri. Nah, kita menuju ke Masjid Muhammadiyah Al Muhajirin, Jalan HKSN, HKSN Raya, RT 19, bersama Ustadz Riza Rahman LC. Kita menuju ke Banjarmasin Tengah, Masjid Asyifa, Jalan Ayani nomor 43, KM 2, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Ustadz Muhammad Khalid. Kemudian kita beralih ke Masjid Al-Ehsan, Jalan Seberang Masjid, RT 02, H. Nurdin Azhar LC. Kemudian Masjid Al-Falah, Jalan Simpang Ulin, RT 24, RW 02, Kiai Haji Ahmad Mulkani. Berlanjut kita ke Masjid Jami Pelajar Mula Warman, Jalan Mandiangin, RT 32, nomor 01, Komplek Mula Warman, Dr. Andes H. Suryansyah. Masjid Al-Jihad, Kecamatan Banjarmasin Tengah, H. Muhammad Yusuf Rusli, SPD, MA. Kemudian kita ke Banjarmasin Selatan, Masjid As-Sa'adah, Jalan Dharma Wangsa, Beruntung Jaya, H. Abdurrahman Siddiq, LC. Kemudian Masjid Al-Kausar, Jalan Komplek Tatah Banua Indah, Ustadz H. Ilham Humaidi. Kemudian Masjid Tariqatul Hasanah, Jalan Tembus Mantuil, RT 03, Kelurahan Basirih, Dr. Andes K.H. Sakrani Nasri. Dan Masjid Al-Ansar, Jalan Banjar Indah 2, RT 11, RW 02, nomor 27B, Ustadz K.H. Ahmad Zamzam. Inilah pendengar Satu lagi ya, Masjid Al-Furqon, Jalan Bumi Mas Raya, Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad. Ini beberapa masjid yang ada di wilayah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk pelaksanaan sholat Jumat dan juga khutbah. Tetaplah bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus menemani Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, sampai di sini kami temani Anda di Indonesia Sehat. Jangan lupa, semoga tips yang kami hadirkan untuk pendengar RRI tatkala asap melanda ini bisa kita lakukan ya, agar selalu sehat semuanya. Masyarakat Banjarmasin khususnya, pastinya salam sehat aja. Mari kita jaga kesehatan diri dan keluarga. Dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan membantu masyarakat mengurangi risiko kesehatan selama kabut asap karhutla yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjadi pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Miralles menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo. Es una obviedad que han sido superiores.
3: Nah, mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya.

0: final French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan.
3: Baik, pendengar, demikian dinamika olahraga dari Pro 3 bersama Safira Amalia dan kami ajak Anda mengikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الداعي لدار السلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفعة العظمى يوم الزحام، وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Semoga dengan itu kita meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Melalui beliau kita mengenal Islam, Al-Qur'an, salat dan jalan menuju surga. Qala Allah taala: Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Al-ayah. Yang artinya, wallahu alam, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara akhlak dan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menonjol adalah besarnya kasih sayang dan kepedulian beliau terhadap seluruh umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, wallahu a'lam, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan bagimu dan amat belas kasih bagi lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan menjelang wafatnya, di tengah rasa sakit yang sangat berat, beliau tetap memikirkan umatnya dan berulang kali berkata, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku umatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya, beliau selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Namun, sudahkah kita membalas cinta beliau? Jangan sampai cinta hanya terucap di lisan, sementara sunnahnya kita tinggalkan, salat kita lalaikan, Al-Quran jarang kita baca, dan salawat jarang kita ucapkan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata, tetapi dengan mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya dan menjalankan ajarannya. Sebab cinta yang sejati bukan sekedar mengaku, tetapi membuktikannya dalam setiap langkah dan laku. Jika benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan cinta itu dengan ketaatan dan menjalankan sunnahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah. Yang artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku niscaya ia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian kelak di padang mahsyar, ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memikirkan umatnya dan berkata, ana laha, aku yang akan menolong mereka. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik keluarga dengan akhlak beliau, dan mempersiapkan diri agar kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, dan mengumpulkan kita bersama beliau di syukurannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bi taqwallah, wa idza qira al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

failure. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله.

الله أكبر. تحية.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Adapun pendengar dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin bersama Khotib Kyai Haji Ahmad Tarhib Abdul Syukur, tenaga ahli gubernur bidang keagamaan Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Takhasus Darussalam Martapura. Dan bersama Imam sholat Jumat, Ustadz H. Ahmad Bukdadi SAG MHI. Muazin hari ini bersama Ustadz Wardian Syah dan Ustadz Muhammad Jabir. Muratal Al-Quran Ustadz H. Muhammad Taufik Ridho. Dan hari ini khutbah Jumat mengangkat tentang perbanyak salawat sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal

0: Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, kami menemani Anda di cerita siang kali ini. Siapakah yang akan kami hadirkan? Pastikan ya, tetap bersama di RRI Banjarmasin, sesaat lagi.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, di cerita siang kali ini kami akan hadirkan sebuah cerita yang semoga ini memberi inspirasi. Pendengar, semoga ya di kesempatan siang hari ini kabar Anda selalu sehat. Semoga di tengah kesibukan, pekerjaan, perjalanan, urusan rumah, atau mungkin aktivitas lain yang sedang dijalani, masih ada sedikit waktu untuk menarik nafas dan bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya, aku baik-baik saja enggak ya? Karena terkadang kita terlalu terbiasa menjawab, aku baik-baik saja. Padahal belum tentu. Ada orang yang tadi pagi berangkat bekerja seperti biasa. Menyapa teman, tersenyum, bercanda, menyelesaikan pekerjaan, lalu pulang menjelang sore. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi mungkin ada yang tahu gitu ya. Ada yang tidak tahu bahwa sejak beberapa hari terakhir dia sedang memikirkan cicilan yang belum terbayar. Nah, ada juga yang hari ini tetap datang ke kampus misalnya, mengikuti perkuliahan, ngobrol dengan teman, bahkan sempat tertawa bersama. Tapi mungkin semalam dia tidak tidur karena sedang memikirkan masa depan. Ada ibu yang tetap memasak, pendengar, membersihkan rumah, mengurus anak, dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun mungkin tidak banyak yang bertanya, Bu, hari ini ibu capek nggak? Nah, ada juga seorang ayah yang setiap pagi berangkat bekerja, pulangnya malam. Lalu ketika ditanya, bagaimana hari ini? Jawabannya sederhana, biasa aja. Nah, padahal mungkin dia di tempat kerjanya tadi baru aja dimarahi. Mungkin ada target yang gak kecapai. Mungkin ada yang punya masalah sedang ia simpan sendiri. Nah, pendengar RRI, siang ini kita akan bercerita tentang mereka. Tentang orang-orang yang diam-diam sedang berjuang. Pendengar, kita hidup di zaman ketika orang lebih mudah memperlihatkan hasil daripada proses. Kita melihat seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan. Kita tidak melihat berapa banyak lamaran yang pernah dia kirim. Kita melihat seseorang membeli rumah. Kita tidak tahu berapa lama dia menabung. Kita melihat seseorang tersenyum dan terlihat bahagia. Kita tidak tahu berapa banyak malam yang ia lewati sambil menangis sendirian. Kita melihat seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan. Kita tidak tahu berapa kali dia hampir menyerah. Dan kadang-kadang kita terlalu cepat membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kenapa dia sudah sampai di sana? Kenapa saya masih di sini atau begini? Nah, kenapa hidup saya rasanya jalan di tempat ya, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu cerita lengkap seseorang. Kita hanya melihat satu halaman dari sebuah buku yang mungkin sudah memiliki ratusan halaman. Ada seorang anak muda yang setiap hari terlihat santai. Teman-temannya mungkin mengira dia tidak punya masalah. Dia masih bisa bercanda, masih bisa nongkrong, masih bisa membuat orang lain ketawa. Tapi sebenarnya dia sedang berusaha keras mencari pekerjaan karena ingin membantu orang tuanya. Dia tidak banyak bercerita loh, pendengar. Bukan karena tidak percaya kepada teman-temannya. Mungkin dia hanya tidak tahu harus mulai bercerita dari mana. Dan mungkin dia takut kalau terlalu banyak bercerita, orang akan menganggap dirinya lemah. Padahal sebenarnya meminta didengarkan bukan berarti lemah. Mengaku lelah juga bukan berarti gagal. Saya akan kembali di cerita siang hari ini.

0: Mendengar cerita di siang hari, kami mengangkat tentang seseorang yang terlihat baik-baik saja. Bayangkan, ada seorang perempuan, bolehlah dia dikasih nama Nisa misalnya ya. Ia bekerja di sebuah tempat yang setiap hari membuatnya bertemu banyak orang. Setiap pagi dia datang tepat waktu, dia selalu menyaparkan kerja. Kalau ada yang bercanda, dia juga ikut ketawa. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, dia membantu. Bahkan orang mengenalnya sebagai orang yang menyenangkan. Suatu hari, seorang temannya bertanya, "Nis, kamu kok akhir-akhir ini kelihatannya capek?" Nisa hanya tersenyum. "Ah, biasa aja. Kurang tidur aja." Nah, percakapan itu berhenti loh pendengar. Temannya tidak bertanya lagi. Dan Nisa juga tidak melanjutkan cerita. Padahal malam sebelumnya, Nisa baru aja mendapat kabar bahwa ayahnya harus menjalani pengobatan. Di rumah, ibunya mulai kebingungan soal biaya. Adiknya masih sekolah. Nisa sendiri masih memiliki kebutuhan yang harus dibayar. Tepat besok paginya, dia tetap datang bekerja. Dia tetap tersenyum, tetap menjalankan tugas, bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena hidup tidak memberinya pilihan untuk berhenti terlalu lama. Dan mungkin kita pernah bertemu dengan orang seperti halnya Nisa, boleh dikata demikian. Bahkan mungkin kita sendiri pernah menjadi Nisa, tetap bekerja ketika hati sedang kacau, tetap melayani orang ketika diri kita sendiri sedang membutuhkan pertolongan, tetap mengatakan gak apa-apa, meskipun sebenarnya ada banyak hal yang ingin diceritakan. Nah, yang menarik pendengar RRI, orang seperti Nisa ini sering dianggap kuat. Padahal mungkin dia bukan tidak lelah gitu ya. Dia hanya belum menemukan tempat yang cukup aman untuk mengatakan, "Aku sebenarnya sedang berat." Ya. Baik, pendengar, kalau hari ini ada seseorang yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Teman lama, saudara, rekan kerja, tetangga, atau mungkin seseorang yang sudah lama tidak kita hubungi. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar bertanya kepadanya? Kamu baik-baik saja? Nah, ini bukan sekedar bertanya basa-basi loh pendengar, tapi benar-benar ingin mendengarkan jawabannya. Karena terkadang satu pertanyaan sederhana bisa berarti sangat besar bagi seseorang. Bagaimana kabarmu? Sudah makan? Capek ya? Atau ada yang bisa saya bantu? Kalimat-kalimat sederhana, tetapi mungkin sangat berarti bagi orang yang selama ini merasa harus menghadapinya hanya dia sendiri. Coba bayangkan pendengar. Pendengar RRI, ada perjuangan yang tidak terlihat. Misalnya seseorang yang sedang bekerja keras. Dia sedang membangun usaha, sedang belajar, sedang mencari pekerjaan, kemudian sedang merawat keluarga. Kita bisa melihatnya. Tetapi ada juga perjuangan yang sama sekali tidak terlihat. Perjuangan untuk bangun dari tempat tidur ketika semangat sedang hilang. Perjuangan untuk tetap percaya diri setelah berkali-kali mengalami kegagalan. Perjuangan untuk tetap bekerja ketika hati sedang tidak senang. Coba bayangkan. Kemudian perjuangan seorang ibu yang mungkin setiap malam menghitung uang belanja. Perjuangan seorang ayah yang merasa harus selalu kuat karena banyak orang bergantung kepadanya. Perjuangan seseorang, ya, taruhlah dia seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, tetapi belum tahu bagaimana caranya. Perjuangan seseorang yang sedang belajar menerima bahwa hidupnya tidak berjalan sesuai rencana. Dan yang paling sulit adalah perjuangan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang sebenarnya ingin menangis, tetapi tidak tahu kepada siapa. Ada orang yang ingin mengeluh, tetapi takut dianggap merepotkan. Ada orang yang ingin mengatakan bahwa dirinya sedang sangat lelah, sangat capek, tetapi akhirnya memilih diam aja. Karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang kuat. Padahal orang kuat pun tetap manusia ya pendengar ya. Mereka juga bisa capek, mereka juga bisa kecewa, mereka juga bisa takut, mereka juga membutuhkan seseorang yang berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak harus menghadapinya semuanya sendirian." Nah ini dia, sebagai teman yang baik, kita harus kayak gitu. Lalu, pendengar, satu hal yang perlu kita belajar bersama dari hal ini adalah jangan terlalu cepat menilai kehidupan orang lain. Seseorang yang belum menikah bukan berarti hidupnya gagal. Seseorang yang belum punya pekerjaan bukan berarti dia malas. Seseorang yang memilih diam bukan berarti dia sombong. Seseorang yang tiba-tiba menjauh, belum tentulah dia membenci kita. Seseorang yang belum berhasil bukan berarti dia tidak mau berusaha. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Bisa jadi orang yang hari ini kita anggap lambat sebenarnya sedang berlari sekuat tenaga. Hanya saja jalannya berbeda. Jadi bisa jadi orang yang kita anggap terlalu banyak mengeluh sebenarnya dia sedang mencari cara untuk tetap bertahan. Bisa jadi seseorang yang terlihat sangat bahagia sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang tidak sanggup dia ceritakan kepada siapapun. Karena itu, kalau kita tidak tahu cerita lengkapnya, mungkin kita tidak perlu terburu-buru memberikan penilaian. Tidak semua orang loh pendengar membutuhkan nasihat. Tidak semua orang membutuhkan nasihat. Kadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau duduk sebentar aja dan mendengarkan isi hati mereka. Apakah Anda bisa menjadi teman yang baik? Bisa mendengarkan curhatan teman? Semoga ya, kami terus menemani Anda di cerita siang hari ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, demikian ya cerita siang kali ini yang tentu saja mengangkat sebuah cerita tentang seseorang yang terlihat biasa-biasa saja. Dan sekarang kalau kebetulan pendengar RRI sedang mendengarkan siaran ini adalah seseorang yang sedang berjuang, saya ingin mengatakan sesuatu. Kalau akhir-akhir ini hidup terasa berat, tidak apa-apalah kalau kita mengakuinya. Kalau rencana yang sudah disusun ternyata gagal, tidak berarti hidup kita juga gagal. Kalau hari ini Anda belum mencapai apa yang diinginkan, bukan berarti Anda tidak pernah mencapainya. Dan kalau hari ini Anda hanya mampu menyelesaikan hal-hal kecil, itu tetap sebuah pencapaian. Karena kita sering lupa menghargai diri sendiri. Kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya sampai lupa melihat apa yang sudah berhasil kita lewati. Anda mungkin belum sampai ke tempat yang Anda inginkan, tapi lihatlah, Anda masih di sini, masih mencoba ya, masih bekerja, masih belajar, masih bertahan, dan itu bukan sesuatu yang kecil. Mungkin setelah Anda mendengarkan siaran kami ini, Anda akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari, bertemu dengan orang-orang, berbicara dengan teman, menyapa tetangga, bekerja sama dengan rekan-rekan kerja, dan mungkin kita akan bertemu seseorang yang terlihat biasa saja. Tetapi ingat, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang dalam diam. Jadi mari, sedikit demi sedikit, kita lebih lembut kepada orang lain. Jangan mudah menghakimi, jangan buru-buru membandingkan. Dan kalau ada seseorang yang tiba-tiba terlihat berbeda dari biasanya, mungkin kita bisa bertanya sederhana, apakah kamu baik-baik saja? Siapa tahu, pendengar, pertanyaan sederhana ini menjadi alasan seseorang merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Nah, untuk pendengar RRI yang sedang berjuang, semoga ya hari ini sedikit lebih ringan, tidak harus langsung selesai, tidak harus langsung berhasil. Yang penting jangan berhenti berjalan. Karena boleh jadi kita sedang jauh lebih dekat dengan tujuan daripada yang kita kira. Baik, saya Niar bersama Mbak Nurul pamit mundur di cerita siang kali ini. Semoga ya cerita yang kami hadirkan memberi inspirasi untuk kita lebih maju dan lebih semangat menjalani hidup.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Selasa 3 September 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Niar.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan tertinggi di Kalimantan Selatan. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menunjukkan kasus ISPA pada bulan Juni 2026 tercatat sebanyak 6.432 kasus. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Ini dapat berdampak terhadap kejadian kasus ISPA yang disebabkan oleh asap.
2: Angka tersebut meningkat menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus hanya dalam satu bulan. Sementara itu, data ISPA sepanjang Agustus 2026 masih dalam proses rekapitulasi dan dijadwalkan selesai pada 5 September mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan tingginya angka ISPA di Banjarmasin juga dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan di Banjarmasin, terutama puskesmas, tidak hanya melayani warga yang berdomisili di dalam kota, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar. Namun, tingginya kasus ISPA tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terlebih ketika Banjarmasin ikut terdampak kabut asap dari karhutla di daerah lain. Paparan asap menurutnya tetap berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
1: Titik spot api yang ada di wilayah daerah tetangga kita. Nah, apakah itu dari Kabupaten Banjar, Banjarbaru, atau Batola? Ya. Apabila titik spot apinya banyak, tentunya, dan situasi arah anginnya mengarah ke kota Banjarmasin, tentunya akan berdampak pada tingginya partikel asap di kota Banjarmasin. Ya. Nah, ini dapat berdampak terhadap kejadian kasus ISPA yang disebabkan oleh asap.
2: Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin menyebut tidak ada titik panas atau hotspot di Kota Seribu Sungai. Bahkan Banjarmasin bukan merupakan wilayah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun faktanya ISPA justru paling banyak terjadi di Banjarmasin. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin, total luasan lahan terbakar lebih dari 2.000 hektar dan dipicu oleh kelalaian masyarakat. Sejumlah kebakaran bermula dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah. Api yang tidak diawasi kemudian merembet ke lahan sekitarnya dan berkembang menjadi kebakaran lahan. Ia mengklaim kebakaran lahan yang terjadi di Banjarmasin tidak sampai menjadi sumber kabut asap yang dirasakan masyarakat.
3: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Tidak ada hotspot dan luasannya sampai sekarang dari 27 kejadian itu 2,8 hektar luasan keseluruhan. Dan semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita.
2: Dalam hal ini, pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap. Perhatian lebih diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Juma Muhammad melaporkan.
0: DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi langkah cepat pemerintah kota dalam mengembalikan akses masyarakat Mantuil yang sempat terputus. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga mobilitas masyarakat di jalur utama tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
4: Ini setelah dibuka, ini warga nih sangat senang lah, gembira, karena dari kemarin...
5: Kembalinya akses darat masyarakat di kawasan Mantuil mendapat sambutan positif Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matahari. Ia menyebut langkah cepat pemerintah kota bersama TNI Angkatan Darat merupakan upaya nyata dalam menjaga mobilitas vital masyarakat. Kendati demikian, Matahari mengingatkan agar akses darurat tersebut dapat terus diawasi dengan baik. Ia juga mendorong pembangunan jembatan permanen nantinya dilakukan secara optimal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
6: Nah, tapi harapannya ini kan berapa tonasenya ini kira-kira kekuatannya. Ini harus diantisipasi dan hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian katakanlah ini 10 ton. Tiba-tiba ada dump truck lewat yang sekian, katakanlah. Ini jangan sampai lepas kita. Tentunya semua pihak kita libatkan untuk berbicara. Karena ini kepentingan masyarakat kita dan tidak mengada-ngada kan. Kita sudah merasakan ini. Mudah-mudahan lebih baik ke depan.
5: Sebelumnya, dibukanya jembatan modular tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil, Muhammad Imran, menyebut kehadiran jembatan ini sangat dinantikan masyarakat setempat.
4: Ini setelah dibuka, ini warga nih sangat senang lah, gembira. Karena dari kemarin-kemarin juga, saya salah satunya ketua RT di wilayah lingkungan RT 8, ditanyain terus. Makanya ya sambil lab juga, kita menginformasikan semua warga melihat kapan dibuka kayak gitu. Alhamdulillah tadi wacana dari TNI itu hari Sabtu, cuman dibatalkan karena kondisi sangat ya darurat. Nah, kasarnya tuh aktivitas warga terhambat segala macam, parkiran juga banyak di sana, dan sampai-sampai ya warga gelisah kalau nyemutar itu setengah jam.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan jembatan permanen Sakaharang akan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel, mengingat jalur tersebut merupakan akses strategis provinsi. Lukman Hakim melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah tangga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
8: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifqi Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
9: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka, jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
7: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.

0: Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan meluncurkan aplikasi monitoring kerjasama sebagai inovasi untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus memudahkan pemantauan pelaksanaan dan tindak lanjut berbagai kesepakatan kerjasama. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya meluncurkan dua buku terkait perjalanan pengawasan pelayanan publik, tetapi juga memperkenalkan aplikasi monitoring kerjasama. Aplikasi tersebut menjadi inovasi ketiga yang dikembangkan Ombudsman Kalsel dalam rentang 2021 hingga 2025. Peluncuran aplikasi dilakukan bersamaan dengan buku 15/25 dan literasi anti maladministrasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola internal Ombudsman Kalsel. Aplikasi ini dirancang untuk mengawal, memantau, dan mendokumentasikan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan aplikasi monitoring kerjasama dibuat untuk memudahkan pihaknya dalam memantau berbagai bentuk kerjasama yang telah dibangun. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU serta perjanjian kerjasama atau PKS.
2: Sekarang kami ingin membuat juga aplikasi monitoring kerjasama untuk mengelola, memantau, dan mendokumentasikan salah satu tugas Ombudsman membangun kerjasama. Nah, Ombudsman Kalsel ini sudah membangun kerjasama dalam bentuk MOU maupun PKS, nota kesepahaman ataupun perjanjian kerjasama, tidak kurang sebanyak 61 bentuk kerjasama.
1: Hadi menyebut kerjasama tersebut melibatkan kepala daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Melalui aplikasi tersebut, pihaknya dapat memantau isi atau substansi kerjasama sekaligus tindak lanjut dari setiap MOU maupun PKS yang telah disepakati. Sebelumnya, Ombudsman Kalsel juga telah mengembangkan aplikasi monitoring rencana kerja atau RENJA serta aplikasi buku tamu yang hingga kini masih dipertahankan dan digunakan. Pihaknya berharap kehadiran aplikasi monitoring kerjasama dapat meningkatkan efektivitas pemantauan serta memastikan setiap kerjasama yang dibangun dapat ditindaklanjuti secara optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Saudara, dalam rangka mempererat silaturahmi dengan insan media, Bank Kalsel gelar media gathering bahas homeless media dan perkembangan pers di era digital. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Bank Kalsel terus memperkuat sinergi dan hubungan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat, profesional, dan berlandaskan kepercayaan. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan saat membuka media gathering Bank Kalsel yang diikuti puluhan insan media di Platinum Hotel Indonesia di Surabaya. Iwan menilai media memiliki peran strategis bagi industri perbankan, bukan sekedar sebagai sarana publikasi. Menurutnya, insan pers merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi, membangun reputasi dan kredibilitas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.
4: Tujuan media gathering kita kali ini adalah ini melanjutkan program-program sebelumnya di mana Bank Kalsel perlu bersinergi dengan teman-teman tim media yang akan menyampaikan program-program kerja Bank Kalsel supaya selaras dengan pembangunan yang ada di Bandung.
3: Sementara itu, fenomena homeless media atau kanal informasi yang sepenuhnya mengandalkan platform media sosial turut menjadi perhatian dalam diskusi media gathering Bank Kalsel. Kegiatan yang dihadiri puluhan wartawan itu menghadirkan redaktur Tempo.co, Mitra Tarigan, bersama jajaran Direktur Operasional Iwan dan Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah. Pada kesempatannya, Mitra Tarigan menyeparkan kelebihan homeless media, diantaranya kecepatan penyebaran informasi, biaya operasional rendah, jangkauan audiens luas dan targeted, fleksibilitas dan kreativitas tinggi, serta potensi monetisasi. Menurutnya, homeless media juga bisa menjadi mata telinga wartawan karena mereka berada di lokasi, mendapatkan video pertama, dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan warga. Namun bedanya, mereka berhenti pada konten, tetapi wartawan seharusnya melanjutkan dengan verifikasi, konteks, konfirmasi, dan pertanggungjawaban.
5: Kalau begitu, akan sangat baik apabila kita mengetahui dan organisasi perusahaan kita juga memberikan batasan dan ketentuan apa yang bagus kita gunakan dan apa yang kita perlu waspadai, karena kalau enggak ada berbagai konsekuensi hukum yang akan diikuti kalau misalnya kita melanggar berbagai.
3: Sehingga dalam diskusi tersebut muncul dorongan agar perkembangan media sosial mendapat regulasi yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat. Aturan tersebut dinilai penting agar kemudahan menyebarkan informasi tetap diiringi tanggung jawab terhadap kebenaran konten. Sekretaris Bangkalsel Firmansyah mengatakan perusahaan pers dan insan jurnalistik selama ini bekerja berdasarkan aturan serta mekanisme yang jelas. Setiap informasi yang akan diterbitkan harus melewati proses peliputan, verifikasi, konfirmasi, penyuntingan, hingga pertanggungjawaban redaksional.
6: Harapan saya semoga ada aturan yang bisa bisa menertibkan dan mengarahkan lagi bagaimana peran media konvensional ini tidak tergerus, dan media konvensional juga bisa bertransformasi menjadi media yang multi platform tanpa kehilangan kredibilitas jurnalistiknya.
3: Fenomena homeless media juga semakin berkembang seiring pesatnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna membuat foto, video, suara, visual, hingga berbagai konten digital yang semakin menyerupai produk media profesional, sehingga masyarakat dituntut semakin kritis dalam memilah informasi. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Sorotan terhadap Musprop Love PPYNI Kalimantan Selatan tidak hanya menyangkut hasil pemilihan, tetapi juga proses yang dilalui. Mantan Ketua PPYNI Kalsel sebelumnya mempertanyakan sejumlah tahapan yang dinilainya belum sesuai aturan organisasi. Berikut laporan Robi Anggatama.
8: Polemik di tubuh Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia PPYNI Kalimantan Selatan mencuat setelah mantan Ketua PPYNI Kalsel periode 2019-2024, Yeni Frida Luntungan, mempertanyakan sejumlah mekanisme musyawarah provinsi luar biasa, Musprop Club, yang digelar untuk kepengurusan baru organisasi tersebut. Yeni mengatakan proses tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan ADART dan mekanisme organisasi.
9: Kami rasa ada sesuatu hal yang menurut kami cacat secara mekanisme dan prosedurnya. Di mana di dalam organisasi penunjukan PLT itu ada rapat pleno dari nasional. SK penunjukan PLT kepada Bapak Slamet dan juga Ibu Irnita selaku sekretaris itu tidak memiliki dasar kuat, tidak ada surat penunjukan yang ditandatangani oleh ketum sendiri dan tidak ditandatangani juga oleh sekretaris pusat. Saya pertanyakan kepada mereka, mana bukti surat penunjukan dan hasil rapat pleno?
8: Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam rapat konsolidasi bersama Kormi Provinsi Kalimantan Selatan pada 20 Agustus 2026. Dalam konsolidasi tersebut, Yeni mengatakan terdapat 3 poin yang menjadi perhatian terkait keberlangsungan PPYNI Kalsel, salah satunya jika berujung pada dualisme kepengurusan, bantuan dana pembinaan PPYNI Kalsel yang bersumber dari dana hibah dapat terdampak. Polemik tersebut turut mendapatkan perhatian dari praktisi yoga lainnya, Vivi Leni, yang menilai konflik internal organisasi semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan semangat kebersamaan. Menurut Vivi, perselisihan yang berkepanjangan dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam yoga.
10: Jadi menurut pandangan saya sebagai seorang praktisi yoga, praktisi hukum sekalipun, karena memang itu bidang kami, menurut saya ini tuh sudah mencari aturan. Ya. Kalau kita berpandangan kepada yoga yang asli atau yoga yang betul-betul, tidak akan terjadi konflik seperti ini. Ya, jadi alangkah baiknya segala sesuatu di dalam dunia peryogaan ini, mari kita sama-sama berkomunikasi dengan baik.
8: Yeni berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Ia menekankan tujuan utama pihaknya bukan mempertahankan jabatan.

Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, salam musik Indonesia, pendengar RRI, salam musik Indonesia. Bersama kita hari ini di Blaria Indonesia, sesi pertama. Lagu-lagunya udah kita share di grup pendengar. Ada penggemar Rosa, boleh dipilih lagunya. Jangan hilangkan dia judulnya ya. Ada Sal Priadi, ini katanya dari Banua kita ya penyanyinya. Dari daerah Hulu Sungai, silahkan boleh dipilih juga. Ini Sal Priadi ini iya enggak ya yang dia nyanyi yang ini. Banyak sih yang sampai anak-anak orang tua hafal liriknya. Sal Priadi, boleh dipilih pendengar. Kemudian Lara Hati, Katon Bagaskara, Anugerah Terindah, Anmes, Armada, Buka Hatimu, Melepasmu, Kita Akan Bisa, Club Project, Betapa Aku Mencintaimu, Coklat. Nah, itu dia. Halo, Blaria Indonesia. Nah, ini Pak Masri nih, number one.
2: Iya.
1: Apa kabar Pak Masri? Panaskah di sana?
2: Alhamdulillah, panas mulai bulik. Cuma tadi masih jam menggerantak.
1: Nah, panas menggantang Pak Masri lah.
2: Iya, panas menggantang.
1: Ini lagi puasa mungkin Pak Masri ya?
2: Kemarin baru ya.
1: Oh, hari ini libur, besok ya?
2: Iya, dan isu mudah-mudahan.
1: Gila.
2: Dan berkah bulan
1: amin ya robbal alamin. Jangan lupa kita berdoa juga mudah-mudahan hujan tiba ya turun. Ya Pak Masri mau lagu yang mana Pak?
2: Anu bener apa itu coklat apa tadi?
1: Ya coklat.
2: Iya.
1: Coklat itu manis rasanya.
2: Nah iya.
1: Kalau madu ya. Itu rasanya apa ya? Enggak pernah. Jangan. Coklat racun sama coklat pilih yang mana katanya? Pasti dong ya, coklat gitu ya, banyak. Manis. Ya?
2: Iya.
1: Madu.
2: Jadwal kangen madu turun enggak?
1: Oh, hari ini ya?
2: Nggih.
1: Kayaknya habis ulun.
2: Ayo, alhamdulillah. Pada akal ya nak. Masih diurusi itu.
1: Baik, ini lagunya tadi yang mana? Pian pilih tadi yang mana? Ge? Coklat tadi kah? Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Semuanya yang menanti acara ini.
1: Siap.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Masri nggih, boleh ya pendengar ya. Boleh siapa dia yang bergabung tak tunggu di sini. Ya, oke. Ada lagi, kita sapa. Halo. Blaria Indonesia, dari manakah?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari
3: Acil Fatimah.
1: Nah, ini Acil Fatimah ini dari Kota Baru, Gunungnya Bamega.
3: Ya, lagunya apa-apa yun? Tadi kan udah dengar.
1: Iya, lagunya kah? Ada lagu dari Sal Priadi. Ada lagu Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Katon Bagaskara, Lara Hati. Anugerah Terindah, ya, Anmes.
3: Lara Hati.
1: Lara Hati kah?
3: Iya.
1: Inggi. Di Kota Baru kayak apa panas kan?
3: Buatnya Mbak Rika. Yang siapa lagi lah, Haji Anton, Abang Herman, Abang Ojan, buat Ading Putri, di mana saja kamu berada, Ading
1: iya,
3: Putri.
1: Karang Intan dia.
3: Kayaknya buat semuanya. Buatnya Mbak Maimunah juga, kalau bisa gabung. Buat Mimi, buat Ibu Lia juga. Pokoknya buat teman-temannya aja deh. Buatnya Mbak Niar, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Makasih atas waktunya.
1: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh di sana di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia ya. Baik, kita ingin menyapa juga teman-teman di TikTok ini. Silakan pilih lagunya Shakira juga Yusran Hauzan. Bagus banget nih namanya. Salam kenal ya. M. Rifaini, selamat gabung. Kemudian siapakah lagi yang bergabung di sini? Lagunya kita pilihkan Ayanda ya. Lagunya boleh Lara Hati dari Katon Bagaskara atau Kita Kan Bisa dari Club Project. Boleh ya Ayanda ya. Sama Bunda juga salam sehat. Kemudian Fakto juga selamat bergabung, Basri Abbas, Yusran Hauzan. Kemudian lagi Iwan Hadi, Ahmad Yahya, Prayitno. Kemudian saya ingin juga menyapa dari Sans Minda. Salam sehat Mbak Niar, G. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pian juga sehat. Salam kenal ya. Kemudian ada Yudi Nanda, selamat bergabung. Ada Marhat juga, selamat gabung. Febriani. Kemudian Amah Palam. Nah ini Mbak Amah, selamat bergabung. Ahmad Jayadi, Zozio, ya, Subagio. Kemudian Ahmad Jayadi, nggih, semuanya aja. Baik, pendengar RRI, satu penelpon lagi boleh sebelum kita nikmati lagu. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Panjang umur Pian tadi disapa oleh Mbak Fatimah. Kabar baik Mbak Maimunah, ya.
4: Kabar baik dan sehat.
1: Alhamdulillah. Baik. Lagunya?
4: Lagunya Sahriyadi aja.
1: Aduh, Pian ini penggemar Banar sama Inya lah.
4: Salamnya buat Fatimah tadi, Abang Mas Re, Abang Heman, Abang Ojan. Punya buat semuanya aja, salam sehat.
1: Salam Mbak Rika sehat. Iya, Mbak Rika belum disapa nih, Mbak Rika Jember.
4: Salam sehat ya semuanya.
1: Nggih.
4: Semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maimunah yang selalu setia bersama kita ya di acara Belaria Indonesia. Sekarang kita nikmati Betapa Aku Mencintaimu Coklat, kemudian Katon Bagaskara Lara Hati. Lagu ini juga kita persembahkan untuk Ayahanda Idhamsah dan Bunda. Selamat mendengarkan.

0: jelas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Ada satu persembahan lagu dari Sal Priadi kami hadirkan untuk Anda di Melodi Memori kali ini. Dan saya Niar pamit mundur untuk sesi pertama, nanti ada rekan saya Auliana. Salam musik Indonesia, sampai jumpa di sesi kedua bersama rekan saya Auliana.

Berenang-renang ke dasar samudera.

to watch you sleeping.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, mendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi berbagai sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah ya. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil Dijual 500 miliar rupiah. Ini faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Watiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Watiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Sekian Cek Fakta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa bersua kembali pendengar edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Tidak terasa kita sudah di tanggal 4 ya. Semoga semua diberikan kesehatan. Dan bersama saya Auliana, kita bersua di Banjarmasin sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Baik, pendengar, satu jam ke depan kita bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Silahkan ya Anda yang ingin memilih lagu favorit di siang jelang sore hari ini. Ada NMS Kamaleng, Anugerah Terindah. Ada Rosa, Jangan Hilangkan Dia, Armada Buka Hatimu. Hayo buka ya lebar-lebar. Terus ada Drep, Melepasmu, Club Project, Kita Kan Bisa. Ada Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu, Kangen Ben, Bintang. Ada siapa lagi nih? Pegetos ya, sahabat yang mengerti. Terus ada The Massive juga Cinema. Silakan Anda dapat bergabung di 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1. Halo, selamat siang Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum Mulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kalbi, sehat kepian?
2: Sehat aja.
1: Alhamdulillah.
2: Panas kan Mulia hari ini?
1: Iya, amin. Panas kedede hujan-hujan lah di Sebamban.
2: Kedede hujan lalu nih sampai yang Mipa ini.
1: Inggi. Lagunya apa nih, Bah Kalbi?
2: Lagunya kedingin lagi tadi dan dapat deh.
1: Ada NMS Kamaleng, Anugerah Terindah.
2: Nah, anugerah aja nah.
1: Ah, oke, okay, siap. Pak Bakal Binggi, ditunggu lagunya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Bungkus anu.
1: Bungkus, nggih, rapat-rapat.
2: Waalaikumsalam, Mulia.
1: Nggih.
2: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Sebamban. Next di belakang Abah Kalbi, silakan 0811511410 dan juga 0511325152. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung. Darinya Mama Rahma di Barambai Batola. Kangen Ben aja Mbak Au, katanya. Terima kasih lagunya. Oke, kembali kasih. Ya, dua lagu dulu ya menyapa Anda. Mana nih Kangen Ben? Alright. Oke, kalau begitu langsung aja kita dengarkan bersama. Menyapa Anda juga satu jam ke depan melalui live TikTok. Kita hadir ya menyapa Anda yang sudah mampir-mampir di kesempatan siang jelang sore hari ini. Anugerah Terindah, NMS Kamaleng.

0: Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak sebelum kita lanjutkan ya, bersama Anda dengan Kangen Band lagu berikutnya. Kali ini ada informasi dari Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya mendukung perkembangan olahraga di Banua melalui turnamen tenis meja terbuka ke 6 DPRD Kalimantan Selatan tahun 2026. Dukungan sebagai sponsor dominan tersebut diharapkan turut menyukseskan ajang sekaligus menjadi wadah bagi atlet untuk menguji kemampuan dan menjaring bibit-bibit muda potensial. Bank Kalsel akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan positif yang mampu mendorong kemajuan olahraga daerah. Konsistensi panitia menggelar turnamen hingga edisi ke-6 menjadi hal yang patut diapresiasi. Selaku BUMD, Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mengambil sebagian dalam mendukung kemajuan cabang olahraga tenis meja di Kalimantan Selatan. Kompetisi 2 tahun ini mempertandingkan 2 kelas dengan 5 kategori secara keseluruhan. Dan turnamen tenis meja tersebut melibatkan sekitar 255 peserta dari berbagai kelompok usia dan kategori pertandingan. Ajang ini diharapkan tidak sekedar menjadi arena perebutan gelar, tapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan melahirkan talenta tenis meja baru yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk siaran Pro 1 dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Ya pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, Nana.

0: Lagunya apa, Jan?
1: Ada punya aku mah kayak itu kayak Bio.
0: Tahu amlah. Tahu ada tahu punya ikam jenai. Bisa kau jadi tambahilah. Tapi punya yang ini pinanya anu. Babel lanunya.
1: Ada semua banyak apa kayak itu lalu masih ada anu.
0: Madanya langsung mencari oksigen karena aku lagi bernapas.
1: Allah Akbar.
0: Lagunya apa di Jan? Ada Dewa 19 Kasidah Cinta, Senandung Hanya di Balik Jendela, Pegato Sahabat. Hah?
1: Dewa
0: 19. Dewa 19. Oke, siap.
1: Nanti dari dia aja.
0: Hah?
1: Kalau mulai lah.
0: Mulai pulang Jan, nah, Jan kayak itu nah Jan. Asli bujuran nah oma aiheh luar biasa tapi pinanya baangin benar pangleharinya ini bisa kalau kada mun menurut perkiraan bisa akhir bulan ini bisa hujan nih.
1: Ojan apa Jepang?
0: Lain ojan, lain hujan, hujan ya, bukan hojan, bukan.
1: Ada anu ya kulit kulit tuh makin tambah berirang lagi ya.
0: Iya kah? Oma ai ampalas saya dulu ampalas.
1: Ada taruh kayak itu. Kayak
0: ampalas, gitu. Kalau pina kulit matinya no, tekikis.
1: baik
0: oke deh Jan,
1: mau tertawa Olia aku
0: ma ayolah aku ini kan selalu tertawa Janai
1: ya, makasih banyak ya lah
0: iya sama-sama
1: hati-hati pulang ya
0: terima kasih
1: malam ini bintang radio kalau
0: betul
1: Olia nanti bintang
0: hah
1: Olia nanti bintang
0: hei anu bintang kadap. Oke deh. Ah, ya, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jan dari kawasan Martapura. Next, siapa lagi nih? Kita terima dulu yang gabung. Aduh, Mak, betunjulan ini kisahnya nih. Bentar ya. Halo, dari Indonesia.
2: Halo, dari Indonesia. Assalamualaikum.
0: Indonesia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Danau Salak.
2: Dari Danau Salak.
0: Danau Salak, Bu Bambang, apa kabar?
2: Iya, kabar baik. Di sini mendung, Mbak Aulia.
0: Wah, nah jangan-jangan di situ duluan hujan nih, Bu Bambang.
2: Lagunya yang nomor 2 aja, Mbak Aulia.
0: Nomor 2, Armada Buka Hatimu atau Jangan Hilangkan Dia Darinya Rosa atau Drive Melepasmu?
2: Iya, boleh.
0: Yang mana? Rosa?
2: Nomor 2 aja, gini.
0: Armada, buka hatimu. Ya. Oke, siap Bu Bambang.
2: Ya, salamnya buat Mbak Rika ya.
0: Oke. Okay. Oh,
2: ya, mudah-mudahan sehat ya di sini mendung. Mudah-mudahan
0: amin.
2: Mudah-mudahan nanti.
0: Oh, mudah-mudahan ya Bu Bambangnya di situ duluan.
2: Panas mana kabut.
0: Betul sih. Iya, sama di sini Bu Bambang. Aduh, banyak yang sakit
2: ya,
0: di sini.
2: Makasih ya Mbak Lihat.
0: Yo.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu ya, Kasidah Cinta Dewa 19 dan Armada, Buka Hatimu. Lebar-lebar untuk Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ja? Udah bangun?
1: Gimana apanya?
0: Udah mengumpulkan nyawa?
1: Udah.
0: Pina marut-marut nah masih.
1: Bangun gue nang ini.
0: Maaihan. Harap begantung dacing mata lah. Begantung dacing timbangan.
1: Kalau itu begantung apa tuh yang masuk?
0: Ah, Sidin kah? Sidin itu nggak begantung di pohon, Sidin. Oke, lagunya apa nih, Ja?
1: Nap udah belum.
0: Nap, The Massive ada. Nap udah ada Drive melepasmu.
1: Ah, yaudah ini aja. Dawinya ini aja dah. Sampai ini yang tanggung buka dulu. Nap.
0: The Massive?
1: Nika Aldila udah
0: juga. Star of Life belum?
1: Nah, masih ada. Bintang hidup.
0: Bintang
1: kehidupan bintang.
0: Bintang hidup dari bintang.
1: Kalau itu kehidupan apa? Bau ya.
0: Sidin kah? Kehidupan alam sebelah, Sidin.
1: Astaga, juga kalau ada urun. Kopi lagi dicatuki.
0: Iya, kan. Bapang yo, Mbak kehidupan mana lagi, Sidin? Mahayal tarus.
1: Nah, tapi kan waktu sedih masuk si Din.
0: Maka ada kawan mau obati si Din itu. Karena si Din itu membahanu antara ada dan tiada masalahnya.
1: Aku berhasil. Mbak Uya, malam ini siapa nih? Mang Haji kah?
0: Malam ini kah di hari Jumat ada? Ada pembakal adit.
1: Nah, lurah pulang nih kan.
0: Iya, lurah kah pembakal?
1: Sama aja, karena kan bau si Din nih.
0: Oh iya kak.
1: Tuh, misalnya itu sisi buat si Din.
0: Oke deh, kalau begitu.
1: Ayo dong, siap-siap udah lagi. Ditunggu Mbak Wira. Makasih lah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kita terima lagi, satu lagi. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya si Din masuk. Datang, tidak dijemput pulang, tidak diantar. Oke.
2: Yang namanya kangen kayak ini.
0: Oh iya betul nah, iya. Ini langsung digas Mas Ri karena mau azan asar.
2: Iya.
0: Oke, lagunya yang mana?
2: Iya. Mau 4 aja lah.
0: Oh, 4 aja. Oke, ya, siap.
2: Yang baik. Terapian yang mau lagunya.
0: Ada Rosa, ada Drap.
2: Drap
0: kah? Oke, siap.
2: Iya,
0: oke deh. Iya. Oke, ajan asar.
2: Iya.
0: Oh iya, betul. Oke.
2: Okay.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, karena waktu ajan asar telah tiba, jadi untuk lagu berikutnya kita skip dulu ya. Jadi kita dengarkan dulu ajan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Ya, masih di Blar Indonesia, Belantika Musikari Indonesia. Halo, Blar Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, wah, Tedudi lakiannya.
1: Apa?
0: Tedudi lakiannya.
1: Iya, sok rapping awal.
0: Oh iya, Kak. Oke deh, sebagai penutup, Herman, requestnya lagunya apa?
1: Apalagi itu yang tertinggal?
0: Ada Rosa, jangan hilangkan dia. Club Project kita. Takkan bisa ada dan
1: takkan bisa aja wali ya.
0: Tak kita kan bisa darinya Club Project ya. Oke, siap lagunya. Luncur.
1: Dibungkus ya lo.
0: Bungkus.
1: Masuk ada anus kayak Bang Hendy ada.
0: Bang Hendy kayaknya ada sempat hari ini nah.
1: Ya, ditunggu ya lo.
0: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Oke, darinya Herman di oke deh, satu lagi kasihan Nasidin. Assalamualaikum, Blar Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Gini pinanya hanya mengumpulkan nyawa kah atau bagaimana?
2: Ujur benar.
0: Nah, ya kalau pina marut, Bang.
2: Marut lagi.
0: Marut lagi.
2: Kur, dari tadi ke TikTok-nya hidup aja awal ya orang ya, guring.
0: Berarti TikTok menonton orang guring.
2: Iya, ujur benar.
0: Mantap, lagunya apa nih, Ma?
2: Apa lagunya?
0: Ada Rosa, jangan hilangkan dia. Terus ada Yunita, buktikan The Massive Cinema, Senandung Hujan di Balik Jendela. Belum belum musim hujan lagi, Pang lah. Hei, ini yang mana lagunya? Club Project.
2: Itu jagin hujan aja gin geledan danau di kampung kan.
0: Iya, iya, iya. Amin. Hujan di Balik Jendela jar. Tampias iya. Ini namanya.
2: Bujur-jur lah.
0: Hingga bujur-bujur. Sip, bukus.
2: Bukus dah seberataan aja di TikTok, di grup. Ya, buat liar yang terbaik. Sukses selalu, sehat-sehat. Kita seberataan di bungkus. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Madan yang sudah gabung ya di kawasan Sungai Andai. Dua lagu terakhir, Club Project dan juga Senandung Hujan di Balik Jendela mengakhiri kebersamaan kita di Blaria Indonesia Part yang kedua. Mbak Tiara, mohon maaf nih ya, belum sempat, tapi boleh aja deh. Mbak Tiara, halo Blar Indonesia.
3: Halo Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia, iya Mbak Tiara. Langsung menyapa Mbak Tiara.
3: Pun. Lagunya ikutan Mama aja dah.
0: Oke, siap Mbak Tiara.
3: Ya, yang penting ada mencemol.
0: Iya, betul, daripada tinggalam en lamas ya kalau.
3: Iya. Ya salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Lia.
0: Terima kasih. Terus
3: selalu dan sehat.
0: Amin.
3: Ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiara ya. Oke. Sudah cukup untuk acara Blar Indonesia di kesempatan sore hari ini. Nantikan Blar Indonesia yang belum sempat gabung ya, besok masih hadir untuk menemani Anda di kesempatan siang hingga sore hari, kurang lebih 1 jam setengah ya. Ada dua lagu terakhir, Club Project Kita Kan Bisa dan Senandung Hujan di Balik Jendela menutup kebersamaan kita. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zah, ya kalah Sang Surya tenggelam, tapi masih belum ya, masih Sang Suryanya masih duduk dengan manis di singgasananya ya, masih di atas. Oke, masih belum mau turun beliaunya. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di informasi ekonomi digital Pro 1 RRI Banjarmasin ya, di Banjarmasin sore, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI digital. Iya, informasinya dari Bank Kalsel yang mana terus memperkuat sinergi dan hubungan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat, profesional, dan berlandaskan kepercayaan. Komitmen tersebut pendengar disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan saat membuka media gathering Bank Kalsel yang diikuti puluhan insan media di Platinum Hotel Indonesia, Surabaya pada Kamis 3 September 2026. Iwan menilai media memiliki peran strategis bagi industri perbankan, bukan sekedar sebagai sarana publikasi. Menurutnya, pers merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi, membangun reputasi dan kredibilitas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kita akan ulas informasinya di Info Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini.

Rita ya, Andra Respati, lagu yang dirilis pada 2020, tapi enak lagunya ya, buat sore-sore lagi santai. Dan masih menyapa Anda di Info Ekonomi Digital. Pendengar, dalam kesempatan tersebut Iwan juga menyampaikan salah satu tonggak penting Bank Kalsel pada 2026 yakni resminya Bank Pembangunan Daerah tersebut menjadi Bank Depisa sejak 22 Juni 2026. Dan menurutnya status baru itu bukan sekedar penambahan layanan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi Bank Kalsel agar semakin modern dan kompetitif. Selain perkembangan bisnis perbankan, media gathering Bank Kalsel turut mengangkat tema mengenai peran media di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dan Iwan menilai kehadiran AI telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarluaskan hingga dikonsumsi masyarakat, sekaligus menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi dunia jurnalistik.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

yang suka berandai-andai ya. Lagunya dari Marsha Manopo, Andai Saja. Ya nggak bayar sih kalau berandai-andai gitu ya, gratis. Oke, tapi semoga saja andai saja itu terwujud, alangkah bahagianya. Oke, baik mendengar, masih membersamai Anda di Info Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, melalui media gathering tersebut, Bang Kalsel berharap hubungan dengan insan pers semakin erat sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bang Kalsel tidak dapat tumbuh sendiri dan mereka membutuhkan dukungan seluruh stakeholder termasuk rekan-rekan media. Dan tentunya ada 4 hal yang harus terus dijaga, yaitu akurasi, kredibilitas, verifikasi, dan etika jurnalistik. Dan memang pemanfaatannya harus tetap mengedepankan tanggung jawab, integritas, dan kualitas informasi agar kepercayaan publik tidak tergerus.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga, dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

Persatukan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8, siarkan dari RRI Tarakan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya baik, Jube, ya informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah dan Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan, pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velbet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih, Pak. Biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap, kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore, Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda, Fadel?
1: Ya, masih satu darah tempatnya masih sama ya, karena satu hari ini khususnya di kota tepian Samarinda luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadil dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib ini rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita lakukan untuk semua masyarakat bisa menerima, apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM, yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, rekan juga demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Hmm. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore, Jube.
0: Gimana kabarnya, Liana, dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah kalau untuk kru di RRI Banjarmasin alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepatlah ya teratasi kabut
0: Amin.
1: asap. Betul. Baik, bagaimana di Tarakan juga?
0: Iya. Iya, ini masih sama juga nih ya, Oliana. Ya, sama seperti Oliana bilang ya,
1: Iya,
0: kita kayaknya masih ya untuk hari-hari ke
1: menunggu.
0: depannya 2 atau sampai 3 hari lagi.
1: Betul.
0: Iya.
1: Menunggu apa ya? Menunggu
0: Baik.
1: keajaiban hujan datang ya, Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Oliana, sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasana Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait dugaan asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini pokoknya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Dan kebakaran ini pokoknya kayak kardus-kardus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggak. Bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah, tinggal sedikit aja. Kalau bukan saya ini bukan kabel Mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini saya. Kelihatannya karena kabel enggak ada.
4: Di sisi lain, warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantar orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Bang, saat waktu newa tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah ini membesarnya mbak.
6: Gini.
5: Apa ya? Yang terbakar ini ya ini seperti tumpukan kayu-kayu seperti apa ini?
6: Papa tulis.
4: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik juga itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore, Wina.
1: Selamat sore, Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut, Jube.
0: Oh, baik. Ada informasi apa, Wina, sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesehatan Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah penjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sedia kala.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jubaida di Tarakan.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjarmasin sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Dinding Pemisah yang dirilis pada tahun 1993, bikin asik sore Anda ya sambil santai di rumah. Pendengar, berbagi informasi kembali dari portal rri.co.id. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajaran yang meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Instruksi tersebut bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-MHB 4 Tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan transportasi. Surat edaran tersebut mengatur langkah mitigasi terhadap potensi gangguan transportasi akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya silahkan Anda dapat baca kembali melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital.
1: Itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin sore ini.

0: Iya, Pak Pinka, di mana hatimu? Artinya segala sesuatu yang mungkin sifatnya tegaan gitu ya sama orang lain ya, kalau berbalik lagi atau bisa dipikirkan kembali, kemana sih hatinya, hati nuraninya gitu kan ya. Nah, itulah lagu yang dilantunkan oleh Pak Pinka, di mana hatimu, membawa kita di menit ke-58 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Kota Banjarbaru, di mana Kota Banjarbaru terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kota Banjarbaru tidak hanya menyisakan lahan terbakar, tetapi juga memicu kabut asap yang beresiko mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap dalam waktu lama dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Sehingga pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan langkah penanganan bagi warga terdampak. Pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan menyiapkan rumah oksigen sebagai fasilitas pelayanan sementara bagi masyarakat yang mengalami sesak napas maupun gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Fasilitas tersebut menyediakan oksigen secara gratis sebagai pertolongan awal sebelum masyarakat memperoleh penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Pernah gak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
2: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi. Bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan kembali berjumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satukan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, dan kita sudah memasuki zona petang sebelum melaksanakan ibadah salat maghrib, yang mana salat maghrib hari ini insyaallah azan maghrib berkumandang di menit ke-26 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu Anda untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib sore hari ini. Baik, dengar, sambil mempersiapkan segala sesuatunya, kami isi dengan informasi terkait dengan Dinkes Kalsel Provinsi menggelar sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan sekaligus membagikan masker gratis kepada santriwati SMP Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah edukasi dan edukatif serta preventif untuk meningkatkan perlindungan kesehatan para santriwati dari resiko paparan asap karhutla. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu menunjukkan pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Ash-Shaff ayat 1 dan seterusnya dibacakan Mulkani.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim.

kalau berbicara tentang sifat Mahmudah yang dilantunkan oleh Dagmi, ini adalah sifat terpuji atau akhlak yang baik yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sifat ini mencerminkan perilaku seseorang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan kepada lingkungan. Menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan update informasi terkini pendengar dari kawasan Halung ya, Tabalong. Pendengar, sebanyak 15 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Halung resmi dikukuhkan pada Rabu 2 September 2026. Pengukuhan yang berlangsung di Aula Kecamatan Halung ini bertujuan memperkuat komunikasi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah setempat. Proses pembentukan struktur kepengurusan tersebut juga diawali pendengar dengan tahapan pemilihan calon hingga pembinaan lintas umat beragama. Camat Halong Ardiansa menjelaskan bahwa seluruh proses pembentukan pengurus melibatkan perwakilan dari 5 agama. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

anak negeri Dujeran International. Oke, tadi menit ke-50 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore, pendengar, antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan hari pertama ajang Bintang Radio yang diselenggarakan RRI Banjarmasin di Auditorium Tri Prasetya RRI Rabu 3 September 2026. Sejak kegiatan dimulai, para peserta tampak bersemangat mengikuti seluruh rangkaian acara dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Suasana auditorium semakin meriah dengan kehadiran peserta yang datang dari berbagai kalangan. Mereka tidak hanya antusias untuk tampil di hadapan dewan juri, tetapi juga saling memberikan dukungan dan semangat kepada sesama peserta. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan informasi tadi sekaligus informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore, dan selainnya akan berganti ke Banjarmasin malam. Ada Aditya yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore jelang malam dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Setelah tadi ada Auliana di Banjarmasin sore, dan kami informasikan pendengar untuk tablik udara Lentera Kehidupan di kesempatan malam hari ini ya, kita libur ya, karena narsum yang terjadwal untuk mengisi kegiatan pada Ba'da Maghrib ini, beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Nah, mari bersama-sama kita doakan mudahan ibadah beliau mabrur ya. Selamat sampai kembali ke Banua dan mendapatkan pahala berlimpah. Dan mudah-mudahan kita juga yang mendoakan beliau mudah-mudahan mendapat pahala yang berlimpah juga, mendapatkan berkahnya, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan tentunya juga kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita juga, baik Anda yang sudah pernah ataupun apalagi yang belum pernah sama sekali menjajakkan kaki ke tanah haram, kita bisa dipanggil oleh Allah, dimampukan secara finansial, secara fisik badan lah, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan juga untuk ngobras di malam hari ini juga bersama kawan-kawan dari Desainer Muda Banjarmasin bersama Eca nantinya ya. Malam ini juga libur karena kebetulan Eca juga lagi ada kegiatan di malam hari ini. Baik, tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Pendengar 19 menit pas pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, masih menemani Anda di Banjar masih malam bersama Aditya. Oh ya, kami informasikan juga bagi teman-teman, bagi Anda pendengar ya, mungkin di kesempatan malam hari ini lagi waktu senggang ya, mumpung Sabtu Minggu besok pada libur ya, nongkrong aja nih di halaman RRI Banjarmasin ya, sambil bisa menikmati berbagai macam kuliner yang sudah kita siapkan. Ada tenan-tenannya banyak banget di sini di Food Yard RRI Banjarmasin ya. Juga malam ini juga adalah putaran kedua Bintang Radio Indonesia langsung di auditorium Triprestia RRI Banjarmasin. Masuknya gratis ya, terbuka untuk umum ya. Jadi sambil jajan, sambil nongkrong, lihat audisi ya Bintang Radio di putaran kedua, karena kita mulai kemarin kan putaran pertamanya di malam tadi ya, di putaran kedua ya. Jadi sambil nongkrong, sambil lihat para bakat-bakat muda, siapa nanti akan mewakili RRI Banjarmasin sampai di kancah nasional nanti ya, langsung dukung aja ya. Dan siaran itu juga kita siarkan live juga melalui channelnya YouTube RRI Banjarmasin pendengar ya. Dan juga sekali lagi ya, jadi sambil santai, sambil nongkrong ya, boleh ya sambil nonton Bintang Radio. Oke, satu informasi untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur ini mengamankan seorang pemuda berinisial MAI 24 tahun yang diduga melakukan pembakaran lahan kosong, di mana aksi nekat tersebut berlangsung di kompleks The Airland Residence di Kelurahan Sungai Lulut pada Senin kemarin ya. Nah, di mana peristiwa yang sempat rekam CCTV dan viral di media sosial ini memicu kepanikan warga sekitar, di mana kobaran api membakar rumput kering di lahan kosong sebelum akhirnya berhasil dipadamkan warga. Di mana Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibda Sukma Yudhistira Nugraha, ini mengonfirmasi terduga pelaku menyalakan api menggunakan korek sebelum berjalan menjauh. Api cepat menyebar hingga terlihat oleh warga yang melintas di lokasi. Dan berdasarkan rekaman CCTV warga, ini terduga pelaku berjalan menuju lahan kosong lalu membakar lahan menggunakan korek api, di mana api kemudian membesar dan membakar rumput kering hingga memicu kepanikan warga. Api berhasil dipadamkan total oleh warga setempat sekitar pukul 20 malam ya, pada waktu itu, hingga tidak sempat meluas, dan polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian bangunan dalam insiden kebakaran tersebut. Tapi tim opsional yang dipimpin Ibda Sukma Yudis ini bergerak cepat mendatangi kediaman terduga pelaku pada 1 September kemarin, di mana inisial MAI terduga ditangkap tanpa perlawanan saat sedang tidur bersama orang tuanya di kompleks setempat. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana Basic Skill for Young Investor 2026 akan mengadakan kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, di mana tema yang diangkat adalah Understanding Investment Foundation Through Capital Market Exposure and Early Financial Development, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Lecture Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat pada 19 September 2026 mendatang, di mana RRI Banjarmasin sebagai media publik bekerja sama dengan kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini, pendengar. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama berupa acara siaran dialog ya di program 2 RRI Banjarmasin, di mana topik bahasan dialog itu adalah mengenal investasi sejak muda bersama KSPM FIB ULM yang dipandu bersama dengan Febri ya. Nah, dialog tersebut juga menghadirkan ada dua narasumber, ada Aditya Dunuarta sebagai ketua panitianya, kemudian ada Abdul Aziz, divisi analis, dan Jovita sebagai anggota divisi PDD. Nah, tujuan kegiatan tersebut adalah salah satunya merupakan salah satu program unggulan di kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Baik, pendengar, 34 menit tepat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan sekarang waktunya berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selemah-lemahnya iman adalah diam bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang. Kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil. Maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Malam bersama Aditya yang menemani Anda pendengar. Dan satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id Banjarmasin. Dimana kabut asap yang menyelimuti kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir ini turut berdampak pada aktivitas lingkungan satuan pendidikan. Dimana sekolah pendengar ya, ini perlu menerapkan protokol 6M plus 1S untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara, terutama terhadap anak-anak sekolah. Dilansir dari kemendikbud.go.id, protokol 6M 1S ini mencakup 6 langkah pencegahan dan 1 langkah penanganan kesehatan bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga pendidikan. Langkah pertama adalah memeriksa kualitas udara melalui indeks standar pemancar udara sebagai dasar penyesuaian kegiatan sekolah. Yang kedua, mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan ketika kualitas udara buruk ya. Dan yang ketiga, menutup ventilasi dan menggunakan penjernih udara apabila tersedia untuk membatasi masuknya udara tercemar. Yang keempat, menghindari sumber asap dan polusi udara, terutama di kawasan dengan paparan tinggi. Yang kelima, menggunakan masker saat berada di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Dan yang keenam, menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat dalam kegiatan sehari-hari. Plus, 1S-nya adalah segera konsultasi medis apabila warga sekolah mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau gangguan kesehatan lainnya. Periksakan ke tenaga medis yang diperlukan untuk memastikan keluhan mendapat penanganan yang sesuai. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules, cost, insurance and cargo
5: serta muatan dari
1: in both directions.
5: Penerbangan
1: and let us be equally practical about people.
5: Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct air links would bring Russian visitors to Indonesia,
5: kapal mengangkut
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: 21st century. Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000 Jadi sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan, sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026, Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik. Nah, jangan itu salah petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak

0: Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: By players, no. But we had a very hard result for season. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi tetap bersama kami di Banjarmasin Malam ya, di 30 menit sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat lagi kita ikuti bersama-sama mimbar agama Kristen di kesempatan malam hari ini dengan topik kitab Yakobus pasal

0: 4 ayat 8 yang disampaikan oleh Pendeta Cornelius Karyanto STH. Kemudian dilanjutkan dengan drama radio dengan judul Penunggu Pohon Beringin bersama rekan-rekan kita dari RRI Mamuju. Selamat mendengarkan.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Tuhan, malam hari ini kami rindukan kepada firman-Mu untuk menuntun jalan hidup kami di tengah-tengah zaman yang tak menentu ini. Kiranya kami terus terfokus kepada tuntunan ilahi, agar setiap kami mencapai garis akhir sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakanlah firman-Mu, kami siap untuk melakukannya. Kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat ini kita menemukan kenyataan bahwa untuk hidup dekat dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar ibadah doa tanpa mempersiapkan diri secara baik. Di sini dikatakan tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada dua hal yang tidak boleh diabaikan untuk mendekat kepada Tuhan, yaitu kesucian secara jasmani dan kesucian secara rohani. Tahirkanlah tanganmu, itu berarti secara jasmania kita harus mengakui ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, walau mungkin tanpa kita sengaja, tanpa ada niatan, tetapi itu sudah merupakan dosa. Jadi untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus akui itu semua. Kita harus menyatakan Tuhan ampuni. Ada dalam pertobatan secara jasmani, tetapi juga tidak boleh diabaikan, hati ini harus juga suci di hadapan Tuhan. Nah, memang kita mungkin tidak merencanakan hal yang jahat, tapi di sini dikatakan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Apa yang bisa dikategorikan kita mendua hati? Ketika kita satu sisi hidup mengutamakan Tuhan, tetapi kita tidak bisa melepaskan hal yang dunia, dan terlebih ternyata hal yang dunia ini menjadi dominasi dari hati dan pikiran kita. Apa itu contoh? Gadget, gawai, handphone. Kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa dosa. Enak saja tidak ibadah minggu, tidak berdoa pagi ataupun malam. Kita biasa saja tidak berdoa waktu makan, santai. Tapi kalau kemudian kita tidak melihat handphone, ada rasa kegelisahan, ada sesuatu yang kemudian mengikat kita. Nah, ini saudara sudah mendua hati. Nah, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Maka pahami ini saudara. Bukan berarti ibadah saudara menjadi sia-sia yang indah. Tetapi saudara, ada nilai di situ. Kalau kita mendua hati, rasa-rasanya aku gak ada Tuhan yang lain, Tuhanku hanya Yesus Kristus. Tapi saudara, hidup ibadah dikalahkan oleh kepentingan dunia. Makanya Tuhan Yesus seringkali memberikan juga perumpamaan kepada kita, ada undangan pesta, ada apa lagi? Ibadah. Jamnya sama. Kita lebih takut kehilangan waktu untuk pesta daripada untuk ibadah. Ini pilihan-pilihan yang sederhana. Waktunya kita mau tidur berdoa, lebih baik kita tidur mempersiapkan gawai. Scroll dulu. Sampai ngantuk, lupa doa. Dan kita tidak merasa bersalah. Tapi kalau kemudian gawainya ini terselip, apa ini? Bahasa ya, gak ketemu gitu ya. Gelisahnya bukan main. Gak ketemu Tuhan kita gak gelisah. Tapi gak ketemu gawai, gak ketemu handphone. Nah, gak ketemu handphone, kita gelisah. Kalau ada yang merasakan seperti itu, bertobat. Nah saudara, ini kita perlu belajar. Ada waktu bagi kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kalau saudara berkata, aku ini dekat dengan Tuhan, tapi saudara, antara engkau doa dan handphone, lebih berat handphone, maka saudara belum bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan pencemburu, hati-hati. Secara jasmania kita seringkali berbuat dosa, tapi tanpa sadar ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, itu tidak kita selesaikan. Kita tidak minta ampun sama Tuhan, kita tidak di dalam pertobatan, kita santai saja. Habis tempeleng orang, enak saja ibadah. Gak ada merasa bersalah. Dan gak diingat. Menghadap kepada Tuhan, baru saja nempeleng orang. Contoh ya. Bahkan menempeleng orang itu dijadikan sebagai kepuasan. Tapi dia juga ibadah kepada Tuhan. Wah, ini tidak dibenarkan. Sucikanlah hatimu, tetapi juga tahirkanlah tanganmu. Itu untuk mendekat kepada Tuhan. Maka baru di situ dikatakan Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan dua kata ini, mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu, memberikan pengertian di situ ada connecting. Frekuensinya menjadi sama. Sehingga kalau frekuensinya sama, komunikasinya lancar. Seperti yang saudara. Gak nge-like kalau kita nonton YouTube, ya. Gak buffering, lancar semua, karena koneksinya sama. Hubungan dengan Tuhan juga begitu. Jangan saudara sampai tidak suci hati dan tidak tahir tanganmu. Maka mengapa ingin mendekat kepada Tuhan menjadi penting bagi kita? Karena tanpa Tuhan, sebagaimana Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 dan 5, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Dunia ini akan penuh banyak sekali ketidaktentuan. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pikiran kita dengan kapasitas yang 100% kita gunakan itu, walaupun mungkin tidak penuh gitu ya, tapi anggaplah 100% saudara gunakan kapasitas pikiran saudara. Yang diisi dengan kehendak Tuhan melalui firman, doa, dan ibadah, berapa persen dibanding dengan hal-hal yang ada di dunia ini? Contoh, Instagram, media sosial yang lain, YouTube, apalagi Facebook, TikTok, apalagi banyak. Dan itu memenuhi iklan-iklan ya, di TikTok itu iklan-iklan muncul banyak. Itu memenuhi pikiran kita. Dan kita tidak pernah itu buang ke sampah. Tapi itu semua menjadi sampah-sampah media sosial yang masuk dan menguasai pikiran kita. Dan ini yang harusnya kita timbun dengan hidup rohani mendekat kepada Tuhan. Doa, ibadah, baca firman, itu usahakan setiap hari. Kalau saudara tidak punya waktu pagi, malam. Masa di dalam kehidupan 24 jam dikurangi 8 menjadi 16 jam itu, saudara tidak punya 1 jam waktu untuk merenung hidup dekat dengan Tuhan. Entah saudara sedang setir mobil, entah saudara sedang duduk-duduk di ruang tamu, entah saudara sedang nonton TV, tapi pikiran saudara kepada Tuhan. Mata melihat TV, pikirannya kepada Tuhan. Ya. Coba belajar. Usahakan saudara, tinggalkanlah gadget itu 1 jam saja satu hari, gunakan untuk doa, gunakan untuk baca firman. Di gadget saudara kan ada Alkitabnya. Gunakan untuk baca Alkitab. Gunakan waktu untuk doa dalam kesendirian, gak ngapa-ngapain, duduk di teras rumah. Cobalah saudara berkata, oh Tuhan luar biasa Engkau menciptakan kuku-kuku ini. Ketika kau melihat kuku indahnya warna itu, sungguh kau luar biasa. Melihat indahnya bunga, Tuhan ciptaanmu luar biasa, kau hebat. Puji Tuhan dengan cara yang seperti itu. Memunculkan dari hatimu untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Itu saudara sedang mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan tidak sekedar saudara dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan saja, tetapi ketika engkau berkata tentang keindahan-keindahan, engkau sedang mengagumi ciptaan Tuhan. Mari kita perlu merenungkan baik-baik malam hari. Sudahkah kita gunakan waktu kita untuk berdoa 1 jam saja? Silakan saudara mau bagi berapa waktu 1 jam. Pagi 5 menit kah, makan 1 menit kah, terserah. Yang penting kalau bisa tiap hari kau tambahkan dalam kesempatan ketika kau duduk merenung. Di situ komunikasi dengan Tuhan. Ketika kau melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, baik itu bunga, baik itu buah, baik itu hewan, kuku kah, saudara coba berkata, Tuhan engkau luar biasa. Saya gitu juga. Ketika melihat tayangan di TV atau di HP itu tentang hewan-hewan begitu, saya senang. Ya, grafik itu saya senang. Saya lihat itu walaupun itu ular, batiknya ini loh, yang membatik ularnya. Waduh, kok bisa itu Tuhan? Luar biasa, luar biasa. Kembalikan kepada Sang Pencipta. Itu saudara sudah mengagumi, saudara telah mengagungkan Tuhan. Ya. Maka ini yang penting bagi kita, mendekat kepada Tuhan harus dalam kesucian hati dan kebersihan tangan. Jasmani rohani harus bersih. Maka dari itu saudara isi hati dan pikiranmu ini dengan firman Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Karena otak kita ini, pikiran kita ini hari ke hari lebih banyak telah ditaburi hal-hal yang jasmani. Baik melalui media sosial saudara, ya, TikTok kah, apa-apa lagi ya. Semua itu akan kembali. Nanti ada berita ini, sekarang ini hebatnya begitu ya. Ada berita, wah luar biasa. Kalau ingin tahu lebih di bio saya, wah gitu ya. Begitu bionya dia masuknya ke Shopee, belanja lagi. Wah, sekarang begitu. semua hal diarahkan begitu. Hati-hati, saudara. Kadang saudara pengen tahu ketuk layar ini dua kali, saudara mengagumi itu, mengikuti dia, nanti akan muncul terus iklan itu. Hati-hati, saudara. Makanya jangan mudah tergiur. Tapi kagumilah Tuhanmu, agungkanlah Dia melalui sikap kehidupanmu. Ini yang harus kita pahami malam hari ini. Mendekat kepada Tuhan, pentingnya bagi kita. Dunia ini sudah dipenuhi oleh berbagai hal yang membuat kita tanpa sadar dibawa kepada arus kebinasaan, tanpa sadar. Hati-hati. Yang kedua yang perlu kita pahami, mengapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Karena hati dan pikiran kita ini sudah dipenuhi oleh hal duniawi, perlu bagi kita untuk merecas kembali. Yang kedua adalah, saudara perlu hidup dekat dengan Tuhan. Itu seumpama gawai saudara, handphone saudara, secanggih apapun aplikasi yang ada di dalamnya, mereknya yang terkenal sekalipun, harganya yang termahal sekalipun pilih saudara, kalau baterainya 0% gimana? Berfungsi enggak? Bermanfaat enggak? Ya sama dengan lempengan besi gitu aja. Lempengan plastik. Enggak berfungsi, enggak bermanfaat. Perlu dicas. Hidup dengan Tuhan itu seperti itu, ngecas. Kesibukan hari, kesehari kita ini sudah menghabiskan energi. Baterai itu memberikan energi. Nah, hidup dengan, dekat dengan Tuhan itu merecas kembali, memberikan support lagi untuk energi saudara bangkit, sehingga gawai saudara bisa digunakan, hidup saudara menjadi bermanfaat kalau kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Jadi hidup dekat dengan Tuhan itu penting di tengah-tengah zaman yang penuh dengan sampah dunia ini, supaya saudara dapat membersihkannya melalui hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, supaya saudara kembali menikmati energi baru dengan Tuhan. Yang pada akhirnya hidup dekat dengan Tuhan akan membuat saudara memiliki ketenangan. Kalau kita baca Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan katakan apa? Mendekatlah kepada-Ku. Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Belajarlah kepada-Ku, kata Tuhan. Ayat 29. Maka Tuhan akan memberikan kelembutan. Ini yang perlu saudara paham. Kita perlu mendekat kepada Tuhan supaya ada ketenangan. Kalau saudara nyanyi kan,

mataku. Ini yang perlu kita pahami. Dekatlah dengan Tuhan supaya saudara menikmati ketenangan dalam hidup. Kalau hidupmu tenang, keputusan apapun yang saudara ambil hasilnya positif. Tapi kalau saudara tidak tenang, keputusan saudara ambil akan berakibat fatal. Mungkin berhasil sejenak, tapi fatal di kemudian hari. Perlu tenang, maka itu dekat dengan Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Jadi ada tiga hal manfaat dari hidup dekat dengan Tuhan untuk membersihkan sampah dunia bagi kita. Dari segala jerih lelah kehidupan ini, banyak sampah dunia yang masuk. Saudara harus ganti itu. Maka itu baca firman, doa, ibadah. Yang kedua, hidup dekat dengan Tuhan itu memberikan kita energi yang baru secara rohani, semangat yang baru, gairah yang baru. Dunia ini akan melelahkan, tetapi saudara punya gairah yang baru, semangat yang baru. Jadi engkau akan menjalani hidup itu dengan penuh sukacita, dengan roh yang menyala-nyala. Dan yang ketiga, untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita akan pasti mendapatkan ketenangan, damai sejahtera hilang. Inilah yang Tuhan berikan malam hari bagi kita. Melalui renungan ini, kiranya setiap saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan, perlu mentahirkan tangan. Secara jasmani, perlu kita ini berkata bertobat. Ampuni aku Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan, disengaja ataupun tidak. Mungkin ada perkataan, mungkin ada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sucikanlah hatimu. Jangan sampai ada yang mendua. Saudara lebih berat ketinggalan HP daripada berdoa. Ya, biarlah saudara lebih mementingkan Tuhan. Kalau saudara lebih mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita. Mendekatlah kepada-Ku, maka Aku akan mendekat. Tuhan akan memberikan link komunikasinya menjadi match, menjadi ketemu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini sudah Kau berkati dengan firman-Mu, dan kami percaya setiap kami boleh direcas kembali, menikmati energi yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh menerima ketenangan, dan kami boleh memahami untuk betapa pentingnya bagi kami membersihkan diri dari pengaruh duniawi setiap hari. Biarlah kami boleh mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk baca firman, mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini waktunya bagimu untuk menerima berkat Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulanglah dan bawa berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan turut serta di dalamnya mendatangkan kebaikan, bahkan keberhasilan dalam segala usaha, bekerja, hidup nikah, rumah tangga, dipenuhi damai dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terimalah dari saat malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata, amin. Kita naikkan syukur.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin, Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu, nak.
0: Uti sih nakal, Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya, nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya, Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Masya Allah, pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudeh-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah. Terus pingsan deh bu, kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu bu, kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja. Padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Nggak jadi, ah. Saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan, maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
7: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
8: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
6: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
7: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
9: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
10: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Satu informasi kembali untuk Anda kami ambil dari rri.co.id di mana diinformasikan pendengar di mana dari Banjarbaru RRI.co.id ya, penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan ini tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman saat musim kemarau, di mana langkah sistematis dan permanen perlu dibangun agar karhutlah tidak terus menjadi agenda tahunan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator, maksud kami Wamenko Pangan ya, Hanif Faisal Nurofik, selesai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah di posko karhutlah di kawasan Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru pada hari ini tadi, Jumat 4 September 2026. Di mana Hanif menyampaikan bahwa seluruh pembelajaran dari penanganan karhutlah selama ini perlu dievaluasi dan dijadikan dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi lebih kering harus diwaspadai, terlebih diprediksi berlangsung lebih panjang dengan curah hujan yang semakin sedikit, dan kondisi ini juga menjadi tantangan dalam melaksanakan modifikasi cuaca. Hanif menegaskan, penanganan karhutlah membutuhkan kolaborasi seluruh unsur di Kalimantan Selatan. Salah satu aspek penting yang harus dihitung secara matang adalah neraca air, di mana ketersediaan air menjadi faktor utama dalam pemadaman, terutama pada kawasan gambut, yang membutuhkan pembahasan secara berkelanjutan untuk mencegah api dan bara kembali muncul. Informasi lainnya pendengar, dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan, kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya, minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi, sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Animasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia. Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin malam. Dari Banjarmasin RRI.co.id, satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online, di mana angka tersebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari, mengatakan keterlibatan penerima bansos dalam praktik perjudian dapat berujung pada penghentian bantuan. Mekanisme tersebut dilakukan sesuai sistem keintegrasi yang dibangun oleh Kementerian Sosial, di mana praktek perjudian ini seringkali terselubung dalam bentuk game online. Nah, jika terdeteksi melakukan perjudian online, bantuan akan langsung diputus secara otomatis oleh sistem yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Di mana pemutusan bantuan tersebut berpotensi terdampak luas karena status penerima ditinjau berdasarkan data keluarga. Artinya, perilaku satu anggota keluarga dapat berimbas pada hak anggota keluarga lainnya yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah tersebut. Jika salah satu anggota dalam satu kartu keluarga terindikasi bermain judol, keluarga tersebut berisiko kehilangan status sebagai penerima bantuan dan kuotanya dapat dialihkan kepada warga yang lain. Eka menyebutkan angka 3.710 penerima bansos yang terindikasi judol masih dapat berubah karena pemutakhiran dan evaluasi data dilakukan secara berkala. Di mana Dinas Sosial Banjarmasin menilai fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat bansos pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, bukan digunakan sebagai modal aktivitas perjudian. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, anak-anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Hal ini sangat penting, mengingat gizi yang baik merupakan fondasi bagi masa depan yang cerah. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga memiliki dampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak yang telah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup cenderung lebih berenergi dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, prestasi belajar mereka pun diharapkan dapat meningkat. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Peran serta masyarakat, terutama para orang tua dan guru, sangat diperlukan, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Proses untuk informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Satu informasi kembali untuk Anda dari Hulu Sungai Utara, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini resmi menerbitkan surat edaran mengenai penyesuaian jam kerja dan sistem presensi bagi ASN guna melindungi kesehatan para pegawai dari bahaya paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Selasa kemarin ya, 1 September 2026, dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kualitas udara serta kondisi darurat karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam surat edaran tersebut, jam kerja ASN pada Senin sampai Kamis yang semulanya dari pukul 7 sampai jam 8 ya, ini diberikan kelonggaran hingga pukul 9, sementara jam pulang tetap normal. Kemudian untuk hari Jumat, presensi elektronik dibuka dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 juga, di mana perangkat daerah dan UPTD yang menyelenggarakan layanan masyarakat ini tetap menjalankan aktivitas pelayanan dengan menyesuaikan kebutuhan unit kerja masing-masing. Sementara itu, apel pagi ditiadakan sementara sebagai bagian dari upaya mengurangi aktivitas di luar ruangan. ASN juga diimbau membatasi kegiatan kedinasan luar kantor yang tidak mendesak dan mengalihkannya secara daring. Dan penggunaan masker diwajibkan saat perjalanan menuju kantor maupun ketika beraktivitas di luar ruangan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51111.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini, hari Kamis. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 ya. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin menyapa rekan-rekan Anda, kami persilakan. Dan juga mungkin bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu melodi yang sudah kami siapkan, mungkin bisa membawa kembali memori-memori masa lalu Anda ya. Silakan ya, kami sampaikan dulu lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Pendengar ya, itu yang pertama ada dari Bon Jovi Always, kemudian ada Dina Mariana, ada-ada saja, Gitrolis Tragedi Buah Apel, Oasis Stand By Me, Gombloh Kugadaikan Cintaku, Lydia Natalia Jangan Salahkan Diriku, ada Van Halen Running With The Devils, ada Prilly Priscilla Khayalku, Ruth Sanaya Kuingin, Maroon 5 She Will Be Love, ada Thomas Arya Bunga, Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, ada Siwari Arizona, Belenggu Hidup, ada Prokol Harum, Wither Shed of Pale, dan terakhir ada Nike Ardila, Matahariku. Jadi lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Juga bagi Anda pendengar dan penonton kami yang ada di TikTok juga, bisa silahkan tulis di komentar ya lagu-lagu yang mungkin ingin Anda dengarkan di malam hari ini, atau bisa WA juga ke nomor sini ya, silahkan, atau telepon juga boleh ya di 0811-511-1410 ataupun di 0511-3251-562. Untuk telepon WhatsApp juga insya Allah kami buka di 0811-40-976. Baik, sudah ada yang tidak sabar ya ingin bergabung bersama kita, kita terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, RS Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendy.
1: Suaranya halus di LHP.
0: Cek, gimana bang?
1: Parah lagi dari mikrofonnya.
0: Muntung pang berikit di mikrofon jadinya.
1: Tahan tuh mikrofon. Bibirnya apa panjang? Kayak mandra lah.
0: Anu tidak boleh anu apa juara tuh karena itu body shaming enggak boleh, body shaming.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Karena mau lu akan jer Adit jadi salah pulang ulun.
1: Muntahan, tapi enggak ada tahan tep lo.
0: Alhamdulillah, gigi pang dihantamnya.
1: Nah, kan kada ya lo. Bisa bebungas kan Adit.
0: Ais, di TikTok aja bungas bar sudah ulun deh.
1: Ujar Mbak mau mabungasnya Andi. Hanya setahun.
0: Si Din dasar dua hari ini lo lihat Din gabung terus di TikTok.
1: Ini main HP Android terus.
0: Nah makanya Din rancak tuh sama Bang Andi biar melihat Mas Pat sudah ya, kalau tahu deh orang-orangnya.
1: Tapi bukan bujuran ejarnya. Disangkanya kayak biasa aja kalah.
0: Alhamdulillah. Masih ada yang tertarik lah ini, ngelan ulun kan yang menyambat bungas nih. Dikira kan ada payu lagi sudah.
1: Iya kak. Jangan kayak itu. Kayak apa Banjarmasin?
0: Banjarmasin kalau hari Jumat ini alhamdulillah nyaman pada semalam.
1: Ya kak.
0: Hinakan aman hari ini.
1: Iya, pas padaku kan dua hari ini bersih segar tiap pagi itu.
0: Nah,
1: tapi sorenya tuh anginnya kencang ke barat. Madil yang anggang mentuyok asapnya semeter tidak melihat.
0: Waduh.
1: Dari koran ujung arah anggang tuh semeter tidak melihat.
0: Waduh.
1: Anginnya kesan jadi kesapu ke sana semua asapnya. Masya Allah. Jadi contoh ada kan iring-iringan kawan Babar. Lalu ada yang untuk memadamkan tuh dari pasukan mana-mana. Kabur banyak mobilnya. Pakai sirine segala, jadi yang orang yang biasa di pinggir ini, nah maksudnya kan menghindari ke pinggir untuk jumpa ke got semua, nah kasihan.
0: Iya, pulang bujur, saking anu palan lah, saking tebalnya itulah.
1: Makanya dipadakan sudah masuk ke alam lain yuk.
0: Hadang lo, timbul berubah jadi bapak niran orang Banua kita nah, panjang kisah. Ulun ni juga ibu lah mendengar kisah das, tapi dasar bujur info terupdate ni lo rasa sayang kamu lapas.
1: Dasar bujur lah yang terkora ujung yang orang kampung tu darah kampung tu belakangnya tu kan rawa rawa kering. Kebakaran.
0: Ah, rawa kering. Biasanya namanya di kampung kamu tuh kan dulu orang kadakan main bola lah.
1: Oh, biasanya.
0: Waduh.
1: Kering gini ya Allah. Tapi alhamdulillah kan yang dari poda tuh ada cairan yang suntikan tuh bisa memadamkan yang di bawah ya lo.
0: Ah, cuman namunnya kada pas di titik apinya pun jo luput tai jua biar kayak apa aja. Sama kayak menyuntik manusia aja tuh biar kayak apa aja namanya kada tambus di uratnya, kada tambus aja obatnya masuk.
1: Jangan terbakar di situ, yang disuntik sini nyata ya kada kena. Cuma mun pakai banyu kada kebanyuan mun daerah kayak itu.
0: Itu dia masalahnya. Siapa nang wani menyuntik ke sana tuh nah. Ke tengah padang hangit tuh.
1: Kira-kira anu Bang Masri Bang yang wani itu.
0: Ayo gini, anu timbul ulun pun tuh pancing. Wah, dipancingnya terus. Lagunya apa?
1: Semalam aja sampai semalam cuma tiga ikung ya, padet deh.
0: Ah, ada yang mancing. Seorang ini belum terpancing, mudah banar.
1: Punya disiplin kisahnya.
0: Harus disiplin, harus disiplin. Ajui.
1: Anu aja, Bon Jovi yang pertama, always.
0: Bon Jovi, always. Oke, okay, siap.
1: Ini gasan abai calon hujan dengan tujuh banar tuh.
0: Iya, sip.
1: Imong yang berdua tuh kena bila diputarkan ya, lihat ya.
0: Iya, tuduh lo Bang Hendy, Janai merequest, Janai kena kawal lagi always sih kamu request.
1: Mengimbangi orang ini pahala deh lo.
0: Eh, bujur banar.
1: Nggak, mengimbangi barang, walaupun lagu orang diambil berdahulu.
0: Ais. Jak ada Red Hot Chili Pepper nih bisa aja memilih Red Hot Chili Pepper nih.
1: Ini atau silkon, si anu tuh, Jan. Oh, nggak oh, atau Ejan
0: nih. Aduh, hai cantiknya kakak Anisha nih.
1: Iya kak, ada fotonya kak.
0: Kada nih lagi hidin, lagi udah mulai story. Itu bukan, anak membuka TikToknya RRI Pro 1. Soalnya ada story-nya Anisha. Cantik banget kak Anisha, ya Allah.
1: Bukan di Pro 4 kak?
0: Bukan. Kalau Anisha di Pro 4 tuh bukan cantik lagi. Ganteng.
1: Kacau ini. Ini tak panggilkan kata Masri kan?
0: Sudah kita ngosip pulang deh kan aja pulang.
1: Nah dipanggil tuh, anu turun kapalnya lah.
0: Oke.
1: Okay. Dipanggil sudah. Ayolah salamnya dari Sanding Herman yang kayaknya sudah dapat perintah kan?
0: Oh ya kah, iya. Hati-hati di jalan.
1: Besok sebagai tulaknya.
0: Oke.
1: Okay. Ada proyek baru buat Ading Ojan, Ading Eja. Buat Putri Mawar semuanya, ayo anak Pandawa masukkan.
0: Ini malam apa nih, malam Sabtu? Sasak bisa kada kawal lagi.
1: Kenapa?
0: Ya biasanya buahnya libur tuh Sabtu atau Minggu.
1: Iya bang.
0: Namunnya hari-hari kayak ini anu malam nih kalau pindah ada panggilan masih.
1: Oh iya kak, gabian kak. Iya kada apa-apa, kalau lembar kan cair aja lah.
0: Oh iya dong. Iya, pacangan bebaju hanyar nih pasti dah.
1: Waduh.
0: Seragam hanyar dong buahnya.
1: Oh iya, buat Mas Adit yang gendut ya, Pak.
0: Ais.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gara-gara Abah Tiara dia menyambat. Abang Adit yang gendut jar. Keingetan Abah Tiara semalam menyambat. Ya Allah, Adit jar parak bongkas kancing baju jar. Langsung terbongkar. Gara-gara Batiara aja. Allah, ulun terima karena telepon selanjutnya kita ke WA pulang lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Gimana orang gagah?
2: Sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Jam berapa esok berangkat? Halo.
2: Mana? Halo.
0: Iya, jam berapa esok berangkat?
2: Jam 7.
0: Di mana pulang mah ini? Anu tugasnya?
2: Itu kating pulang.
0: Nang semalam lagi kah atau hanyar?
2: Hanyar mengalami di Sampit mah pulang nah.
0: Oh, Sampit pulang semalam tuh di mana? Di masih di Kapuas, para Kapuas Jawa semalam tuh.
2: Malam tuh di anu di Kapuas.
0: Para Kaja ini.
2: Di anu di Sampit di mana? Ada di apa? Sampit di apakah ada dokter apa namanya teh?
0: Dadahup lah, nak tahu, mau kok dapal jalannya?
2: Tahu kah? Apakah itu nama karanya? Pulang Palingkau, sama di Palingkau.
0: Oh, Palingkau. Ini
2: nama saya tuh.
0: Ini yang sampai anu tambuh sampit lah.
2: Sampit pulang lah.
0: Oke. Semangat, ya. Mang.
2: Semangat kita.
0: Jangan lupa ditabung buat biaya nikah.
2: Nah, amin.
0: Jangan lupa ditabung buat nukar cincin emas.
2: Nah, mantap.
0: Agak nukar hantaran, banyak mangnya modal.
2: Tambahnya itu lagi.
0: Jangan dia bisakan ruku terus.
2: Kado anu makanya sami bari teh emang anak.
0: Kalau bang lapah begawi kada ada nanti kumpul napa siang.
2: Saya bujur.
0: Sudah
2: bang makan mak itu mak pak mak menukar sepatu sudah.
0: Ukurannya pas lah sudah.
2: Ini sudah anu 39.
0: 39 busi orangnya halus kayak putri ya pegam.
2: Sepatu ulun.
0: Bah, kira aku sepatu agak hantaran tadi.
2: Ada sepatu seorang ada anu bujur ini ada. Oh. Warna hitam tuh.
0: Anu tuh karakan amas aja gen.
2: Bujur ya.
0: Ayo ya lagunya apa dulu, Mang?
2: Tadi ada Nika Ardila.
0: Ada Nika Ardila Matahariku ya, Rais.
2: Nice aja, Mang.
0: Mantap. Oke.
2: Masuk tadi pemuka lawang anu lah si Bang Hendy
0: ya. Oh iya dong, makanya jaka hidin kada bahabar tadi ente sok tulak kada tekiau lah.
2: Iya bujur. Tadi ada maafi tadi ini maafi Dewi ya tadi anu Bang Hendy. Ada anu aja kata ke Banjar kada ini sur anu nah anu tawaran nih seorang.
0: Oh dimintu kah
2: Anu bagi Banjar yang anu anu Bang Hendy. Kau satu.
0: Padahal jakanya anu tadi itu sini tadi kan ada tuh mada ada aneh ada kan juga di sini nah.
2: Ya tadi ada masuk tadi anu di perdua tadi. Ah tadi punya kelihatan tadi di perdua tadi buan Pak Mada wan sahabat pasti hari ini kah?
0: Ada mada hari ini banyak buannya. Nih esok malam esok ya pulang lah.
2: Nah esok berangkat maksudnya nah.
0: Iya esok ente pulang lah berangkat lah.
2: Iya berangkat itu. Ini kita tunda deh rencana makan tadi Jumat tadi itu berangkat sudah.
0: Oh, seminggu berarti sudah tertunda leh.
2: Tertunda iya pas kalau juga sana kan kabut asap loh, sana kebakaran juga aja begini tuh.
0: Ah, bujur kada kepegawian juga kabut asap di sana ih kalteng mang hati-hati mang lah kabut asap.
2: Iya.
0: Nah namun ya
2: mum. Ada duanya aja lo.
0: Anu, Her.
2: Kenapa?
0: Nah, kenapa? Mumpung kabut asap harus nunggu rokok gini kam.
2: Nah bujur. Tapi kemarau maksudnya
0: asap nakal aja yang dihiut.
2: Tapi kemarau ya dah anak 3 kali sehari warung menjeblai.
0: Nyata duit rokok tuh simpanin lo kabut asap nang ada aja dihiut lo harus berokokin nih kam.
2: Tapi anu mah ke warung lo kan haram tiap malam ke warung. Orang bilang rokoknya jarang ke warung tuh nah. Makan di sana soal di warung 50 soal yang duduk.
0: Nah iya om tuh. Aduh bahaya bandar. Ya bonusnya tuh bang, bonusnya di mata herai.
2: Bisa bujur ya. Karena belum kawan boy pulang kita ke warungan dia berangkat
0: mandirian. Aduh hehe. Aduh. Makanya lah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 17 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita gantiin ke TikTok lagi yuk. Karena Aditya pengen nyapa dulu buat di TikTok. Oh ya, tapi sebelumnya Aditya pengen ngucapin dulu buat Amang Sidi di negara. Nah, ulun ucapkan terima kasih banyak buat Amang Sidi yang di negara lah. Nang minggu semalam kan ulun ke negara kan ada Sidi, terima kasih banyak. Bingkisannya Amang Sidi luar biasa lah. Nah, dan di sana pun juga ulun ada terasai beberapa wadai karena ada keluarga berkawinan kan lah. Dan kartahunnya Amang Sidi juga mengirimi. Nah, terima kasih Amang Sidi sahabat karinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjikian kita terus bertahan dan mudah-mudahan ulun kawa pulang mendatangi pian ke sana. Nah, apa kau pulang nak dibungkus kena. Oke, di TikTok pulang nalah. Mama Alfi hadir lagu Nika Ardila. Siap Mama Alfi lagu Nika Ardila pian sudah ulun siapkan ya. Ukoy Adit. Bang Adit lagunya apa? Jar. Lagunya apa tadi lah? Ada Bon Jovi, Nika Ardila, Dina Mariana, Gitu Rolis, Oasis, Gomblo, Lydia Natalia, Van Halen, Prilly, Ruth Sanaya, Moron 5, Thomas Arias, Ken, Suari Arizona, Prokol Harum. Nah itu dia buat Amah di Palam lah. 10 menit dit sudah durasi. Inggi mah maaf ya ulun potong sudah hai. Aro dikuya ama yo merotet beradit jar. Malam juga buat Mama Madan. Ini namun Mama Madan masuk ini merotet pulang kami nah. Ya Allah, nada saya bujur mah. Namun Herman tulak nah di sana pas lagi asap Mama lah. Gratis asapnya main daripada nukar rokok pian. Ah, Ama requestnya Dina Mariana ya buat Ama. Oke, siap Ama. Dina Mariana sudah ulun siapakan hagan pian. Oke, kalau gitu pendengar dan pemirsa TikTok, kita break dulu dua lagu ya. Ada Always dari Bon Jovi dan Matahariku dari Nike Ardila. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: mengelola stres, yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga, berolahraga, dan yang keempat, jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Penjermasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang di masih menemani di Melody Memory ya. Oke, dan tadi ada beberapa juga udah gabung ya. Ada Kak Lin ya. Ada Kak Yari Dayat udah request juga lagunya udah siapkan ya. Kak Yari Dayat lagunya sudah siapkan, tunggu aja ya udah masuk dalam playlist kita Kak Yari Dayat ya. Terus ada akun berdua juga, thank you udah request lagunya tapi cita terakhirnya nggak ketemu bang ya. Dan malam ini kita nggak ada lagu-lagu spesialis-spesialisan ya. Yang ada tuh spesialis lagu Indonesia aja ada tuh di siang hari jam 1:30 sampai dengan jam 4 di Belaria Indonesia. Belantika Musik Karya Indonesia ya. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah gabung juga. Terima kasih yang udah double tap-tap-tapnya. Thank you very much semuanya ya. Oke, jadi habis ini nanti yang siap naik tayang ada dua lagu, Dina Mariana, Ada-Ada Saja dan juga Scan. Kau dipaksa, aku terpaksa sih. Kau dipaksa, aku terpaksa. Aku sih nggak masalah ya. Kalau kau dipaksa mungkin bisa jadi. Kalau aku yang terpaksa kayaknya enggak. Oke, kita sapa lagi nih udah gabung. Oh iya, di WA aku belum nyapa sama sekali nih udah gabung di WA. Oke, kita coba sapa di WA ya. Oh, ada Mang Eja, angkat Mang Jar. Hai, sabar ya, Ja ya. Ada Abah Ica, nah kalau pindah kadang-kadang masuk ya request lagu Kugadaikan Cintamu. Oke, gomblonya lu siapakan Abah Ica lah dulu lah supaya ingat dulu lah. Ada Mbak Vivin juga yang udah gabung, terima kasih Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihkan aja lagunya lah. Terima kasih banyak Gasan Pian. Ulun doakan mudahan Pian himung terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin Mbak Vivin. Terima kasih, stikernya cantik banget kok Mbak Vivin ya. Sebenarnya kalau nyuruh suruh milih lagu spesial buat Mbak Vivin yang mana sih? Sebenarnya lagu Nika Ardila tadi Mbak Vivin, Matahariku tuh enak banget lagunya. Aku spesial aja deh buat Mbak Vivin ya. Oke, ada siapa lagi nih? Oh iya nih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Zikri dari Sungai Andai mau request lagu Maroon 5, She Will Be Loved. Terima kasih. Oke, She Will Be Loved-nya kita siapin, kita naikin dulu ya. Kalau nggak sempat diputar jam segini, nanti kita putar jam 11 ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton kita lewat TikTok, yang lagu requestannya nggak sempat keputar lewat TikTok, karena kita standby-nya sampai jam 11 aja ya. Bisa dengarkan kita melalui RRI Digital ya. RRI Digital atau bisa dengarkan juga lewat rri.co.id ya, atau di Banjarmasin bisa cek aja langsung di 97,6 lewat radionya ya. Udah lama kan gak denger radio, pas dengerin radio asik banget ya. Oke, ada siapa lagi nih di WA? Di WA, di WA, aman, aman, aman, aman, aman. Oh ada lagi yang di grup. Oke. Tak paham dulu, terima kasih informasinya ya. Ada Mama Azmi, Nika Ardila. Siap Mama Azmi, spesial buat Mama Azmi nih ya. Lagunya sudah dispesialkan buat Hampian. Ada Abang Matnur, monitor Bang Adit, siap. Terima kasih ya. Lagu gombloh, Mbak Ica juga gabung sini ya. Oke, siap. Ih, ada Mbak Rika juga mau gabung sebenarnya ya. Protonema, request lagu Protonema dari Reva. Boleh daftar jadi host nggak? Waduh, kalau di sini mau daftar jadi hostnya nggak bisa di Pro 1 mas. Kalaunya mau daftar di RRI bisa, tapi nunggu BKN buka formasi dulu gitu ya. Oke, nggak ada. Kalau gitu kita ke telepon dulu deh. Kita telepon ini dulu deh yang udah masuk, baru habis ini ke telepon WA ya. Halo, Belari Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru disapa. Alhamdulillah masuknya lewat sini.
1: Gimana kabarnya Mas Adi?
0: Kabarnya sehat walafiat. Pokoknya hari ini hidung anteng, gak ada asap di Banjarmasin.
1: Apanya anteng Mas?
0: Hidungnya.
1: Oh, hidungnya.
0: Kemarin tuh ngap-ngapan, gak bisa nafas, susah.
1: Oh iya kabutnya itu.
0: Kemarin yang kabut banget. Udah mending. Hari ini alhamdulillah mending banget.
1: Alhamdulillah. Jadi kepikiran juga.
0: Tapi di Kalimantan Barat, Mbak, temanku tadi ada lihat story-nya. Hujan di Kalimantan Barat.
1: Iya, Kalimantan Barat hujan.
0: Aduh, mudah-mudahan cepat sampai loh ke Kalimantan Selatan.
1: Oh iya, itu nanti kan nular itu nanti.
0: Tapi jauh ya Kalimantan Barat ke Banjarmasin loh.
1: Ya jauh lah. Kan sama dengan Jawa Timur, Jawa Barat.
0: Makanya jauh bener ya, ujung ke ujung itu.
1: Iya, ujung ke ujung itu mungkin ya September, insya Allah Oktober dan depan mungkin.
0: Lama bener, sebulan nunggu hujannya lagi.
1: Alah, di Jember ikut-ikutan juga, kebakaran juga di Bondowoso itu.
0: Allahu Akbar.
1: Di Bondowoso.
0: Aduh, ya aduh. Jadi
1: ikut-ikutan kayak gitu. Apa itu maksudnya, itu apa tangan-tangan itu?
0: Nggak mau kalah sama Kalimantan mungkin.
1: Iya, ya Allah. Kayak gitu, nggak ada kesadaran kayak gitu, Mas Adit. Ini lagunya ngikut apa bisa minta? Ini aku belum sempat ngelihat story.
0: Ngikut aja, udah banyak yang request.
1: Ya nggak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Madan, salamnya ya, Bapak Mausin, Ibu Bambang, Putri Mawar, ada Mama Imuna, Kipatima, Bupatima Umar, Mbak Lembagawati, Amang Boy, Bang Ojan, Bang Herman, terus siapa lagi ya? Bang Ali. Ya semuanya dah, salamnya kompakan aja.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu, Bang Adi.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, lancar rezekinya, cepat pulang ke Jawa, ke Sidoarjo.
0: Amin, amin.
1: Ya juga, iya. Udah gitu aja Mas Adit ya.
0: Oke, okay, Mbak.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rike yang ada di Jember ya. Oke, okay, kita penelpon selanjutnya, ada siapakah ini? Yang udah standby di telepon WA ya. Kita mau coba cek dulu. Aduh, ini kok mau diangkat hilang-hilang semua. Nah, udah masuk nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang umur biar berabut lawan Eja. Siapa tadi itulah? Ulun angkat yuk, kira-kira masuknya.
2: Tujungkir berarti
0: itu. Tujungkir balik berataan. Aduh, untung pian tambus sekalinya heh. Ulun buka itu nih, Eja lu buka tak mati. Habis ini ada mang siapa nih yang 0819 sekian ujungnya 88 nih. Ulun angkat juga timbul mati juga. Ah, pas pian lu nakat masuk.
2: Berarti itu. Ada bisit bejarat tadi.
0: Aduh, hai. Abah Ica aja berapa kali tadi lu picik gugur juga.
2: Berarti ke depan situ ada jaratan yang tali rapia bano bahirip tuh ada tali rapia utuh.
0: Maginya acil ya, ini dia labio teh bingkut ya, lalu hidup mereka selalu TikTok aja jar.
2: Kena sekali kali kena lagi tuh kawan dit lah lagi.
0: Iya, ya kalau dit lah. Tapi ya apalah daya, karena kita nih waktunya singkat. Jangan nih bawa ilun ngerotet.
2: Rotet dia pulang jarak Bama tadi ya kalau marah.
0: Aduh. Lagunya kada mungkin alun bawa buka lagu nah. Lagunya biar mentok dah kita.
2: Yang ada aja Ginda. Biar aja lagu yang ada jadi putar ya lo.
0: Siap siap.
2: Kirim buat siap. Yang di TikTok juga, yang di grup ya kalau sabar rataan ya kalau lah yang monitor ya kalau lah. Buat Adit, Ramika masih di Adit.
0: Bon.
2: Buat acaranya sudah tuntung kah?
0: Jam sini tuntung, jam 10 tuntung anda?
2: No ya kah, gak ingat lagi tadi Dita maka santai di rumah tadi maka kasih.
0: Esok putaran kedua. Hari ini tadi sampai
2: hari Minggu.
0: Hari Minggu final.
2: Ya itu yang penting yang nyata tuh hari Minggu dia kan kasih itu.
0: Nya kan semalam lawan hari mulai. Nah bujur. Tapi kalau nya hari Minggu pian harus dari sore.
2: Sore juga
0: Zumba.
2: Zumba itu.
0: Ming,
2: kadang
0: lu.
2: Kadang bisa kada apa-apa juga aja.
0: Kadang lu zombie jar. Zumba atau makan zombie.
2: Mati pakaian atau pada zombie guys aku Minggu.
0: Ada hari Minggu ke esok zumba nih lah.
2: Minggu
0: sore jam 17 jam 5 iya. Nah, yang betul. Nah.
2: Hari mulai malam.
0: Nah itu
2: melugu, bah. Mandaku.
0: Bah yam. Mandi lu pian bulik.
2: Kada ada mandi ke situ. Ada mbati situ kena.
0: Bujur.
2: Parakannya.
0: Ih ke belakang sempat keberingin.
2: Pada mandi di situ ada bapak juga. Sangon ke belakang itu.
0: Bisa jadi. Oke, saya kasih apa lagi, Mak?
2: Udah seberataan anjingin Dita ya.
0: Oke, siap.
2: Di TikTok tuh banyak yang monitor ya kalau lah.
0: Banyak banget, alhamdulillah.
2: Yang terjungkir balik ya juga banyak juga tuh.
0: Asli itu jungkir, ulun bingung juga di TikTok app, di TikTok, di telepon WA nih. Ulun angkat tuh picik, sudah angkat tuh, maka hilang.
2: Ini berarti ini mata ya, anong kada pisit bejarat tadi itu.
0: Nanti, jar acil ya nih, anu jar. Apa? Anu jar. Uyuh masuk panat tangannya kada kau masuk ya nasib dia lagi jar.
2: Monitor dua ya nih ada.
0: Ah, monitor TikTok jigit jigit nih lah.
2: Monitor aja kita lagi di sini ya kalau nah.
0: Nah, Mang Jai, oh Amang Jainal empat menelpon juga nah kada kau tampus juga Mang Jainal di Tanah Bumbu. Wah, nah.
2: Tanah Bumbu
0: Amang Jainal. Nah, hendak masuk juga betelpon kada tampus Amang Jainal tuh dulu mau Madan tampus.
2: Habis ini kalau cobai lagi ya kalau.
0: Aduh. Akhirnya menakunin ya laguku sempat juga kajar, insya Allah sempat. Amun pendang hari lewat digital atau radio di pula. Radio, insya Allah kau tuh putar jajil ya nih.
2: Ada aja tuh sampai jam 12 hadangi lah.
0: Hadangi ya pasti diputar. Oke deh, Paman ya, Alan juga udah masuk nah hadir siapa mah? Paman Alan masuk
2: ada,
0: nah. Ha?
2: Oh nah yuk ada. Amun ada yang masuk lagi sekali lagi ya kalau penutup lawangnya.
0: Penutup lawangnya. Nah, ini Acil Lin ini siapa lah? Lin.
2: Iya siapa itu yuk?
0: Per tahun nah akunnya privat nah. Karena kamu follow amulun.
2: Nah iya.
0: Jangan-jangan jangan kayak Mama Alfi urun memfollow-follow. Aku bisa membuka aja rumah Alfi. Mama Alfi pulang heh.
2: Ya amna. Sama aja tuh kita Mama Alfi ya emangnya pindah kada anu tuh kada wani jua membuka kita bijuran tuh kalau
0: ada apa-apa ya kalau. Anu apa pengaturan privatnya te picik loh lun. Ulun jurun Mama Alfi terima, kok bisa menerima kayak apa jar bayam jurun.
2: Anaknya suruh anaknya bukakan.
0: Lalu jurun Mama Alfi aku pulang di pandir buhannya jar.
2: Sedangkan ini di rumah nih. Ngambil monitornya. Terbangun punya teguring terbangun ini tuh.
0: Nih siap.
2: Udah bagian merutet deh panjangnya kisah aja pulang.
0: Siap.
2: Tadi itu yang terbaik, sukses banget.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mr. One ya, RRI BJM, adakah jalur SW-nya ulun di pedalaman Kalteng? Waduh Mr. One ya. Kalau untuk pedalaman Kalteng dan juga siaran jalur SW saat ini Bang Mr. One untuk radio ya, hampir semua radio konvensional bahkan RRI juga untuk saluran SW-nya ini untuk Banjarmasin udah dicabut Bang ya. Nah karena kita mengikuti zaman juga ya, dan juga kalaunya pakai SW itu kan alatnya lumayan gede, wattnya juga gede juga. Jadi sekarang lebih bermain di terestrial, di saluran FM ya. Meskipun kita tahu sebenarnya kalau saluran SW itu jangkauannya luas banget Bang ya, saya tahu. Sempat dulu waktu awal-awal kenal RRI juga lagi belum di RRI sih, masih kecil-kecil gitu. Ada SW-nya sebenarnya dulu ada, cuman karena sudah pergantian zaman, peralatannya juga semakin berubah, kalau ada rusak spare part-nya susah banget dicari. Nah, sekarang semuanya berpindah ke masih ke FM ya dan juga berpindah ke digital. Nah, salah satu digitalnya itu melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum download bisa download aja aplikasi RRI Digitalnya karena Anda bisa langsung mendengarkan ya saluran RRI baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan juga Pro 4 dari seluruh Indonesia. Kalau Pro 3 sih satu aja ya, Jakarta aja ya. Ada juga channel 5, ada Jazz juga di sana, bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Tentunya yang ada sinyal koneksi internetnya. Kita putar dua lagu dulu untuk Anda. Dina Mariana ada-ada saja dan juga Scan. Kau terpaksa, kau dipaksa, aku terpaksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh, no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh, no.
7: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh, no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Persatukan informasi dan inspirasi ya. Kau dipaksa, aku terpaksa dari Scan sebagai lagu penutup kita nih buat teman-teman semuanya di Melodi Memori kita malam hari ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ada di TikTok ya. Jangan lupa juga kita ingatkan ya, untuk putaran kedua Bintang Radio Indonesia langsung hadir aja ke Auditorium RRI Banjarmasin ya. Di Jalan Penyanyi kilometer 3 besok sampai dengan hari Minggu nanti finalnya. Terbuka untuk umum ya, mau santai juga boleh, karena di halaman RRI juga ada food chart-nya juga. Itu ada makanan, mau kenyang, mau cemilan ada, kopi juga ada, aman semuanya di sana. Bisa dinikmati sambil nongkrong juga ya. Acaranya malam ya. Nah, kalau hari Minggu yang pengen ikutan jumba ya, langsung aja cek sosial medianya RRI ya, bisa scan aja barcode-nya dengan biaya hanya Rp35.000. Badan sehat plus banyak teman, banyak kenalan ya. Terus juga selain itu ada goodie bag juga, semuanya dapat ya. Pokoknya sambil cuci mata, buat jajan-jajan aman. Mumpung masih awal bulannya, gas ya. So akhirnya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf buat lagunya nggak sempat keputar jam segini, jangan khawatir. Tapi nanti di jam 11 di Jazz Music, Aditya pasti akan puter lagu teman-teman semuanya ya. Oke, dari Kak Lin juga. Mantap lagunya, terima kasih Kak Lin. Hanyot. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.

0: Sin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

0: 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan bersama Aditya di Banjarmasin malam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Renungan malam

seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu berserah diri kepada-Mu.

Pendengar yang sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI di Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas dan selamat menjelang kumandang azan subuh yang sesaat lagi akan tiba untuk wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Dan Anda bersama saya Fadli menemani di Banjarmasin pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Banyak program yang menanti Anda sambil kita hadirkan beragam musik dan juga informasi untuk menemani aktivitas pagi hari ini Anda ya. Dan kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankan, karena pada pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saatnya kita lanjutkan dengan mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Rizani. Bacakan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 21 dan seterusnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan.

0: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H.M.Ag.
1: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Tata ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda dalam kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 miladiah atau juga 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dan juga sama-sama untuk belajar mengkaji ilmu kita pada pagi hari ini bersama dengan akademisi UIN Antasari Profesor Dr. Haji Suryagiri MPD dengan topik kita yang sangat menarik, menjadikan Rabiul Awal sebagai momentum perubahan. Nah, kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada Ayahanda Profesor Dr. Haji Suryagiri. Assalamualaikum, Profesor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Fadli? Sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Ustadz sendiri bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ini banyak malam tadi saya datang.
1: Masya Allah. Iya, biasanya kita bertatap muka ya Ustadz biasanya ya. Ini ya, karena sangat padat sekali dengan KKN ya kalau tidak salah Ustadz ya.
2: Iya, KKN ada 4 wilayah ya. Mm-hmm. Balangan, Tanah Balangan, terus ada HST, Kabupaten Banjar dan Tapin.
1: Oke, dan tadi dari Paramasan tadi Ustadz ya?
2: Iya.
1: Wah, luar biasa. Perjalanan jauh nampaknya Ustadz ya tadi malam ya?
2: Iya, lumayan.
1: Lumayan.
2: 200 kilo.
1: Dan mudah-mudahan masih tetap fit.
2: 400 kilo PP.
1: Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat Ustadz ya dengan berbagai kesibukannya.
2: Amin, amin, amin. Alhamdulillah.
1: Baik Ustadz, nih menarik topik yang diangkat pagi hari ini, menjadikan Rabiul Awal sebagai momentum perubahan. Ada hal berbau perubahan nih Ustadz ya. Perubahan ke arah mana nih kira-kira yang akan dibahas? Apakah lebih baik atau bagaimana kira-kira ya Ustadz ya? Mudah-mudahan yang lebih baik ya.
2: Mudah-mudahan yang lebih baik gitu ya.
1: Takutnya nanti ketika mendengar setengah-setengah siaran kita, wah, ajak berubah ya, berubahnya karena tahu kemana aja. Nah, ini makanya jangan akan sampai full ya kalau Ustaz lah.
2: Insyaallah.
1: Baik, sebelum kita akan berbincang dengan Ustaz kita atau mendengarkan pengantar, saya ajak terlebih dulu untuk Anda pendengar dan pemirsa yang ingin menyapa kami ataupun juga bertanya, Anda bisa bergabung bersama kami di beberapa line telepon yang kami sediakan di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di live chat YouTube juga bisa, dan juga di RRI Digital. Kita akan dengarkan seperti apa topik yang diangkat Ustadz pada pagi hari ini, dan seperti apa juga momentum perubahan yang dibahas. Kita akan persilahkan kepada Ustadz, kami persilahkan.
2: Terima kasih Pak Ustadz, Pak Fadli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dun wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi ini melalui RRI Nusantara 3 Banjarmasin kita bisa berbincang, bermuzakarah dalam rangka momentum di bulan Rabiul Awal ini. Salawat serta salam kita haturkan keribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita ila yaumil akhir. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat momentum perubahan yang ada pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini merupakan salah satu bulan dalam kalender Hijriah yang memiliki tempat istimewa di hati umat Islam. Nah, bulan ini juga dikenal luas sebagai bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak kaum muslimin menjadikan Rabiul Awal itu sebagai momentum untuk kembali mengingat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperkuat kecintaan kita kepada beliau. Jadi memperbanyak ibadah serta berusaha meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bulan Rabiul Awal itu penting bagi kita untuk memahami bahwa amalan yang dilakukan hendaknya memiliki landasan yang kuat, tidak mengabaikan ibadah bidah yang memang telah dianjurkan secara umum dalam Islam. Allah telah jelas memberikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan dan sebagai guru umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, lalu apa itu keistimewaan bulan Rabiul Awal? Nah, Rabiul Awal itu menjadi bulan yang sangat dekat dengan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini secara umum dikenal sebagai bulan kelahiran beliau. Selain itu, perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah juga berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Oleh sebab itu, Rabiul Awal sering menjadi kesempatan bagi umat untuk mempelajari kembali sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita perlu memahami satu hal penting. Rabiul Awal bukan termasuk 4 bulan haram yang disebutkan dalam syariat. Dengan demikian tidak dapat apabila disuruh ibadah tertentu yang dilakukan pada bulan ini. Dianggap memiliki keutamaan khusus yang pasti berdasarkan dalil sahih. Nah, apabila memang tidak terdapat dalil yang mendasarinya. Hal-hal yang lebih utama adalah menjadikan Rabiul Awal itu sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah yang memang dianjurkan dalam Islam. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya tidak berhenti pada peringatan atau ucapan, tetapi diwujudkan dengan mengikuti sunnah, memperbanyak selawat, memperbaiki akhlak dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga mengikuti keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang tidak kalah penting adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasul itu diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi karena Rasulullah itu sebagai orang yang contoh teladan, jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau innama buistu liutammima maqarimal akhlak. Nah, mencintai Nabi bukan hanya dengan memperbanyak ucapan selawat, tetapi juga berusaha. Disinilah momentumnya mengikuti petunjuk dan perilaku beliau. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, penyayang, rendah hati, sabar dan adil. Karena itu momentum Rabiul Awal sebaiknya mendorong kita untuk melakukan perubahan nyata. Misalnya seseorang yang sebelumnya mudah marah dapat mengendalikan emosinya. Nah, dengan demikian kalau momentum itu kita bisa melakukan perubahan, ya, perubahan orang yang jadi pemarah jadi orang yang penyabar. Jadi orang yang sering berkata kasar dapat berusaha memperbaiki lisannya. Seorang muslim yang masih kurang memperhatikan keluarganya dapat belajar menjadi lebih penyayang. Demikian pula dalam urusan pekerjaan, perdagangan, dan hubungan sosial kita dapat berusaha meneladani sifat amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ibadah di bulan Rabiul Awal tidak hanya berbentuk ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam perubahan akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Pendengar RRI ya, Nusantara 3 Banjarmasin yang berbahagia, juga bulan Rabiul Awal itu ada dampak sosial yang cukup besar bagi umat, yaitu melakukan bersedekah dan membantu sesama. Nah, sedekah dalam aspek sosial ini perubahan gitu ya, merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi Rabiul Awal dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Ya, kita kan dengan mengundang umat untuk bersilaturahim dan berbagi rezeki, itu kan dalam rangka menyahuti atau momentum untuk meningkatkan ibadah sosial kita. Jadi bulan Ramadan itu bulan Rabiul Awal itu bukan hanya semata-mata untuk beribadah ritual gitu, tetapi juga ibadah sosial seperti kepedulian, kepekaan sosial itu sangat penting dalam kehidupan nyata di masyarakat kita. Jadi kita dapat memberikan ya makanan kepada tetangga, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, atau memberikan bantuan sesuai kemampuan. Jadi tidak perlu menunggu memiliki harta yang banyak, karena sedekah dapat dilakukan sesuai kemampuan kita dan kapan saja adalah salah satu ibadah sosial yang perlu kita tingkatkan mulai dengan bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum sosial yang perlu kita kembangkan. Nah, apabila dalam rangka memperingati Maulid Nabi diadakan kegiatan sosial, kegiatan tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti santunan, pembagian makanan tadi, pengajian, pendidikan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Nah, dengan cara tersebut, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat atau kepedulian sosial. Nah, Rabiul Awal juga dapat diisi dengan menghadiri majelis ilmu, kajian tentang sirah Nabi, hadis, akhlak, fikih, Al-Quran, dan pendidikan keluarga dengan dapat membantu kita meningkatkan pemahaman agama Islam itu sendiri. Nah, majelis ilmu juga menjadi sarana untuk mengoreksi pemahaman yang kurang tepat. Ya, menghadiri majelis taklim, pengajian agama di masjid, di musala dan sebagainya itu kan menambah wawasan kita tentang keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, dalam beribadah seseorang atau seorang muslim itu sebaiknya tidak hanya bersemangat tetapi juga berusaha mengetahui dasar dan tata cara ibadah tersebut. Jadi bukan hanya istilahnya ilmu dedengaran, tapi memang betul-betul kita mengikuti di majelis taklim atau pengajian-pengajian itu betul-betul mendengarkan dan memanfaatkan apa yang ada, dan momentum itulah menjadikan umat muslim, umat manusia itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya sebagai seorang muslim. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa menjadikan Rabiul Awal itu sebagai momentum perubahan, karena Rabiul Awal itu sebaiknya tidak hanya menjadi bulan ketika kita banyak mendengar kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh ya, bulan ini dapat menjadi titik awal perubahan diri. Jadi setelah membaca Kisahul Anbiya atau membaca perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjaga sholat, sudahkah kita memperbaiki akhlak, gitu ya, sudahkah kita menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, sudahkah kita memperlakukan keluarga dengan baik, sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu orang lain. Jadi pertanyaan tersebut penting karena tujuan mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agar kita memperoleh teladan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam itu. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idealnya berlangsung sepanjang hidup, bukan insidental. Insidental itu misalnya pada bulan Ramadan, lalu berbagi, habis bulan Ramadan kembali lagi yang seperti biasa, mungkin menggibah, marah dan sebagainya. Itulah yang harus kita stop. Inilah kata yang di bulan Rabiul Awal itu sebagai momentum melakukan perubahan diri kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi itu yang penting. Jadi pada akhirnya ibadah di bulan Rabiul Awal itu dapat diisi dengan berbagai amal soleh yang memiliki dasar dalam ajaran Islam. Jadi kita dapat memperbanyak selawat, melaksanakan mungkin puasa sunnah, membaca Al-Quran, mempelajari atau kisahul anbiya atau sejarah Rasul gitu ya, menghadiri majelis ilmu, bersedekah, memperbaiki hubungan dengan sesama dan berusaha menjalani akhlak, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang penting gitu ya. Jadi di samping itu juga umat Islam perlu menyikapinya dengan bijaksana karena terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Nah, bagi yang melaksanakannya dan sebagainya untuk memperingati Maulid itu gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang penting momentum Rabiul Awal itu hendaknya membuat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat, mendorong kita untuk mengikuti ajaran beliau. Sebab bukti cinta kepada Nabi bukan hanya dengan mengenang kelahiran beliau, memperingati wafatnya Nabi Muhammad gitu ya. Tetapi juga dengan berusaha menjalankan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, memperbaiki akhlak, memperbanyak amal saleh tadi, dan menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dalam kehidupan. Semoga ini menjadi momentum kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, yang termasuk di situ meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, terus memperbanyak ibadah-ibadah yang lain serta membangun kepribadian sosial. Nah, kepribadian sosial inilah yang nampaknya sekarang ini terjadi perubahan dalam lingkungan masyarakat. Jadi sifat individualisnya itu muncul karena dia merasa mampu dengan dipengaruhi teknologi-teknologi itu. Lalu kita kembalilah kepada konsep Islam itu, bahwa silaturahim itu adalah salah satu wujud dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bersosial, bertetangga, dan menjadikan kita tuh manusia yang manusia yang bermanfaat bagi umat-umat, bagi umat yang lain, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan umat secara umum. Itulah momentum yang harus kita kita lakukan dalam memulainya, mungkin pada bulan Rabiul Awal dan seterusnya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pengantar dari kuliah subuh kita ini, Pak Padri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Haji Surya Giri sudah memberikan pengantar kita bahwasanya Rabiul Awal ini menjadi momentum perubahan diri, dan juga cinta kepada Nabi juga harus terlihat dalam akhlak yang penting dilakukan oleh umatnya. Baik Ustadz, ini sudah banyak pendengar dan juga pemirsa kita yang ingin bergabung. Saya coba terima satu persatu dulu.
2: Silakan, Ustadz, Pak,
1: di sesi satu ini ya. Kita ke telepon seluler dulu di 562, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bunda Hani dari
3: sehat
1: Sulawesi Laluna. Tenggara. Alhamdulillah.
3: Laluna Pandi bersama keluarga ya, semangat menjalankan aktivitasnya.
1: Amin ya rabbal alamin. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Hani?
3: Selamat, sehat selalu Pak Ustaz, semangat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah beri Pak Ustaz kekuatan, kesehatan bersama keluarga panjang umur. Amin. Menjalankan kuliah subuh kita ini, mudah-mudahan kita lebih memahami agama-agama yang disyariatkan dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, di bulan Rabiul Awal ini Pak Ustaz, apakah salah kalau kita ini manusia sudah sadar dan apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan kita sudah menjalankan apa yang tidak disyariatkan dan bertobat hanya semata-mata untuk mencari Allah. Ini saya sekarang Pak Ustaz, saya ini alhamdulillah Pak Ustaz ya, doa-doa kita ini selalu dijawab oleh Allah karena dengan niat tulus ikhlas kita kepada Allah. Saya menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Saya berubah, bukan saya membenci Pak Ustaz. Kan saya ini sering mengikuti ini teman-teman di RRI. Siapa menyapa. karena kadang kita menyapa mereka tidak sapa, tidak balik menyapa. Tapi saya, apa yang telah Allah berikan saya petunjuk, ya Allah, berilah petunjuk. Apa salah saya? Mereka seakan-akan memanfaatkan saya. Saya tetap sabar, Pak Ustaz. Saya jalani apa yang disyariatkan dalam agama Islam dan apa yang diajarkan kepada kita semua ini di majelis salim itu, saya paksa, saya catat. Para kiai-kiai itu memberikan kita kuliah subuhnya di apapun segala macam itu, di tempat-tempat itu saya tulis, Pak Ustaz. Dan setiap itu saya pelajari, pelajari dan saya melihat di Al-Quran. Saya tanyakan kepada cucu-cucu saya, kebanyakan saya, apa ada dalilnya, ada syariatnya yang saya pelajari ini. Alhamdulillah. Tapi tapi nenek sabar, ya sabar, dan beristighfar saja. Insya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berniat untuk dunia. Saya berniat untuk semata-mata ridhonya Allah. Saya bersedekah, saya memberi segala macam, Pak Ustaz, karena apa yang dijalankan oleh Nabi, sunah-sunah Nabi itu kita pelajari, bukan kita untuk dikenal, Pak Ustaz. Seperti sekarang ini, Pak Ustaz, ya, di zaman gadget itu kan tausiah itu tidak berpasang-pasangan, ya Pak Ustaz. Majelis taklim, kalau majelis taklim mempelajari, kalau memang dia itu betul-betul Ustaz atau korektor ke apa dia itu, jangan seperti itu. Itu menzolimi orang dan menzolimi dirimu.
1: Iya, baik.
3: Seperti itu ya, Pak Ustaz. Dan saya mohon pencerahannya agar kita semuanya sadar. Di bulan Rabiul Awal ini kita perbaiki diri, hidup kita, keluarga kita.
1: Iya.
3: Kita jauhi yang tidak bermanfaat dan kita hilangkan segala macam itu. Semata-mata kita cari ridhonya Allah.
1: Baik.
3: Saya diam, Pak Ustaz, bukan saya bergosip. Saya ambil yasin, saya sikir. Apa itu saya manfaatkan sikir. Seperti itu, Ustaz, mempenjarat apa saya ini salah, Pak Ustaz. Saya lakukan, bukan saya membenci, bukan saya menjauhi, tapi yang bermanfaat saya lakukan. Apabila kelak kita meninggal, saya meninggal, saya tersiksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak mau, Pak Ustaz. Saya mau mati tenang, tidak ada sisaan dalam hidup saya. Terima kasih, Dinda. Mohon maaf terhadap pertanyaan saya. Terima kasih, Dinda. Semangat terus buat Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz, atas pencerahannya. Sehat selalu, Pak Ustaz.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Hani tadi, ya. Poinnya mungkin tadi setelah beliau bercerita, apakah salah yang dilakukan beliau ini, katanya Ustaz. Nah, ini menjadi topik bahasan nanti, ya Ustaz, ya. Kita terima penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita ke 562 dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Masri di Jorong, silahkan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan tiada berlalu perjalanan dan masalah dalam berikan berkah oleh keluarga.
1: Amin, rabbal alamin.
4: Begini tanya yang apa yang singgung tadi sampaikan perubahan. Nah, yang dimaksud perubahan seperti apa? Misalnya perubahan beribadah misalnya. Nah, misalnya suka sembahyang apa? Ya mulai malam ya, saya suka, terus dua suka ya, pokoknya tentang perubahan ibadah, Ustaz. Nah itu suka apa itu dikatakan perubahan, Ustaz. Nah itu yang minta penjelasan tentang perubahan. Masih Pak Solid. Assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Masri di Jorong. Kita lanjut lagi, Pak Ustaz, dari Amuntai. Ini komen di YouTube kita, Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, menurut Ustaz, akhlak di bidang apa sekarang yang perlu dan sangat mendesak di masyarakat kita, dijadikan momentum perubahan di masyarakat kita. Terima kasih, dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Kita tampung dulu Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kuliah subuh kita di sesi pertama. Kita akan tanggapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
5: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
6: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
7: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
5: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
6: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
10: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagian daripada iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka, dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Kita lanjutkan kembali kuliah subuh pada pagi hari ini masih bersama narasumber kita Profesor Dr. Haji Surya Giri MPD. Menjadikan Rabiul Awal sebagai momentum perubahan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Hani tadi. Beliau bercerita dulu di awal terkait dengan hal yang dilakukan beliau, terkait dengan beliau yang menjalankan sunnah Nabi dan lain sebagainya. Nah, setelah dari program kita kuliah subuh, beliau sering memperdalam lagi yang disampaikan oleh para ustadz dan juga ustazah kita, lalu juga berbagi dengan keluarga saya. Apakah saya ini salah katanya. Nah, berikutnya Pak Masri di Jorong, yang dimaksud perubahan itu seperti apa? Apakah perubahan dalam beribadah, misalnya suka sholat qiyamul lail atau suka menjalankan sholat sunnah lainnya? Apakah itu yang dimaksud dengan perubahan dalam beribadah? Yang berikutnya Pak Ahmad Zaini di Amuntai, beliau bertanya, akhlak di bidang apa katanya yang sekarang perlu dan sangat mendesak untuk berubah di masyarakat kita. Ada beberapa poin pertanyaan, silakan ditanggapi Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak Padli, dan kita mulai dengan Pak Ahmad Zaini ya.
1: Iya, silakan.
2: Akhlak di bidang apa yang dilakukan di zaman sekarang gitu ya. Ya memang kalau kita perlu dengan kondisi sekarang itu kan dengan teknologi yang begitu gencar gitu ya. Jadi penerapan akhlak di zaman ini sebagian besar ini berfokus kepada akhlak digital ya istilahnya. Maksudnya media sosial gitu ya, akhlak lingkungan, ekologi, dan akhlak sosial profesional gitu ya. Nah kalau itu kan akhlak di bidang digital ini kan berkaitan dengan hoax gitu ya. Jadi kita perlu akhlak juga itu perlu menyaring informasi sebelum membagikannya atau men-share-nya lagi gitu ya. Harus kita saring betul gitu ya. Ya kita saring apakah ini benar tidak gitu kan, dan perlu kita mencari dari berbagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu penting gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah menjaga lisan digital gitu ya. Ini menjaga lisannya, tidak melakukan perundungan. Jadi komentar kasar gitu ya di dalam bermedsos gitu ya, atau menyebarkan ujaran kebencian. terus menghormati privasi orang. Jadi tidak menyebarkan data pribadi orang itu kan salah satu akhlak di bidang digital gitu ya. Nah, akhlak di bidang lingkungan ekologis apa gitu. Jadi ya gaya hidup itu kan gaya hidup, terus bagaimana konsumsi berkelanjutan. Jadi seperti gaya hidup meminimalisir sampah misalnya, jadi mengurangi gangguan penggunaan plastik sekali pakai dan mengelola sampah dengan bijak, itu kan termasuk juga yang di bidang ekologisnya. Lalu juga berkaitan dengan konsumsi berkelanjutannya, jadi tidak boros dalam menggunakan air, listrik, dan makanan. Itu kan termasuk juga sekarang, karena pola hidup yang sekarang itu kan beda dengan zaman-zaman, termasuk ya zaman saya lahir tahun 1965, jadi merasakan gitu bagaimana perjuangan orang tua dan keterbatasan dalam kehidupan gitu. Lalu pelestarian alam, jadi ikut serta dalam gerakan penghijauan dan sebagainya, itu kan dalam konteks berkaitan dengan pemerintahan gitu. Lalu akhlak dalam bidang profesional dan dunia kerja, jadi integritas akademik dan profesional, jadi tidak menggunakan kecerdasan buatan gitu untuk macam-macam gitu ya, dalam artian untuk berbuat kecurangan. Jadi keadilan kerja itu ya menghargai waktu kerja, tidak korupsi waktu, dan memberikan hak kepada orang lain. Jadi adalah akhlak dalam bidang sosial, ya termasuk sekarang kan moderasi beragama itu kan, jadi kepedulian sosial modern itu melakukan galang dana digital dan sebagainya, itu jangan kedoknya sosial tetapi dimanfaatkan untuk pribadi, itu kan salah gitu ya. Jadi tujuan kita itu kan kepedulian sosial modern itu melakukan penggalangan dana itu untuk membantu korban misalnya bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. Itu dalam konteks kita melihat tantangan yang ada sesuai dengan pertanyaan Pak Zaini tadi. Jadi kita itu yang diutamakan sekarang. Kalau kita punya perilaku yang seperti itu, insya Allah kita sudah punya sifat akhlakul karimah yang baik, yang memang menunjukkan bahwa kita sudah punya batasan atau kriteria-kriteria yang bisa kita hadapi dan kita bentengi dan kita laksanakan hal-hal yang positifnya gitu. Nah, lalu yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Masri, apakah perubahan itu seperti kemulai? Iya, kan gitu. Memang kita lakukan seperti itu ya, tujuannya untuk meningkatkan akhlakul karimah kita supaya kita makin tawadhu, makin rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, sombong, takabur gitu ya. Nah, itu termasuk menghindari hal-hal seperti itu dengan kerendahan hati kita untuk mengkaji berbagai literasi yang melakukan perubahan terhadap diri kita dan menjadikan tauladan bagi masyarakat, itu kan salah satu akhlakul karimah yang baik. Jadi salah satunya juga apa yang dikatakan oleh Pak Masri tadi ya, termasuk kemulail itu adalah wujud dari sunah-sunah rasul yang kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang punya Ibu Hani, ya kaitannya dengan ini, sebagian sudah saya jawab dengan memperjelas dari apa yang disampaikan oleh Pak Zaini, ini memang itu sudah benar gitu kan, bahwa kita itu ya termasuk bahasa yang agak ekstrim itu kan, kulil hak walau kana murun, jadi katakan hak walaupun itu pahit gitu ya. Nah, dalam artian karena kita menyampaikan itu dan kita menjadikan sebagai suri tauladan, itu adalah salah satu wujud dari kehidupan kita dalam momentum kehidupan berikutnya gitu. Kita bukan hidup semata-mata di dunia saja, tetapi kita juga berkelanjutan untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Saya kira itu Pak Fadli, tambahannya gitu ya dalam dialog ini.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Masih sempat kayaknya dua atau satu penelpon lagi Ustadz ya, sesi kedua.
2: Ya.
1: Oke, kita coba angkat dulu penelpon berikutnya. Ada Pak Muas di Banjarmasin. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Muas.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
1: Baik, silakan Pak Muas.
11: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Muas? Sehat?
11: Alhamdulillah. Masih kawa cuap-cuap tapi hidung Bang Pinada berubah pindahnya Nena. Kada apa-apa.
2: Gara-gara
11: manusia terpapar. Nggih, insyaallah. Assalamualaikum. Mohon izin Ustaz.
2: Iya,
11: silakan. Guru ulun pernah menyampaikan bahwa kita ini kan bagi umat muslim itu yang namanya berwudu itu kecuali dia mati baru berhenti kan berwudu. Nah, jadi intinya berwudu itu sampai akhir zaman pun masih dilaksanakan oleh para kaum muslim muslimin. Nah, jadi di sana beliau mengangkat tentang penggunaan air Ustaz. Jadi bilang beliau bahwa sedikit menggunakan air untuk berwudu itu adalah salah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai apa namanya yang tidak pernah dilupakan oleh tidak pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin hingga akhir zaman kata beliau. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kayaknya satu lagi sempat Ustaz ya, jadi ada dua penelpon yang kita tanggapi di pagi hari ini. Kita menuju ke 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Nini Ruhinah di Banjarbaru. Silakan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Bang Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Silakan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan.
1: Amin.
12: Kita bertemu lagi lewat udara. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
12: Ini Ustaz, kalau menurut pengamatan ulun lah, nah artinya kita dari Nabi, kan itu sebelum Nabi zaman jahiliyah, kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian ulun di sini menanyakan. Artinya kalau kelihatannya kan pemerintah juga mengadakan perubahan. Kalau agama sudah jelas perubahan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman hasilnya Ustaz. Nah, dari negara lawan agama kita ini saya kira-kira bagaimana hasilnya sekarang ini. Jadi kita harapan kita kan untuk apa maksimal kita mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Makasih Ustaz, Bang Fadli, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nini Ruhinah di Banjarbaru. Baik, saya mohon maaf dulu nih buat penelpon kita yang bergabung di seluler ataupun juga di WA karena terbatasnya durasi. Kita cuma dua penelpon saja di sesi kedua ini. Pak Muas di Banjarmasin. Ini mungkin erat kaitannya nih Ustadz dengan kekeringan di sekarang kita hadapi ini ya, dalam penggunaan air. Sedikit menggunakan air itu adalah salah satu sunah Rasul katanya juga Ustadz ya. Nah, betul, ini bagaimana tanggapan dari Pian lalu Nini Ruhinah, perubahan yang dihasilkan oleh negara dan juga agama seperti apa hasilnya katanya Ustadz, menurut dari pandangan Ustadz sendiri juga. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz Pak Muas. Memang beliau apa namanya kaitan dengan ini betul-betul jeli ya dengan kondisi sekarang. Ya memang kalau itu ada hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik ya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu mandi menggunakan air sebanyak satu sak hingga 5 mud dan berwudu dengan 1 mud air. Nah, jadi 1 mud itu adalah takaran yang digunakan Nabi SAW sebesarnya setara dengan sekitar 3/4 liter atau kurang lebih 625 sampai 688 mililiter gitu ya. Ya sangat sedikit sekali gitu ya. Memang di zaman Rasul kan memang air sangat terbatas, itu salah satu juga gitu. Memang kita harus menghemat air itu adalah dalam rangka menghindari sifat boros, betul kata Pak Mohs tadi. Jadi kita itu memang betul-betul yang namanya hidup sederhana, harmonis itu ya tidak boleh boros, apalagi dengan kondisi kita sekarang dengan kondisi kemarau yang cukup panjang pada tahun ini yang banyak terjadinya kebakaran dan sebagainya, itu menguras air yang begitu banyak dan kita sendiri ya harus punya sikap tidak boros itu. Jadi kita memang betul ya, memang dari Anas kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga gitu. Jadi kita itu menggunakan air itu sangat sangat dianjurkan untuk ya disederhanakan, atau ya bahasa Banjar kita tuh kita hemat gitu ya. Hemat itu dalam artian bukan hemat pemalar gitu, hemat ini dalam artian kita tidak termasuk dikatakan sebagai seorang yang mubazir gitu ya. Nah itu yang penting gitu ya. Nah karena dilarang itu kan, kita dilarang berlebihan gitu menggunakan air itu, atau dilarang berlebihan atau israf itu kan menggunakan air. Jadi kita itu harus menjaga wudhu kita itu betul-betul ya, batas minimal air itu agar wudhu kita tetap sah gitu ya. Jadi hukum berlebihan atau boros itu kan saat menggunakan air keran dan sebagainya. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu dan kita menjaga betul bahwa wudhu kita tetap sah. Yang penting airnya suci lagi, mensucikan kan gitu. Itu kira-kira Pak Mohs, memang betul kata Bapak Mohs, karena Rasulullah SAW itu kan melarang umatnya untuk bersikap boros atau berlebihan atau israf. Jadi saat menggunakan air, jadi meskipun sedang berada di dekat sumber air yang melimpah seperti sungai yang mengalir gitu kan. Karena Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa efisiensi dan kesempurnaan basuhan dengan air sedikit adalah bagian dari sunnah kan gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan juga gitu. Nah dari ibu siapa tadi, Pak Padli sih?
1: Ini Ruhinah, ibu Ruhinah tadi Ustaz.
2: Ibu Ruhinah ya, yeah. Apa hasilnya dari agama dan negara gitu ya?
1: Yeah.
2: Ya dari negara kan memang menyuruh kita untuk, kalau kita gitu ya, kalau kita menjalankan suatu negara dalam konsep itu dengan pendekatan konsep agama gitu kan, itu biasanya itu seimbang gitu, yeah. Ya. Nah, seimbang. Tapi kalau negaranya tidak mengikuti konsep-konsep agama yang agama, maka itu terjadilah mubazir, sifat serakah, terjadinya korupsi dan sebagainya, itu kan tidak mengikuti aturan tuntunan agama. Jadi hasilnya apabila kita itu tetap dengan berdampingan dengan agama, insyaallah hasilnya akan lebih baik kan gitu. Tetapi kalau agama ditinggalkan, negara itu meninggalkan agama, ya pasti sudah timbul terjadi ketimpangan gitu ya. Karena terjadi apa yang dinyanyikan oleh Om Airama itu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Karena berlaku hukum rimba kan gitu. Nah itu yang kita lihat kan gitu. Kita lihat apabila negara itu memang tetap konsekuen dengan norma-norma agama yang dilakukan, misal negara itu berjalan dengan baik kan gitu. Nah ini salah satu yang perlu kita sikapi sekarang itu memang betul-betul umat manusia sebagai seorang pemimpin itu harus punya sikap keberagamaannya itu harus kuat supaya menjalankan negara itu betul-betul di bawah rel agama. Saya kira itu Pak Fadli tambahan dan mohon maaf kira-kira karena waktu ya sudah mendekat selesai.
1: Benar Ustaz, ini sebenarnya saya pengen lagi nih ngangkat telepon nih, tapi karena keterbatasan durasi saya mohon maaf dulu bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Ustadz ya dengan pendengar-pendengar kita lagi. Ustadz, mungkin sebagai penutup kita di kuliah subuh hari ini, ada yang ingin disampaikan terlebih dulu Ustadz atau pesan apa yang mungkin penting di closing statement pada kuliah subuh hari ini? Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Pak Fadli. Berkaitan dengan momen kita di bulan Rabiul Awal ini, ya mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa Rabiul Awal itu menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mencintai tetapi melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam konteks momentum perubahan hidup kita itu adalah menjaga stabilitas lingkungan kita dalam aspek-aspek sosial utamanya gitu. Maka kesejahteraan kalau berkaitan dengan agama itu kan adalah individu. Nah, dari individu agama itulah yang memunculkan sikap pribadi-pribadi yang bisa menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang harmonis, menjadi masyarakat yang memiliki akhlakul karimah yang baik dan menunjukkan kebersamaan dan dengan karena kita baru saja memperingati hari kemerdekaan kita, maka merdekanya kita itulah merdeka dalam bersosial, merdeka dalam melaksanakan ibadah, merdeka dalam ukhuwah Islamiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini menjadi perbaikan juga untuk diri kita masing-masing Ustadz ya, dan bagi pendengar dan pemirsa kita. Mudah-mudahan hal-hal yang baik-baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan di kesempatan hari ini menjadi momen untuk kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Demikian perbincangan kita bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Surya Giri MPD. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu untuk pian sekeluarga. Amin. Insyaallah.
2: Amin. Insyaallah.
1: Berelaan minta rela ulun lawan pian dulu.
2: Sama-sama. Nah, minta rela juga.
1: Siap. Terima kasih Ustadz dan pendengar pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin

0: yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dan 7,6% FM kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dari Prosat FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini ada informasi terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau AMC yang akan kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu hari ini hingga 8 September 2026 mendatang. AMC ini diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla di Kalsel. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan pelaksanaan OMC kembali dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang yang masih melanda Kalimantan Selatan. Menurutnya, hari tanpa hujan di Kalsel telah berlangsung hampir satu bulan lebih, sementara potensi hujan masih belum terlihat. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pusing. Asik, itu dia tadi lagu dari Gigi dengan Nakal Bergar menemani Anda di pagi hari ini. RRI Pro 1 terus modern untuk Indonesia, pastinya masih menemani Anda di pagi hari ini. Semangat pagi untuk kita semuanya, selamat beraktivitas di hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Saya Fadli masih menjumpai Anda di Banjarmasin pagi ini, dan sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi, jadi jangan kemana-mana ya. Nanti jam 7 pagi kita akan hadirkan informasi seputar Kalimantan Selatan. Dan ada satu informasi lagi terkait dengan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN, sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Eka Rahayu Normasari mengatakan keterlibatan penerima bansos dalam praktik perjudian dapat berujung pada penghentian bantuan. Nah, mekanisme tersebut dilakukan melalui sistem terintegrasi yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Wah, ini temuan yang sangat bahaya sekali pendengar ya. Mudah-mudahan Anda yang mungkin menerima bansos tidaklah ya main-main namanya judi online dan lain sebagainya. Ya, pengennya sih kita ya ikuti aja lah alurnya ya. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Kita jelang Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin. Di antaranya, pemerintah mendorong ada langkah permanen agar karhutla di Kalimantan Selatan tidak terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Ajang Bintang Radio 2026 kembali digelar LPP RRI Banjarmasin, menjadi ruang bagi generasi muda Banua menunjukkan bakat dan kemampuan tarik suara. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
3: Dan karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen, bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
2: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan, upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api. Namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
4: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
2: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan Liang Anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
1: Pendengar dan pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi langkah cepat pemerintah kota dalam mengembalikan akses masyarakat Mantuil yang sempat terputus. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga mobilitas masyarakat di jalur utama tersebut. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Setelah dibuka, ini warga ini sangat senang lah, gembira, karena dari kemarin.
6: Kembalinya akses darat masyarakat di kawasan Mantuil mendapat sambutan positif Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matahari. Ia menyebut langkah cepat pemerintah kota bersama TNI Angkatan Darat merupakan upaya nyata dalam menjaga mobilitas vital masyarakat. Kendati demikian, Matahari mengingatkan agar akses darurat tersebut dapat terus diawasi dengan baik. Ia juga mendorong pembangunan jembatan permanen nantinya dilakukan secara optimal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
7: Nah, tapi harapannya ini kan berapa tonasenya ini kira-kira kekuatannya. Ini harus diantisipasi dan hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian katakanlah ini 10 ton. Tiba-tiba ada dump truck lewat yang sekian, katakanlah. Ini jangan sampai lepas kita. Tentunya semua pihak kita libatkan untuk berbicara. Karena ini kepentingan masyarakat kita dan tidak mengada-ngada kan. Kita sudah merasakan ini. Mudah-mudahan lebih baik ke depan.
6: Sebelumnya dibukanya jembatan modular tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuwil Muhammad Imran menyebut kehadiran jembatan ini sangat dinantikan masyarakat setempat.
5: Ini setelah dibuka, ini warga nih sangat senang lah, gembira. Karena dari kemarin-kemarin juga saya salah satunya ketua RT di wilayah lingkungan RT 8 ditanyain terus. Makanya ya sambil lab juga kita menginformasikan semua warga melihat kapan dibuka kayak gitu. Alhamdulillah tadi wacana dari TNI itu hari Sabtu cuman dibatalkan karena kondisi sangat ya darurat. Nah, kasarnya tuh aktivitas warga terhambat segala macam, parkiran juga banyak di sana dan sampai-sampai ya warga gelisah kalau nyemutar itu setengah jam.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan jembatan permanen Sakaharang akan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel mengingat jalur tersebut merupakan akses strategis provinsi. Lukman Hakim melaporkan.
1: Selain itu pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin membatasi angkutan yang melintas di jembatan modular Sakaharang yakni tidak lebih dari 5 ton. Berikut laporan Juma Muhammad.
8: Namun Pak Wali Kota Banjarmasin mengingatkan kepada kita semua bahwa tentu jembatan sementara ini memiliki...
9: Pemerintah Kota Banjarmasin memulihkan akses masyarakat di kawasan Mantuwil setelah jembatan Sakaharang putus. Namun Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar menekankan, jembatan modular hanya boleh dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan batas kapasitas maksimal 5 ton. Pemkot Banjarmasin mengingatkan pengguna kendaraan, terutama yang membawa muatan, untuk mematuhi batas tersebut demi keselamatan dan menjaga kondisi konstruksi. Hal ini dilakukan agar kekuatan dan umur jembatan terjaga sembari menunggu proses pembangunan jembatan permanen dilakukan. Dalam hal ini, petugas dari jajaran Dinas Perhubungan juga akan berjaga untuk memastikan tidak ada angkutan melebihi tonase yang melintas.
8: Namun Pak Wali Kota Banjarmasin mengingatkan kepada kita semua bahwa tentu jembatan sementara ini memiliki kapasitas terbatas ya. Maksimal yang bisa melalui jembatan ini adalah 5 ton. Ya, sehingga kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan jembatan ini dengan baik, dengan bijak.
9: Kembalinya akses jalan disambut lega oleh masyarakat Mantuwil. Bagi warga, jembatan sementara menjawab kebutuhan mendesak untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari setelah konektivitas kawasan sempat terputus. Agus Darminto, warga Kelurahan Mantuwil, mengapresiasi respon cepat Pemkot Banjarmasin bersama jajaran TNI dan Polri dalam memulihkan akses jembatan. Namun, Agus berharap langkah tersebut segera dilanjutkan dengan pembangunan jembatan permanen.
10: Ya, setelah ini
11: dibangun jembatan beton.
10: Dibangun jembatan beton supaya seperti jembatan yang lainnya bisa bagus, lama memakai dan kuat.
9: Percepatan pemulihan akses mendapat dukungan dari jajaran TNI khususnya Detasemen Denzipur dalam penyediaan dan penggunaan jembatan sementara. Pemkot Banjarmasin menyampaikan apresiasi kepada Dandim 1007 Banjarmasin, jajaran Denzipur, Kapolresta Banjarmasin, serta Pangdam yang memberikan dukungan dalam proses pemulihan akses tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Baru Apa?
1: Ajang Bintang Radio 2026 kembali digelar LPP RRI Banjarmasin dengan antusiasme tinggi peserta, menjadi ruang bagi generasi muda Banua menunjukkan bakat dan kemampuan tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Ya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
13: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat ya anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
12: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Halin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup menggembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
14: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
12: Pihak berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. National Paralympic Committee Nasional NPCI Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ajang kejuaraan provinsi atau Kejur Pro Paralympic NPCI Sekalsel Cabang Olahraga Para Atletik dan Para Panahan. Ajang ini diikuti ratusan atlet paralimpik dari 13 kabupaten kota dan akan berlangsung dari 3 sampai 6 September 2026. Berikut laporan Robi Angga.
15: 4 September 2026 kegiatan Kejuru Pro Nasional Paralimpik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kami nyatakan dimulai.
16: Kejuaraan Provinsi Paralimpik NPCI Kalimantan Selatan 2026 resmi bergulir Jumat siang. Diikuti atlet dari 13 kabupaten kota, Kejurprov ini mempertandingkan dua cabang olahraga, yaitu para tolak lempar dan para panahan. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mengukur hasil pembinaan atlet selama ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menilai bahwa pemilihan dua cabur tersebut memiliki potensi besar dalam menyumbang prestasi bagi daerah. Ia menambahkan pembinaan atlet akan terus diarahkan agar mampu bersaing di level nasional. Menurutnya Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan cabang-cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan perolehan prestasi.
17: Cabang olahraga yang dipertandingkan adalah cabang olahraga yang merupakan bisa dibilang lumbung bagi kita. Kita memilih ini bukan menafikan nomor-nomor yang lain, tapi adalah mencoba untuk memaksimalkan pembinaan itu untuk kemudian dievaluasi dalam nanti ke depan. Ketika di level nasional, kita bisa kembali untuk memetik hasil pembinaan yang selama ini.
16: Sementara itu, Ketua NPCI Kalimantan Selatan, Sumansyah, menjelaskan bahwa kejuaraan ini berkaitan dengan program pembinaan dan pelatihan provinsi tahun 2026. Performa atlet akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan kelanjutan pembinaan pada tahun berikutnya.
18: Alhamdulillah sangat antusias kepada seluruh ketua NPCI Kota yang mengikuti kejuaraan para atlet tolak lempar dan para panahan. Itu ada 13 kota sudah mengikuti semuanya. Mungkin ada ketentuan-ketentuan yang kami adakan kegiatan ini karena ada pembinaan platform di 2026 ini, siapa tahu atlet yang sudah dibina dan dilatih selama 9 bulan di daerah kemajuannya, mungkin atlet-atlet dari daerah kabupaten kota yang bisa melebihi limit
19: yang atlet yang berpapot mungkin akan tergeser sebagai pelapot di tahun 2027 nantinya.
16: Hasil kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan atlet potensial sekaligus memperkuat komposisi kontingen NPCI Kalimantan Selatan untuk menghadapi ajang nasional. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
20: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel setujui dua raperda strategis dalam rapat paripurna dan Alpia Rahman apresiasi dua penghargaan Pemprov Kalsel. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel setujui dua raperda strategis dalam rapat paripurna. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengambil putusan penting dalam rapat paripurna dengan menyetujui dua rancangan peraturan daerah atau raperda strategis. Kedua raperda tersebut berkaitan dengan perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Haji Kartoyo, Muhammad Alpia Rahman, dan Desi Oktaviasari. Turut hadir Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, unsur Forkopimda, jajaran Pemprov Kalsel, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di ruang rapat Haji Mansyah Andrian, Kota Banjarmasin, Selasa 1 September 2026. Paripurna diawali dengan penutupan masa persidangan kedua sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo selaku juru bicara Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam laporannya, Badan Anggaran menegaskan perubahan APBD tidak sekedar berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Perubahan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus penyesuaian kebijakan anggaran terhadap kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan panitia khusus pembahasan raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Umar Sadiq, yang menjelaskan perubahan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi fiskal nasional. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka menyampaikan, pengambilan keputusan terhadap kedua raperda tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri akan menilai kinerja DPRD Kalsel bersama TAPD untuk membangun Banua. Alpia Rahman apresiasi dua penghargaan Pemprov Kalsel. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Alpia Rahman menghadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, di Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan, Kamis 3 September 2026. Kehadiran Alpia bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menjadi bagian dari dukungan legislatif terhadap capaian pembangunan daerah. Dalam kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan pada dua kategori. Kedua penghargaan itu yakni kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta kategori implementasi program 3 juta rumah atau bedah rumah. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penghargaan itu juga menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Alpia Rahman menyebut penghargaan tersebut bukan sekedar pencapaian, tetapi juga menjadi dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Bagi DPRD Kalsel, capaian tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan dukungan terhadap program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar berbagai program lingkungan maupun penyediaan rumah layak dapat berjalan secara berkelanjutan. Komisi 4 DPRD Kalsel soroti fasilitas SMAN 1 Anjer Pasar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Karena itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel turun langsung mengevaluasi kondisi fasilitas pendukung pembelajaran di SMAN 1 Anjer Pasar. Monitoring tersebut dipimpin Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono yang meninjau sejumlah fasilitas sekolah mulai dari lapangan olahraga hingga akses menuju kantin. Dari hasil kunjungan ditemukan beberapa sarana yang masih membutuhkan pembenahan agar aktivitas siswa tidak terganggu. Salah satu perhatian utama adalah kondisi jembatan titian yang menjadi akses menuju kantin sekolah. titian tersebut kerap terendam ketika air pasang maupun saat musim hujan, sehingga dinilai perlu mendapatkan penanganan agar lebih aman bagi para siswa dan warga sekolah. Di tengah catatan tersebut, Komisi 4 juga mengapresiasi bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pembangunan halaman depan sekolah dengan pemasangan paving block. Bantuan itu dinilai menjadi langkah positif dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan SMAN 1 Anjerpasar. Kepala SMAN 1 Anjerpasar Rahmat Fadilah menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi 4 terhadap kondisi sekolah secara langsung. Ia berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang diberikan demi meningkatkan kualitas fasilitas pembinaan siswa serta kemajuan SMAN 1 Anjerpasar. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 3 DPRD Kalsel soroti krisis sampah di Patola. Persoalan sampah di Kabupaten Barito Kuala kembali menjadi sorotan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, terutama karena keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA dan kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai. Sorotan itu disampaikan saat Komisi 3 melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Barito Kuala untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah hingga TPA Tabing Rimbah. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah memimpin pertemuan bersama jajaran terkait guna menggali berbagai kendala pengelolaan sampah di lapangan. Menurutnya monitoring tersebut penting agar kebutuhan daerah dapat diimpun dan kemudian didorong penanganannya bersama pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Kalsel. Mustaqimah menilai pengelolaan sampah di Batola belum berjalan maksimal karena terkendala persoalan mendasar, terutama ketersediaan lahan landfill. Kondisi geografis Batola yang mayoritas berupa wilayah rawa membuat pemerintah daerah kesulitan mencari lokasi yang sesuai untuk pembuangan akhir. Akibat terbatasan tersebut, sebagian sampah Batola harus diangkut ke TPA Banjar Pakula yang berjarak sekitar 65 km dan tentu menambah beban pengangkutan. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
3: Lintas Banua Pagi.
1: Dengan disampaikannya Varia DPRD tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya di RRI Pro 1 Banjarmasin yang terus mengudara untuk Anda. Jangan lupa Anda dapat mengakses berita kami di portal rri.co.id, di aplikasi RRI News maksudnya, dan juga di RRI Digital. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube

97,6% FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Saya suaranya udah mirip belum dengan para apa ya, yang webinar, seminar gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Semangat pagi. Oke, buat Anda semuanya, selamat mendengarkan kami ya dari Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi, yang pastinya selalu kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda yang lagi aktivitas pokoknya di pagi hari ini. Kota Banjarmasin asapnya lumayan

Pramuka ini terpantau cukup lancar ya di pagi hari ini. Kawasan Simpang Pasar Lama pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, ada perlambatan dikarenakan traffic light. Di kawasan Jalan Lambung Mangkurat depan Bank Indonesia terpantau juga ramai lancar terkendali. Situasi di kawasan S. Parman pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar terkendali. Simpang Gerilya pada pagi ini terpantau cukup padat pendengar ya. Jadi buat Anda yang ingin menuju ke arah Simpang Gerilya, hati-hati di jalan sekali lagi. Kita sedikit bergeser ke kota Banjarbaru. Pada pagi hari ini, Banjarbaru kayaknya kurang lebih sama ya. Bukan kayaknya sih. Masa iya kayaknya informasi yang kita hadirkan ya kan? Tidak dong. Kita hadirkan informasi yang faktual. Di Banjarmasin pada pagi ini, kawasan tepatnya di Bundaran Kamaratih ya, atau Bundaran Pesawat di Bandara Syamsuddin terpantau ini lumayan pekat asapnya. Walaupun juga nggak terlalu terbatas jarak pandangnya di kawasan tersebut ya. Lalu bergeser ke Brimob Polda Kalsel pada pagi hari ini terpantau traffic light ramai berfungsi dan juga kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar terkendali. Yang lumayan agak pekat kabutnya di kawasan Palam pendengar pada pagi hari ini, kawasan Palam kabutnya terpantau agak terbatas jarak pandangnya ya. Jadi buat Anda yang ingin menuju ke arah Palam, hati-hati di jalan, jangan lupa gunakan masker untuk berkendara. Di Trikora juga terpantau cukup pekat pendengar, tepatnya di kawasan Masjid Agung Al Munawarah Banjarbaru pada pagi hari ini terpantau cukup pekat kabutnya di kawasan tersebut. Lalu bagaimana di dalam kotanya atau di kawasan jalan protokolnya? Kita menuju ke arah kawasan depan Polsek Banjarbaru pada pagi ini juga terpantau cukup kabut pendengar ya di kawasan tersebut. Sedangkan kita bergeser ke Martapura pada pagi ini kurang lebih sama seperti Banjarbaru. Martapura juga kabutnya lumayan pekat. Walaupun tidak sepekat Banjarbaru, tapi beberapa titik seperti di kawasan Ahmad Yani, Simpang 4 Masjid Pancasila terpantau cukup pekat kabutnya dan traffic light berfungsi normal dan arus lalu lintas terpantau juga ramai lancar terkendali. Sekali lagi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa gunain masker untuk yang beraktivitas di luar rumah seperti sekarang ini agar apa? Agar selamat sampai dengan tujuan dan juga yang namanya udara bisa segar kita nikmati. Mudah-mudahan ikhtiar kita dengan menggunakan masker ini bisa lebih aman lagi pokoknya ya. Ada Ruth Sahanaya, Semua Jadi Satu. Kita hadirkan dulu untuk Anda di pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Lisda Kartika. Bagaimana laporan selengkapnya? Silakan, Lisda Kartika.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 38 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, untuk hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Pagi ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang dimanapun berada, lagi dengerin kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin seperti pagi-pagi sebelumnya, pagi-pagi kabut asap menyelimuti kota Banjarmasin. Termasuk laporan dari Pak Mukni yang ada di kawasan Lingkar Selatan, katanya berkabut di kawasan tersebut. Nah, jadi kami himbau sekali lagi untuk Anda, harap berhati-hati, jangan lupa gunain maskernya agar kita selamat dari yang namanya asap kabut yang menyelimuti kita. Kita bergeser ke Kota Baru, pendengar, pada pagi hari ini di kawasan Jalan Singabana simpangan dengan Jalan Surya Gandamana atau di simpang pasar. Pada pagi hari ini terpantau situasi ramai, lancar, terkendali ya. Dan juga di kawasan tersebut cuaca cerah, kabut agak lumayan kurang ya di Kota Baru pada pagi hari ini. Kita sedikit bergeser di kawasan Pal 1 Kota Baru, Jalan M. Alwi. Pada pagi hari ini Jalan M. Alwi terpantau juga ramai, lancar, terkendali. Aktivitas didominasi oleh roda 2 pada pagi hari ini. Kawasan yang biasanya padat ini di Siring Laut pagi hari ini apakah juga cukup padat atau tidak ya, kira-kira kita coba pantau. Kawasan Siring Laut terpantau ramai, lancar, terkendali, dan aktivitas masyarakat juga terpantau lumayan aja lah ya. Nah, mudah-mudahan ini bagi Anda yang di Kota Baru aman-aman aja. Jangan lupa gunain masker apabila ada terasa kabut asap di kawasan tersebut. Kita menuju ke Simpang Ban Ganal, tepatnya di Kabupaten Balangan, Paringin Selatan. Pada pagi hari ini terpantau Paringin cukup berkabut dengan cuaca juga cerah di kawasan Paringin pada pagi hari ini ya, tepatnya di Paringin Selatan. Lalu kita menuju ke kawasan depan kantor Bupati Balangan, terpantau lengang di kawasan tersebut. Depan Masjid Al-Akbar juga terpantau lengang dengan cuaca cukup cerah dan juga kabut asap yang menyelimuti di kawasan Paringin di kawasan Masjid Al-Akbar tersebut, pendengar ya. Lalu kita sedikit bergeser pada kawasan Simpang 3 Polres di Paringin Selatan. Pada pagi hari ini juga terpantau lengang kawasan Paringin atau Balangan pada pagi hari ini. Nah, sedikit kita lagi menuju ke Tabalong. Pada pagi hari ini lapangan pendopo cukup ramai, didominasi oleh masyarakat yang sedang jogging. Dengan beberapa masyarakat ada yang menggunakan masker, ada juga yang tidak menggunakan masker karena kawasan tersebut juga cukup berkabut ya, atau ada sedikit jerebu ya kalau bahasa Malaysianya. Benar enggak sih jerebu ya? Nah, sedikit kita bergeser lagi ke RTH Muara Uya. Di Muara Uya pada pagi ini terpantau sepi di RTH-nya. Di Kecamatan Tanta juga terpantau sepi ya. Simpang Obor pada pagi hari ini untuk jalanan terpantau seperti biasa, ramai, lancar, terkendali dan cenderung lengang di beberapa waktu. Sekali lagi untuk Anda yang sedang beraktivitas, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Kita jelang Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Inspa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu.
4: Okay.
1: Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian